0: kita lambat sedikit ke apa juga lah. Malam ini bulan Maulid sudah. Belum aja ada undangan malam ini pecah bacaan. Orang bacaan ada apa juga? Ada tamu bacaan. Bacaan lagi itu ulik. Sekali lagi nah. Dunia dan akhirat dikunci dan ditutup rapat. Dunia akhirat dikunci dan ditutup rapat. Anak kuncinya, mandatnya dijulung oleh Allah ke Rasulullah. Ada sebahagian aulia inya kada mau meminta lawan Allah, meminta lawan Rasulullah aja. Ini orang mantap tauhidnya nih, mun orang mantap anunya tuh syariatnya, barakannya syirik tuh mau minta lawan Rasulullah. Tapi mandat ini nih. Napa doanya? Saya berapa? Doa Maulid napa? Qasimi amdadik fi ibadik wasaqi ku'usi irsyadik li ahli widadik sayyidil kaunain wa asyrafil thaqalain al-abdil ma'bubil khalis al-makhsus minka bi ajalil khasais. Luar biasa pujian hamba Ali. Rasulullah itu asyrafil thaqalain al-abdil ma'bubil khalis qasimi amdadik fi ibadik wasaqi ku'usi irsyadik li ahli widadik sayyidil kaunain wa asyrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis. Luar biasa. Surga neraka dunia akhirat dikunci dan ditutup rapat, anak kuncinya dijulung lawan Rasulullah. Nah Muhammad, sasarah ikam aja, hanak ikam buka-buka, handak ikam tutup-tutup. Apa lagi? Kada usah meminta kita lawan orang, lawan nang orangnya, nang mandatnya itu aja cukup. Itu nang kita jadi lolong memuji Rasulullah tu, jadi bahalolong memuji Rasulullah tu. Wa kuntum ala syafa ubrati minan nar pa'an kadakum. Ada satu tafsir mengatakan pa'an kadakum tu Rasulullah kembali damirnya minan nar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akh hatta yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Luar biasa Rasulullah. Kada mau wali-wali itu meminta langsung lawan Allah, nyalawan Rasulullah aja. Mun handak contohnya kayak ini mamnya. Haji Ali pian akun kada misalkan. Akun kah? Misallah. Haji Ali aruh. Banyak orangnya hadir. Ujar Pak Jijali, ayo kanakan songe. Padahal ampunnya siapa? Nasi itu ampunnya siapa? Pak Jijali, ayo kamu tugasan berlima, ayo songe. Amun kita pintar kada usah Pak Jijali, aku semungkos nah. Nasi aku nah, kada usah. Lawan nang tukang sorong itu aja minta cukup. Napa nyalulung-alulung Allah aja kada dipuji? Kenapa Muhammad terlalu dipuji-puji? Allah aja kada dipuji, Muhammad dipuji. Pian gua contohnya. Beilang lawan ulun. Pian beilang lawan ulun. Bepandir pian lawan ulun. Ada anak ulun di higian itu dah duduk halus. Kenapa pian memuji anak ulun? Ulun kada dihigari dipuji. Anak ulun yang diikan harus dipuji, sedangkan ulun kada dipuji. Ulun senang biar ulun kada dipuji, asal anak ulun cintai dipuji. Kada salah, kada paham justru tumbuk naik kepala tu. Tuh laparan terus ya tu, bulik tu. Nak bulikan kah? Hah? Nak bulikan kah?
1: aku jadi dosa luar kan akan mulik mulik betul dapat juga.
0: Allahu Akbar.
1: Qabla dukhulil jannah waktunya wa ba'da jawazis sirati man syariba minhu syarbatan Allah umum man syariba minhu syarbatan mudahan Allahumma ja'ala minhu mudahan kita tak buat ini man syariban. Siapa saja yang dapat meminum dari telaga Rasulullah syarbatan.
0: Napa yuk? Saya peramen.
1: Syarbatan itu setigok leh. Kan maful mutlak dah. Syariba syarbatan. Wa huwal ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan bi tasrifil fi'li. Fa in wafaqa labduhu labda fi'lihi bahwa labdiyum.
0: Ya kayak Pak Yore salahkah?
1: Maka siapa saja man syariba barang siapa saja minum dari telaga Rasulullah syarbatan seteguk la lam yauma ba'daha abadan tidak haus lagi selama sesudah meminum tadi selama-lamanya.
0: Allah,
1: siapa aja nang satikuk meminum itu nak kada haus lagi. Itu kehebatannya telaga Rasulullah.
0: Allahu Akbar.
1: Mudahan aja pang gerak gerik kita menyenangkan Rasulullah. Tidak bikin Rasulullah sedih karena kita. Apa Rasul tidak melihat dengan keadaan nasib umat di akhir zaman? Umatnya yang sudah rusak seperti demikian. Apakah kita berniat untuk menolongi umat Rasulullah supaya jangan terjerumus ke lemah dosa dan maksiat? Waja'alna mimman nasar hadzal habib. Bahwa pekerjaan kita menolongi Rasulullah. Rasulullah melihat lawan umatnya, keadaan umat mengenai ini. Rasulullah itu wahwal Abu Syafiqur Rahimu bil yatimi wal armala. Laksana seorang ayah sayang lawan anak. Aku kata Rasulullah dengan umatku tidak ada beda seperti seorang ayah yang sedang cinta sayang lawan anak.
0: Kayak apa yuk?
1: Amun anak kita pare naudzubillah dibuat turang ke dalam penjara. Tersinggung pada kita. Pekerjaan kita sekarang ini menggembirakan Rasulullah atau bikin Rasulullah sedih? Itu aja. Amun nangkai ini dapat kumpul di masjid babacaan, tentu Rasulullah senang melihat umatnya nangkai ini. Amun sudah berkumpul di diskotik, orang Islam pulang mengizini diskotik, akan diapakan umat Rasulullah? Makanya ajak perlu bicarakan. Seorang pejabat dan pengusaha harus bertanggung jawab di depan Rasulullah nanti di akhirat. Karena gara-gara kamu berdua maijini pejabat, maijini pengusaha mengundangnya, bikin umat Rasulullah rusak di tanah lapang. Ulur yakin, saya yakin-yakinnya. Kalau kedua belah pihak ini tidak akan berungsian, tidak akan memberikan izin, tidak join berdua ini kali jadi. Pertama, orang sugih, mana ada akan.

kapur takut tadi tangkap orang. Nah memberi izinnya itu kan ya takjub ya nih beijin gak ada kabubuan nang diskotek segala nana tuh beijin gak ada kah beijin nang gibiar musik nih tangkap apa lu izin ada izinnya lu siapa ya tau siapa kapolisi siapa ya mau polisi bila mau izin akan siapa mengizinkannya keamanan polisi dalam nama izin akannya iya biar bayan aku udah tahu sakit tuh ya kira-kira bujur sakit tuh. Berapa banyak mau buka aurat berapa banyak apalagi mana yang akan apalagi nama ungkusin itu nah makanya ulah bandung sudah padakan wayah ini buannya lebih dihormati artis daripada tuan guru. Tuan guru itu waktu-waktu parlu aja, waktu parlu aja dipakainya, dihormatinya. Mau sudah itu ada lagi, bahaya nggak pakainya? Jujur ya lah. Nasib tuan gurunya. Sudah tuan guru datang dari Jakarta umah, mambil motor pickup. Sudah artis umah motor Mercy motor apa nak? Jadi di hati manusia sekarang lebih besar artis ketimbang ustad dan kiai. Nilai ya, nilai ya. Maristah

0: Man syariba minhu syarbatan, ini iman, ini orang beriman, ini bacaannya nak. Makanya berkitab, kalau kau salah baca ulun nina nak. Man syariba minhu syarbatan, menang menyinggung nak itu ada tersinggung ah, munang Republik Mimpi itu apa gini ya, alahan pada aku lagi menyinggung. Lam yawma ba'daha ba'da syarbah, mimba meminum dari abadan. Bagaimana telaganya? Arduhu masiratu syahrin, asyaddu bayadan minal laban, halla minal asal, hawlu hawlahu wa abariq wa adadua aduanu adadunu jubis sama pihi mizabani yasubbani minal kawthar. Wallahu.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dalam mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan

pandai meraih mata yang marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita bagi otaknya marah. Padahal kita tidak pernah mikirin dia. Dan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita tidak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita. Sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang memusuhi kita, atau dia membuat komunitas untuk menjujur kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia tidak mengalir ke kita, dan kota-kota kita mengalir ke dia. Yang keempat,

0: selesai. Silahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikir kita capek, anjing menggonggong, takilah berlari.
1: Kita diberikan kesempatan untuk bisa bersuara dengan ibu bapa kita Sayyidah Khadijah, untuk bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang atas beliau. Dan kita pernikahannya berlangsung bulan apa? Safar. Dan kemudian juga pernikahan kita cinta Sayyidah Fatimah ya dengan Sayyidah Ali bin Abi Thalib. Dan Allah itu berlangsung bulan Safar. Nah, jadi

mundo. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-11

Para muhibbin rahimakumullah, di dalam satu kesempatan Rasulullah SAW

Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai akan cucuku Hasan ini.

para rawi mengatakan bahwa Sayyidina Hasan ini sangat mirip wajahnya dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah.

disebabkan karena pada waktu itu ada seseorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Nah, otomatis pada waktu itu terjadi dua kepemimpinan umat Islam.

Di saat itulah terjadi, hampir terjadi peperangan di antara dua kelompok ini. Di antara pengikut Sayyidina Hasan dan pengikut Muawiyah ini sudah beberapa kali terjadi permulaan-permulaan peperangan di antara mereka.

bahwa engkau beri makan racun kepada suami engkau. Dan apabila suami engkau wafat, maka ikan akan kujadikan istri. Nah, Yazid pada waktu itu adalah merupakan anak Khalifah Muawiyah. Nah, para hadirin rahimakumullah, terjadilah itu akhirnya Sayyidina Hasan ini sakit-sakitan. Dan pada waktu sakitnya itu, Sayyidina Hasan ini diilangi oleh adik beliau, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, di waktu Sayyidina Husain ini

Wahai Hasan, aku mengira mereka-mereka orang-orang yang dengki kepada engkau tidak akan mengizinkan engkau berkubur di tempat itu.

وسلم. Nah, begitu Sayyidina Hasan ini wafat, maka menurut wasiat beliau dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti Siti Juhur yang berhak, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, lalu jenazah akan dibawa ke sana. Nah, di tengah perjalanan dihalangi

Dan kalau nilai terakhir masih hubungan keluarga dengan Nabi kita, itu namanya anak kemanakan Nabi kita dari sepupu tiga kali. Jadi Rasulullah SAW sepupu tiga kali lawan Hakam. Nah, Hakam ini punya anak Marwan tadi.

yang sampai sekarang berada di baki itu. Para hadirin rahimakumullah, itulah sekilas tentang perawi ini hadis cucu Rasulullah.

الله صلى الله عليه وسلم. Ini Rasulullah wafat, Sayyidina Hasan itu berumur kurang lebih 7 tahun. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah 3 tahun baru lahir Sayyidina Hasan. Dan Rasulullah 10 tahun di Madinah. Aku mengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah sabda beliau yang berbunyi, "Dah ma yaribuk ila ma la yaribuk." Artinya, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Amun kita ragu-ragu apakah ini halal atau tidak,

seseorang ragu-ragu pada terbit fajar, apakah boleh dia makan sahur? Kita ragu-ragu, imsakkan ini belum kah? Kadang-kadang berbunyi, imsak atau belum? Maka isu puasa. Nah, para ulama mengatakan, kalau ragu-ragu yang demikian itu, yang lebih abdal baginya adalah kada usah bersahur. Tetapi ini boleh makan sahur. Misalnya ragu-ragu, sudahkah imsak atau belum? Ini boleh dimakan sahur. Tetapi yang lebih baik, kada usah makan sahur kalau sudah imsak. Nah, ini masuk di dalam hadis tadi, tinggalkan yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan engkau. Mungkin itu akan lagi, walau da'ahu fasikun liwalimatin jazat ijabatuhu walakin ma'abdal tarkuhu. Jika yang mengundang akan kita seseorang yang fasik, orang yang fasik itu mengundang kita untuk sesuatu jamuan baruhan. Mengapa baruhannya? Orang ini dikenal fasik mengundang kita. Artinya orang fasik itu orang yang tidak tahu dihayal, dihayal semuaan dihantamnya. Duitnya agama halal, agama haram, mengundang kita. Jazat ijabatuhu, kita boleh mengabulkan. Boleh kita tolak keseruan itu pada Bapak. Kada berdosa artinya. Tetapi yang lebih mulia, yang lebih utama,

itu kita sudah pasti selamat. Nah kalau kita ke sana belum tentu selamat. Nah jadi lebih baiknya adalah kada usah menghadiri itu. Kalau kita menghadiri itu kada berusaha, karena kita kada yakin di sorong itu.

masuk di dalam hadis dhamma yaribu ila mala yaribu. Itu contoh di dalam hal ibadah, dalam hal adat. Nah, kemudian lagi diceritakan, kalau kita melihat benda di tangan seseorang, misalnya

berpindah tangan ke tangan si puan dan puan yang lain, ke tangan si B. Lalu si B ini menawarkan benda itu untuk menjual. Maka semalam kita lihat barang itu di tangan si A. Kenapa hari

Nah, ujar Nasirku itu burung gagak. Hijau tapi jelas. Ujar Mang Sibi lain itu gagak. Ujar si A, amun itu burung gagak, kuceraikan biliku. Ujar si B, bila itu lain gagak, kuceraikan juga biliku. Dikontrol lagi paraki. Paraki terabang burungnya. Sehingga tadi jelas, mana juga nilainya. Burung kenapa itu? Maka itu bila gagak, ujar si A, biliku cerai. Ujar si B, bila lain gagak, biliku cerai. Burungnya kata kalau dicari ke mana hilangnya. Hukum pernikahan kedua orang ini tetap sah. Hukum pernikahan mereka ini bini-bininya masing-masing kada terganggu dengan ucapan itu. Kenapa? Karena kada jelas. Nah, tetapi ujar Imam Al-Ghazali, yang lebih baiknya, yang lebih abdalnya, hendaknya kedua orang tadi menceraikan istrinya. Hendaknya menceraikan istrinya. Kenapa? Supaya hilang keraguan-raguan itu. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, "Dharma yaribu ilamala yaribu." Tinggalkanlah yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Nah, barangkali rahimakumullah. Di dalam beberapa contoh tadi, para ulama ada mengecualikan satu masalah. Karena satu masalah ini langsung ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya adalah kalau kita ragu-ragu apakah batal wudu kita atau kada. Nah, kita yakin dari wudu. Yakin benar wudu anak masjid. Sampai di masjid kita ragu-ragu. Batalkah kada kau wudhu ni? Nah, ini dikecualikan. Rasulullah mengatakan kalau demikian halnya jangan batal wudhu itu. Walaupun kau wudhu, asa batal, asa kada, ambil kada batal.

kamu sudah yakin tadi berwudu? Berwudu yakin batalnya wudu apakah batal atau kadar? Nah, anda kata menurut hadis ini nampaknya membatal. Sudah hilang keraguan-keraguan, berwudu bahasanya. Nah, tapi tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau engkau mengalami demikian, bahwa engkau jangan berpaling, artinya jangan batal wudu itu.

وسلم. Para muhibbin rahimakumullah, tujuan daripada hadis ini adalah intinya agar kita berhati-hati dalam berbagai keadaan. Dan istilah kata lain, hendaknya kita bersikap wara di dalam segala keadaan.

penyelara itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang jelas, menuju kepada sesuatu yang yakin.

akan berakibat yang sangat buruk bagi kita dan bagi anak keturunan kita. Nah, disebutkan

Itu sampai di rumah seorang wali tadi, di situ ada orang anak muda yang sungguh. Diberi salam, kada menyahut. Kita kuli, adakah tuan guru? Kada menyahut juga. Si anak muda tadi. Nah, ditakuni si kamu ini. Siapa anak muda ini tuh yang punya sumbung angkuh itu? Dia tetangga, itu ya anak tuan guru. Itu ya anak si wali ini tuh. Kemana si dia walinya ini? Lagi berjalan. Tunggu-tunggu datang si walinya itu. Begitu si wali ini datang, orangnya tawadu, orangnya ramah tamah, orangnya sangat baik. Artinya bertuak 100% dengan anaknya. Nah, si tamu ini bertakun, wahai wali Allah, itu anak pian kah? Iya, ini si wali. Kenapa kelakuannya macam itu? Artinya dia yang bicara dengan pian nih, kelakuannya. Nah, ujar si wali itu,

pernah kelaparan. Artinya kampung mengalami peciklik, sulit mencari makanan. 20 tahun yang lalu. Namun saat itu pemerintah datang mensubsidi makanan. Tiap rumah diberi subsidi makanan oleh pemerintah karena orang sedang kelaparan. Aku pun termasuk mendapat subsidi. Aku makan dua makanan itu. Nah, setelah makanan itu dimakan, malamnya aku mengumpuli biniku. Dari malam itu biniku hamil, biniku betianan, dan lahirlah anak itu. Iya orangnya itu. Jadi itu anak disilai anak hasil subsidi pemerintah. Nah, padahal itu subsidi pemerintah bukan barang haram, tetapi merupakan barang yang sesuatu ada kemungkinan haram, ada kemungkinan halal. Padahal beliau itu mengambil barang itu dalam keadaan kelaparan, waktu peciklik. Tetapi itulah akibatnya, bahwa setiap sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak jelas halal haramnya itu, bila kita makan, maka akan berpengaruh buruk kepada kita dan kepada anak keturunan kita.

Mi è bravo che mi è stato in una sala.

oleh dari yang lain. Mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin.

seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Tentu jangan, malaikat Jibril jangan. Umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Kita.

Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu pahala keampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Cuma hambanya

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara muslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menyebarkan salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasrul As'ani berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata,
dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang beriman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik wa badu salam lil 'alam wal infaqu min al-iqtar." Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu', tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu raqib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir." Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit
memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bara'a bis-salam fa huwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam "Assalamualaikum", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam", atau lebih lengkap lagi, dan ini lebih baik, kita jawab dengan "Waalaikumsalam warahmatullah", atau kita tambahkan lagi "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Begitu pula jika kita diberi salam "Assalamualaikum warahmatullah", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam warahmatullah", atau jika ingin melengkapi kita ucapkan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harus mengurangi ceramah-ceramah umum, artinya tablik-tablik nang biasa, ceramah biasa itu dikurangi jasidin. Jadi pang di mapa fokuskan ke pembacaan kitab. Di mana ada rutinan bulanan kah, setengah bulanan kah, atau mingguan, maka ikam baca kitab. Nah, karena di sini diniatkan untuk rutinan bulanan, maka dalam pertemuan kita setiap bulan, insya Allah kita akan membaca kitab Al-Bahjatul Mardiyah. Kitab Al-Bahjatul Mardiyah fil akhlaqid diniyah. Ini kitab berbahasa Arab, asalnya dari bahasa Arab namun diterjemahkan ke bahasa Melayu, bahasa kita. Yang ditulis kitab ini oleh salah satu ulama ada di benua kita, yaitu ulama yang ada di Alabiyu, namanya Muallim atau Tuan Guru Haji Muhammad Sarni Al-Alabi. Nah, beliau itu produktif, banyak menulis kitab, dan kitabnya sangat manfaat untuk kita. Nah, maka mulai malam hari ini ulun memulai membaca kitab ini. Bagi yang ingin memiliki kitab ini, silahkan cari di toko kitab. Entah itu kaina misalnya dari pihak panitia masjid namanya dia kan tasalah aja, atau pihak mencari seorang, ulun kada mencari akan, gandalah jawab sudah. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى الحمد لله القائل لعبده وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه الهادين إلى صراط مستقيم أما بعد فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Segala puji bagi Allah yang berkata bagi hambanya, sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang sangat besar. Allah memuji kepada Nabi Muhammad, maksud hamba di situ Nabi Muhammad. Allah memuji kepada Nabi Muhammad dengan menyebut la'ala khuluqin azim. Nabi kita Muhammad itu bisi budi pekerti yang sangat agung, yang sangat luhur. Ulama kita membedakan antara khuluqin azim dengan khuluqin kirim. Itu ada perbedaan. Kata ulama kita, khuluqin azim itu hanya bisa dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lain pada Nabi kita, kada kawa dapat khuluqin azim. Kalau kelas-kelas wali, kelas-kelas kita, nah orang awam bakal lakuan baik, maka itu sebutannya khuluqin kirim. Jadi tak kabawah derajatnya pada azim. Kita beri contoh. Orang sarik lawan Nabi Muhammad, orang mencaci maki lawan Nabi. Nabi kita tuh kada pernah sarik, asal menyangkut pribadi sidin. Dan sebelum orang itu minta maaf, jauh-jauh hari Nabi kita sudah memaafkannya. Kan kayak itu Nabi kita. Nabi itu kada pernah sarik bila menyangkut urusan pribadi. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Itu Nabi kita. Sidin memaafkan apabila terkait pribadi sidin. Dijahati orang, disambati orang, bungol tambuk, dicaci maki, Nabi santai aja, kada abut kada. Tapi bila berurusan dengan agama, jangan coba-coba. Sifatnya Rasulullah, wa idza dhi'a haqqullahi lam yaqum ahadun lighadabih. Bila ada orang wani macam-macam lawan agama Islam, belum ada orang sarik, Nabi Muhammad berdahulu sarik. Kita ambil salah satu di situ tadi, Nabi dijahati orang, dalam hatinya sedikit pun kada ada dendam, dan Nabi langsung memaafkan.

Nah sekarang coba kita sandingkan ke diri kita. Kita bila dihualani orang, umbe ya lawan hendak menyanyangnya. Orang menyambati kita, woi mual jerang. Siapa ikamnya? Pada tahun aku nggak belum. Sudah kita sarik dah, mulai sarik. Ibarat pun orang itu minta maaf lawan kita, pasti dalam hati kita nih ada sangkal. Ada sangkal. Aku maafkan ya ikam, tapi tetap dalam hati itu ada rasa kada nyaman. Nah inilah kita. Makanya kita nih kada kawa mencapai khuluqin azim. Nang kawa tuh cuma Nabi Muhammad, berbeda dengan kita. Kita cuma sampai khuluqin karim. Nah wajar Allah Ta'ala memuji kepada Nabi kita, dan ini pujian merupakan derajat yang sangat tinggi bagi Nabi kita Muhammad, karena akhlaknya Nabi, mulianya budi pekerti Nabi diakui oleh Tuhan, Tuhan sidin. Kita baik belum tentu diakui Tuhan loh, tapi Nabi kita bang pasti sudah diakui Allah Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkannya atas penghulu kami Nabi Muhammad yang mempunyai hati yang penyayang. Nabi Muhammad berisi hati yang penyayang, juga atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuki kepada jalan yang lurus. Kemudian daripada itu, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Nuntut ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam, baik lalakian maupun bibinian. Bila sudah akil balik, orangnya bakal balik, maka memiliki kefarduan mengaji beberapa macam ilmu. Mengaji fikih, mengaji tauhid, mengaji tasawuf atau ilmu akhlak. Itu kefarduan kita, masyarakat muslimin. Sadari bujur-bujur agama kita agama apa? Islam. Sadar kada agama Islam? Sadar. Orang Islam difardukan oleh Nabi menuntut ilmu. Tiga macam nang difardukan mengaji nih. Kada kawa kada syarat nang diwajibakan itu orangnya bakal. Mun gila bang, kada wajib. Aku gila guru wei, jadi aku kada wajib nuntut ilmu. Iya, geran gila. Mun aku gila, maulah gila. Nang kedua balik. Balik itu artinya sampai umur. Dalam fikih balik itu dibahas satu umurnya 15 tahun. Lalaki kah bibini kah bila umur 15 tahun maka itu namanya balik. Atau umurnya kada sampai 15 tapi sudah tak mimpi lalu mengeluarkan air mani. Nah, mimpi basah. Nah, itu biar umurnya belum 15 maka orang itu hukumnya balik. Bibinian, amunnya umurnya belum 15 tapi haid, keluar darah haid, misalnya umur 9 tahun berdarahan dah, biar belum 15 maka hukumnya balik. Bila nang dua macam tadi kadada itihi umurnya, bila umurnya 15 lalaki kah bibini kah berarti orang itu balik. Bila sudah balik maka ada kefarduan bagi inya nang balik dan bakal beragama Islam ini tadi menuntut ilmu nang tiga macam nih diantaranya fikih, tauhid, tasawuf atau akhlak. Itu kan ada kawa kada lah, sadari masing-masing toh. Maka sebahagian daripada ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari ialah ilmu akhlak, yaitu ilmu yang membicarakan tentang adab dan budi pekerti yang baik sampai dapat dikerjakan dan menerangkan sifat-sifat kerusakan dan kecelaan supaya dihindari dan ditinggalkan. Maka yang pertama dan utama sekali diterangkan dalam risalah ini ialah tentang taqwallah. Itu jadi nang pamulaan akan kuterangkan dalam kitab ini bagaimana bertakwa kepada Allah. Setelah kita beriman dan mengakui ketuhanannya, wajiblah kita menyembah dan memperhambakan diri kepadanya, dikerjakan dengan beradab dan tata tertib yang sebaik-baiknya.
dan tiap-tiap kita tidak dapat berlepas dan berjauh diri dari masyarakat dan orang banyak, dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah menghendaki pula dengan orang banyak seperti sembahyang berjamaah, pelaksanaan jenazah, membayar zakat dan sebagainya. Ibadah itu ada nang sorangan, ada ibadah tu bakawan orang banyak. Iyalah, ibadah itu ada nang sorangan. Nah, kayak kita menyunat, manahajud, sembahyang duha, itu ngalanya menyorangan. Tapi ada ibadah itu nang perlu orang banyak. Ada ibadah itu perlu orang banyak. Contohnya sembahyang berjamaah. Maulah sembahyang berjamaah sorangan. Aku jemaahnya malaikat guru we, bebel. Mana-mana ada malaikat menjadi jemaah seorang. Sembahyang berjemaah itu pasti mahajatakan kepada orang lain. Kemudian pelaksanaan jenazah itu orang banyak juga. Awalnya kita nih kira-kira mati sorangan, mandi sorangan, murok kain kapan sorangan, membuat ke kubur sorangan. Awalah, nah, mun mandi sorangan tu ada mati ngarapnya. Rah dimandi begadak kawan, suruh mandi sorang. Napa kapangajian maka kayak itu. Ini ibadah-ibadah nama hajatkan orang banyak berjamaahan tadi lah. Ni masjid ni nama mewah sudah, masjid ni nyaman sudah, ba'AC nyaman. Imbah itu fasilitasnya lengkap. Tinggal memakmurkan masjid. Berjamaah nih memakmurkan masjid. Salah satu memakmurkan masjid itu dengan cara berjamaah. Dan kita-kita nih biasanya berjamaah itu nang paling banyak, nang pahalanya sedikit. Itu banyak tuh orangnya. Coba aja biar lihat ya lah. Sembahyang berjamaah nang paling ganal pahalanya itu sembahyang Jumat. Karena ini hukumnya fardu. Imbah itu nomor 2 yang paling ganal berjamaah subuh. Tapi orang jangan banyak subuh itu. Nggih, nang kabanyakan toh. Kada banyak orangnya. Imbah itu nomor 3 yang paling banyak pahalanya sembahyang isya berjamaah. Nomor 4 sembahyang asar berjamaah. Nomor 5 sembahyang duhur berjamaah. Paling pampihan pandikitnya pahala berjamaah sembahyang maghrib. Tapi orangnya kok banyaknya. Bila maghrib pak, bila subuh dikit orangnya. Bila maghrib tuh orangnya 20, isya orangnya bisa 15 atau 10. Subuh bisa 5. Ini berkurang-kurang-kurang. Itu kebanyakan. Tapi untuk masjid-masjid tertentu ada nah artinya makin waktu afdol makin banyak. Nang kaya di Makkah, di Madinah, orang-orang nang di kota Tarim, orang bujur-bujur maitihi pahala mengganal. Dawadah kita kan lapah anuannya. Jadi ada orang betakon, guru jar. Amun orang mati itu kalau bisa diadzankan orang leh jar. Heh jelek. Amunnya orang mati itu kita ajankan ajan subuh, maulah bangun guru. Kalau ya ada keajaiban guru aja. Pas orang tuh mati, ajanakan kayak ajan subuh. Salatu khairum minan naum. Maulah bangun guru. Jadi jawabannya apa? Jangankan nang mati, nah hidup jangan ada bangun. Jangankan nang mati, nah hidup jangan ada bangun. Malik pong tuh bunyi mek sampai ke rumah. Salatu khairu minan naum. Mana ada bangun. Jangan ada orang mati. Artinya bangun seorang yang hidup. Jangan ada bangun-bangun. Nah ini sembahyang berjamaah. Jadi makmurkan masjid bujur-bujur. Salah satunya berjamaah berkumpulan. Jenazah kayak juga tadi ini menghajarkan orang banyak jenazahnya. Amun kawalah sembahyang jenazah ini kada usah gin artinya kita tuh nang istilah apa yo bau undangan tuh kada usah. Coba kita belajar di kampung tuh saling memahami. Bila tadengar pengumuman orang mati langsung datangi. Itu bagus benar kampung tuh kayak itu. Nya ada pian nang kada mau datang. Jurang ikam empat lah menyembahyangkan si anu tuh.
aku aja kada dorong nunjuki amplop, jadi kada tulak. Napa? Makanya itu. Padahal coba pian cek pahalanya orang menyembahyangkan jenazah itu kayak apa? Pahala menyembahyangkan jenazah dapat satu kirot. Satu kirot itu pahalanya lebih ganal daripada Gunung Uhud. Kalau pian pernah ke Madinah, pian akan melihat Gunung Uhud itu terbentang, gunung berwarna agak kemerah-merahan, terbentang 6-7 kilometer. Timbang berapa beratnya Gunung Uhud, itu pahala nanti yang dapat saat pian menyembahyangkan jenazah. Han, kan usah mahadangi amplop. Ini aku kan udah diunjuki jauh undangannya, jadi aku kan ada tulang. Han, jangan sampai kita nanti itu toh. Kita bila mendengar orang Islam meninggal dunia, datangi. Apalagi di komplek-komplek kita ini, ha. Pengumuman di masjid atau di mana misalnya si Ano meninggal dunia, lah datangi. Pahalanya ganal. Apalagi sampai kawa ma'atarakan ke liang lahat, tambah lagi pahalanya. Makanya orang-orang di Mekah Madinah tolak, setiap saat orang menggawi sembahyangan, sembahyang jenazah tuh tiap salat lima waktu, jarang kada. Bila tuntung imam-imam sembahyang berjamaah nih, sembahyang fardu lima waktu, ada bilalnya bersuara, "Salatu 'alal amwati yarhamukumullah." Jadinya sembahyang beberapa mayit, ada kadang-kadang 3 mayitnya, ada nang 5 mayitnya nang disembahyangkan, ada nang seikong, macam-macam di Mekah Madinah. Karena orang di sana itu menyembahyangkan jenazah tempatnya spesial. Jadi orang bila mati di Makkah kan di mana dibawa ke Masjidil Haram. Kada nyembahyangkan di tempat lain. Bila di Madinah mati dibawa ke Masjid Nabawi. Kayak itu. Untungnya pian lamunnya umpat tarus sembahyang jenazah di sana dobel pahalanya. Secara umum aja sembahyang jenazah itu dapat pahala yang satu kirat tadi. Ganalnya nang kayak Gunung Uhud. Berapa kali lipat kalau pian menggawi sembahyang jenazah itu di Masjidil Haram? 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Ganal. Makanya bila pian ditakdirkan ke Makkah ke Madinah, tuntung salam jangan kada umpat sembahyang jenazah. Umpat ti sayangnya rugi tampulu di sana, rugi kada menggawi pian. Nah, mudahan nih ditakdirkan ke Makkah Madinah berataan. Nah itu kan sebelum mati sawat dulu ke situ ya lo. Jadi tahu mana Makkah, mana Madinah, mana nang jadi kiblat kita nang sembahyang lima waktu di mahadap ke situ nang mana. Di sana ada lagi nah artinya mahadap ke jihad langsung ke ainnya, ain Ka'bah, ain kiblat. Langsung berhadapan ung ini pang nang dihadapi rajin. Kemudian lagi membayarkan zakat itu pasti perlu urang. Kawala pian sorangan bejakat tak? Aku jin jakat, lawan siapa mau unjuk? Mungkin ada lawan urang. Pasti mau unjuknya lawan urang. Kenapa abang bejakat tu sorangan? Aku ku bagi ke binatang aja. Binatang lain mustahik jakat. Ngarannya mustahik jakat ni manusia. Nah paling banyak wadah kita ini nang berhak nerima zakat 3. Ini paling banyak lah. Nang lain tuh ada ipang, cuma nang paling banyak fakir, miskin, gharim, orang tahutang. Gharim tuh orang tahutang. Paling banyak wadah kita. Kada lapah biar mencari mantari membagi zakat tuh kada lapah. Zakat tuh perhatiakan bujur-bujur lah. Nang mana nang berduit, nang mana artinya nang sampai nisabnya, sampai haulnya keluarkan zakatnya, jangan sampai dipalar-palar duit tuh, dihitung bujur-bujur. Ada yang nisab 86 gram emas lah, ada yang nisab kayak itu. Nya nisabnya macam-macam, perbedaan pendapat. Mun 86 tuh anggap aja emas harga 1 juta, 86 juta setahun bisi duit nang itu keluarkan 2,5% zakat. Bintu orang hidup tuh berkat, jadinya berjakat. Ini apa anak berkat? Harta di akalan nih. Isok menjakat nih, hari ini lanjakannya duitnya. Jadi isok kadakan aja. Tuhan tahu weh, dalam hati nama akal. Ada kalau di akalan nih, biar jakat tuh.
Esok duitnya nah pas 86 juta, esok kan haulnya pas 86 juta. Tukarkannya ka BCX. BCX ABS 37.700. Jadi bayar sampai esok harau. Nah, panjurang menjakatlah jurang. Kade ya, anu kada sampai ya. Padahal jakanya esok sikit lagi sampai. Cuma diakalaninya supaya kada kana tukarkannya sidu motor. Mbak nang halah sama bulan jualnya sih motor pelanhan ada bungal lah ma akalani nang itu. Tapi Tuhan tahu aja, Tuhan tahu nama dia akalani. Pada bohirnya kisahnya inya makal, pada hakikatnya inya makalani dirinya seorang jua. Inya jua nang bangkrutnya, inya jua nang lapahnya. Bejakat pian pengguru bejakat lah, bejakat ulun. Ulun Ramadan haulnya. Bila satu Ramadan ulun menjakat. Bila satu Ramadan sudah duit tu ulun pisah. Nah ini diniati ini untuk zakat. Diniati bila satu Ramadan itu. Bahari ulun tu hokai narima zakat juga. Mbah sambil narima zakat ulun berdoa, ya Allah, ulun kada handak seumuran narima zakat. Ulun handak berzakat ya Allah hai. Nah gitu, jangan berdoa berumuran. Aku hapun lah itu orang tarima. Ada. Itu biang kada sugi-sugi untuk orang tarima terus. Nah, bila orang memberi zakat, doakan nama memberi, imbah itu pian berdoa juga, ya Allah, mudahan ulun pun kawa kaya sidin nak menjakat juga. Itu satu Ramadan ulun keluarkan. Nah, nisabnya sampai, haulnya sampai kalau ulun hitung. Ya alhamdulillah kada banyak pang zakatnya 10 juta. Nah, itu ulun keluarkan, ulun bagi habis ai dikaluar. Kada sampai ke Banjar. Apa juga nyampe akan ke Banjar banyak di Banjar ni nang bos-bos nang sugi-sugi orang berjakat di Kalua nang berhak narima orang Kalua juga nah iyanya kada mau kau berjakat di Kalua nang di Banjar mah narima kada mau kan jauhan ya, kecuali ada apa namanya dalam tanda kutip yang orang ni berhak benar dari keluarga kita tapi diam di Banjar nah itu bisa ditinggali namanya nang biasa-biasa habis akan di wadah seorang. Nah ini ibadah yang mahajatkan kepada orang lain. Dalam kita bergaul dan berkumpul, dalam kita bergaul dan berkumpul itu wajiblah kita menuruti peraturan dan tata tertib yang baik yang akan disebutkan setengahnya dalam risalah ini, seperti berhubungan baik terhadap jiran. Nah kena dijelaskan sidin sini. Kayak apa adab lawan tetangga? Jelasan sidin. Kita nih hidup bertetanggaan pasti. Kecuali pian hidup di hapau. Tahu lah hapau. Hapau tuh hutan. Hapau pada kami nyambet. Hidup di hapau sorangan warek kawan. Bila ke sungai buhaya kawan. Nah itu tuh kadada nang adab yang terlalu benar diperhatikan. Kalau kita ini berdampingan lawan manusia. Apalagi di komplek nang kayak ini nah, rumah bepaparakan, berdimpet-dimpetan. Itu adab penting diperhatikan supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Nah, kayaknya dibahas oleh sidin di sini bagaimana adab terhadap jiran, lawan tetangga. Kemudian adab terhadap keluarga, kayak apa kayaknya kita lawan adik, lawan anak kemanakan, lawan memarinaan, lawan sepupuan, dibahas oleh sidin di sini. Kemudian adab bergaul kepada sesama. Nah artinya hubungan keluarga kadada, bajiran kadada, tapi pergaulan kita lawan inya ada kena diatur. Kemudian bakti kepada ibu bapak diatur juga kena di sini penjelasannya, dijelaskan sidin dan lainnya. Maka siapa-siapa ingin mendapat keselamatan dan keberuntungan dalam dunia dan di akhirat, kerjakanlah takwa kepada Allah dengan sempurna. Tunaikanlah hak-hak manusia, berbaktilah kepada ibu bapak, baikilah jiran dan kerabat. Nah, bila hendak selamat di sini, jalan pertama takwa. Imbah itu tunaikan hak-hak manusia. Karena kau apa kita ni hablum minallah aja rawa, hablum minannasnya pun wajib ada. Junggang jungging kita sumbahyang, tapi lawan tetangga tak pahual terus. Orang ni masalah sumbahyang rajin,
menyunat sama laman tuh 100 rakaat sidin, tapi lawan tetangga tumat bakalahe tidak basah parang panjang mana tinggi tetangga. Han, tetangga kok gitu sih? Kita nih berhidup berjilan karena kawan, kakak itu ada hak-hak manusia yang harus kita tunaikan. Maka kita belajar adab, belajar akhlak ini supaya kita lawan manusia ini kawa bujur-bujur beradab sehingga jadi wasilah kita selamat. Kalau lawan manusia kita kada beradab, pengalih benar nih. Nah, ini nyaman dihapau tuh bang dia. Dan nyorangan dihapau nyaman beruzlah jawab pada manusia. Namunnya kita berdiam di benua ini karena kawa ada hak-hak manusia yang wajib kita tunaikan. Kita belajar jangan sampai terlalu borek lawan orang. Ini banyak orang wah ini nang kepo, borek, banyak benar. Manusia-manusia wah ini kepo banget lawan tetangga. Hingga enggak tahu urusan tetangga, napa gerang? Rumah tangga seorang belain rumah tangga orang. Privasi dalam rumah orang jangan diurusi oleh seorang. Nang ini terlalu kepo mencari-cari kabar. Aku ni jeda dengaran pang talinga aja. Ano orang sabuah ni hanya ram kawin, ujar ne. Ano bininya aja. Hanya ram aku dengarnya. Nah itu tu kadeda hak pian mau urusi itu. Mau inya babini, mau inya belaki, mau inya bakalahi dalam rumah itu urusan dalam rumah orang. Boleh pian umpat campur istilahnya kalau inya meminta nasihat. Datang ke rumah kita ke sumbalah. Oh abahnya si ano, kawalah aku minta pandangan ikam. Eh minta pandangan apa? Aku ini kada ahlinya juga. Aku ini di rumah orbe kalahi lawan laki. Kayak apa gerang caranya supaya rukun damai di rumah tok? Kawalah aku minta pandangan. Kulihat ano pian di rumah nyaman benar. Lawan bini kada suatu dengar bakalahi. Kami bilang hari-hari cangkir bapak cahan di rumah. Minta nasihat, nah itu boleh kita umpat karena dipintai nasihat. Amunnya kada, berenai aja. Berenai. Ini kada terlalu kepo. Apa ngapakah? Ada nama intim-intim di kaca. Wah. Ah, lain pulang je biniannya nang dibawa ke rumah. Sakoleh. Sakoleh jar. Lalu macam-macam. Nah, lalu nang bisik-bisik tetangga. Kini mulai bisik-bisik tetangga jadi besok kaise. Jangan kita kayak itu. Jaga adab lawan jiran, jaga adab. Ada hak-hak manusia yang wajib kita tunaikan. Bakti lawan ibu bapak lan mama abah. Bakti apa baik hubungan dengan jiran dan kerabat. Itu karena dibahas panjang lebar oleh beliau. Ini masih mukaddimah. Maka sebagai penutup dari mukaddimah ini saya harapkan kepada para guru-guru agama di kampung supaya risalah ini dapat dipergunakan dan dibacakan kepada pelajar-pelajar muda dan tiap-tiap orang mubtadi. Mubtadi itu nahjar belajar. Semoga bermanfaatlah bagi kita bersama. Amin. Jarsidin. Nah, Sidin berharap menulis ini supaya risalah ini manfaat, manfaat untuk orang banyak sebagai pedoman hidup. Nah, masuk kepada pembahasan pertama. Satu pembahasan yang pertama dibahas beliau di sini, taqwallah. Hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Arti taqwa ialah menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya lahir dan batin. Perintah Allah itu dua bahagi. Satu, perintah lahir. Perintah lahiriah. Yaitu tiap-tiap perintah yang dikerjakan dengan anggota lahir. Meskipun diisi pula dengan batin. Seperti sembahyang. Sembahyang itu gawian lahiriah, gawian badan. Kada kawa pang orang sumbah yang main hati wara, ada awa.
walaupun dari segi gerakannya mahajatkan kepada ibadah hati. Artinya kan awak kita nih dulu nambah gerak-gerak. Nah, ini ibadah badan, ibadah lahir katanya. Ada kawas sembahyang berdiri, sembahyang berpiruhut, berpingkut, berpingkut di taweng. Berdiri misalnya kawar, tapi harus berpingkut, berpingkut. Kena dulu berduduk. Mun ada kawar, duduk. Ada kawar juga, beriring. Ada kawar juga, batil lantang. Ada kawar juga, pakai isyarat mata. Mun sudah itu ada kawar lagi, disumbahyangkan orang tak. Habis sejatahnya tak. Dikuboi oleh kaum depan lagi. Orang-orang pemandian, orang mati ini biasanya panjang umur. Inggih ujar salah satu padilat orang memandi orang mati itu jauh orang tuh habari panjang umur. Mana tuh kamu mandi hendak umur siapa mandi? Sebelum ada generasi penerus Allah Ta'ala adul aja panjang umur tukang mandi ini. Inggi. Nah, ganal pahalanya mandi orang mati ini ganal benar. Nah cuma kan kita basa sango ae. Basa sango persiapan mandi orang mati ini. Ada naga gempengan, apalagi sawah sorangan mandi ini di rumah sakit bah. Bah, macam-macam nanti tamui. Ada nang orang mati nang taburahai itu kayak pak, nang utak taburahai ngeri benar. Mental kada kuat ha. Habis sang. Atau tatambung nang mati jadi hantu orang kampung. Nah itu harus siap mental entar. Jadi pian misalnya tatamu orang mati nih giginya berpanjang. Tak berpanjang. Orangnya mati tapi gigi tumbuh. Berpanjang. Nah itu pemandian harus siap-siap. Supaya seorang mandi jangan diukangnya, muntungnya sumpali balok. Ya dia ini nanya mau ukang atau ukang balok kayak lagi. Tapi bahari, nah banyak kayak itu bahari. Wah ini kan tapi ada lagi nah kayak itu. Nggih, bahari itu bilang pina ada kajian-kajian tapi nah, aneh-aneh mati lu model kayak apa lah. Nah bibinian saya juga. Nah, perhatian mati itu bangun kayak itu. Kenapakah amalan sampai nang artinya bisa nang bergerak-gerak kayak itu. Ada juga kisah bahari itu orang mati tangan nih mengawai. Nah, si Den bil dia tangan bunjur kayak ini. Bila tukang mandi maraki nyut je tangannya. Bejauh tukang ano orang memandi ini. Bila diparaki bilang nyut je. Bergerak kayak itu. Ada nolinya bapa. Tangan sini ni bergerak. Datang muallim, muallim ni orang Halabiyu. Jadi kan ano Sidin ni mencek. Aku kan percaya dulu aja Sidin. Ada orang mati nang kayak itu. Sahakali Sidin masuk ke begemat Sidin bejajak. Jadi orang tangan sebelah kiwa ano bisa bergerak muallimai. Para ki Sidin ni begemat. Kita Sidin begemat. Tok jejak Sidin, sakalinya papan tajungget. Tangan mayat ini banyak di papan, papan pareng. Jadi bila pareng itu tajejak nyut je tangan. Ada li guru jangan jadiannya ada, jadian kisah. Ulun ingat di pondok dikisahkan malam itu. Jadian kisah. Sekalinya nang topangnya tangkat cucu kayak bergerak-gerak tangan. Nah makanya pun melihat orang mati itu tidak bergerak, dicek dulu sekitarnya kalau kupina di mana tangan Sidin berpiruhut. Malah lain malah. Itu kisah aja bang. Tapi kisah patut diambil pelajaran. Artinya apa? Mun hendak menghadapi orang mati perlu persiapan. Jangan artinya kada ada persiapan busiam. Tatamu Nabi Nabi menguliat tadi harau buka pemandian atau pemandian catoknya pakai calong dia hendak mengubui takut pemandian catoknya dulu. Nah itu kan bersiap-siap dulu itu tuh hikmahnya pelajarannya dari kisah itu tadi. Calong tahu ya lah kebian calong gayung calong itu bahasa kami di kalau calong bahasa buan pian gayung. Nah cicibuk. Nah itu calong bahasa kami di kalau.
sembahyang nanti pakai anggota lahiriah, puasa gitu juga, zakat dan lainnya. Apalagi haji. Nah, haji itu kan orangnya wajib hadir di mana tempat lainnya wajib hadir, di antaranya Arafah. Karena yang disebut haji itu al-hajju Arafah. Ngarannya haji itu ya wukuf di padang Arafah. Kalau nang lain itu kan termasuk wajib haji di antaranya. Nang artinya ada sapaleh kawa diwakilkan. Kalau wukuf kada kawa diwakil-wakilkan. Garing orangnya dibawa ambulan masuk ke Arafah. Ada nang helikopter dibawa. Yang penting tak buat dalam lokasi Arafah, haji ya sudah. Ada 10 menit dia tak buat pian. Napa mepet kayak tahun tadi itu. Kayak tahun tadi jam 1 malam masih di Jakarta, malam Jumat. Orang wukuf Jumat di sana. Malam Jumat jam 1 masih di Arafah. Masih di Arafah, masih di Jakarta. Tulak turun di Riyadh. Sampai di Riyadh jam 11-an hari. Naik pesawat jam 12-an sampai ke Jeddah. Mbah di Jeddah bawa mobil menuju ke Makkah. Masuk ke Arafah kada kawa. Tasreh dede. Nah, masuk. Ada akal. Telepon supir ambulan. Ambilin aku. Jadi supir ambulan. Berapa? Dalam ambulan barengan gering. Hanya kau masuk ke Arafah. Baya sampai ke Arafah 10 menit sampat wukuf ajan maghrib kurang. Kamu sudah lipa le haji ya sudah. 10 menit sawat. Tahun tadi kan anu liwar artinya ketat benar. Nah, itu ibadah lahiriah namanya. Dikatakan ibadah lahir atau zahir. Nah, sama aja tak. Banyak aja kias saja nang lain-lainnya. Yang kedua, perintah batin, yaitu tiap-tiap perintah yang dikerjakan oleh hati dan dapat tampak pada anggota zahir seperti sabar. Nah, sabar ini amalan batin, tapi kawa ditampaikan di zahir. Arti sabar itu apa ya? Menahan diri daripada gelisah dan keluh kesah ketika menghadapi musibah dan kesulitan. Itu namanya sabar. Kadang artinya sabar itu gerunung-gerunung bema-bema itu kan sabar. Mungol banget ya si Anung itu, bida motor kok tadi digipak, mungol banget, aku sabar ya sudah ya, tapi gerunung. Kada sabar gitu. Ngarannya sabar itu berenai muntung nih, meratapi jama, merenungkan sesuatu yang terjadi kepada badan. Itu sabar dipagati urang tunangan. Ada lagi nang bapacaran tu tunangan. Nah, bapacaran tu kan dia bang lah dalam Islam cuma kita bener ya maulah. Urang bapacaran tu boleh lah guru ditikung boleh. Boleh tak? Pacaran orang diambil boleh tak? Boleh menurutnya. Nah, biasanya pang ayangnya nih bilang wane tak ambil coba hajurang. Langkahi dulu mayat kau jurang. Nang kada boleh ditikung itu orang sudah bertunangan, dikhitbah, dilamar. Atau ada orang lagi ditikung. Bila orang sudah berdatang itu ngaranya pacang, jadi ampun orang sudah. Ampun nang pacaran tuh siapa cepat dia dapat. Tapi risikonya beret pam, beret nah itu. Ada kegembang kan? Dipagati orang sabar ya. Orang memagati seorang ni kada apa-apa pang gewian kada tapi ada datang pakaian biasa benar datang kalau dah calon camar nih calon mertua. Camar ni datang calon menantu datang waktu ditakoni camar ikam begawin apa jurang ulun nijar munnya ada gewian alhamdulillah mun kada ada begawi bersabar. Itu juga kalau calon mintuha ini merasa op juga nih. Wah, sedangkan mintuha ini orangnya mata duitan. Ayah aja sih din, ikan kami pintai 50 juta. Alhamdulillah kau aja jenya menjujur 50 atau pahumaan banyak aja. Jujur sudah artinya diunjuk berjadian sudah. Tahu-tahu seminggu kemudian ada orang
singgah di halaman pakai mobil Velfire. Sampai Velfire ini di halaman, lalu naik ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ya ke rumah Imai ya. Biniannya katanya Imai. Salah aja, Mai Sarah kah, Mai Munah kah? Salah kan? Nggak Mailan Maulah kah? Tidak apa. Mailan Maulah artinya bila Thailand Maulah. Masuk kah? Iya, ai jumanya rumah Imai. Ikam siapa toh? Ulun kawannya Imai waktu SMA Bahari. Di mana wayah ini berdiam? Ulun berdiam di Sulawesi. Jauhnya, maaf pak, Abah menambang emas di sana. Tadalah menambang emas, nama kan duitan ini. Langsung kalapak-kalapak. Han yang. Kau ini semalam kesungsungan, pang nyuruh si lelaki naga di judas itu berdetang. Ya am toja. Yo pambo-pambo di bapak akal nih supaya kita nih bisi minanto rosugih juga. Kada kawa aja nyembah-nyembah ini sedikit tatarang tangguk lah masalah agama. Kada kawa orang sudah berdetang apalagi hendak dipagat-pagati. Kita ulah skenario. Supaya artinya kita gagalkan lawan nang betapihan nang kada jelas tadi. Akhirnya dengan segala macam cara digagalkan pertunangan itu. Beistilah menelpon artinya membulikakan duit, membulikakan macam-macam ae. Sadih he, nama tapihan tadi kada kawa ae. Jadi jangan yang kuitan kada jodohmu tuh hai, sabar. Sabar eh, kada kawa ae, sabar. Musuh pakai Velfire. Seorang mendatang pakai kijang budrik ya, Pak. Kijang kapsul. Kada kawa ae. Ayo hajinya bapak sabar ya, mudahan tuhai barakat ikam sabar dibalas Tuhan kena lebih baik. Karena jar dalam mahfudat bahari itu as-sabru kasibri murun fi madaqatihi lakin awakibahu ahla minal asali. Sabar itu nang kaya jadam, kaya penawar sampai. Pahit pada rasa tapi manis pada akibatnya. Baubat itu biasanya memang pahit tapi akibatnya manis. Itu sabar. Memang sakit hati menyandang kada berkeluh kesah, pokoknya serahkan kepada Allah. Sabar. Singkat cerita kawin nampaknya Velfire tadi bakawinan lawan Imai tadi saruan eh? nang dipagati tadi saruan kaya apa hancurnya hati melihat seorang yang kita cintai dan ingin bersanding kepada kita ternyata duduk bersanding dengan lelaki yang lain. Betapa sakitnya hati. Ada naga gempeng kan tak? Ada nang lagunya di lagu si Arif tuh ya, lagu Arif nang satu rasa gula. Kayak kata nang, keringan lagi nadanya nang apa nang? Kayak kata lagunya dengan lagu itu. Satu rasanya, lain gitu. Ada. Ayo harus sahih mengatakan tak habis soalnya. Akhirnya kawin Imai tadi lawan nang pakai Velfire tadi lah. Ada kisah calon ano nang mintuhan kujihing di palaminan. Nah palaminan tu tambang emas tadi. Sekalinya

jadi tanda marhabar imai bulik ke kampung. Iho umanya, kenapa mai kau maka bulik ke kampung? Kenapa nyaji imai dijaga lagi berdiam di sana? Mun habis rumah disita orang, mobil diambil di kolektor, habis ambil orang berteh, jauh umanya mau pergi sah.

Mbah itu sahabatnya ditambang bama salah pas habis BTN. Gigilan ulun berdiam di sana baik mulik ke kampung. Bujung ulun jadi nang apa kena di sana baik mulik ke kampung. Akhirnya imai mulik sendirian tanpa ditemani oleh nang Fire Fire itu tadi. Adalah was sebulan kemudian tak dengar kabar orang perkawinan di kampung sebelah. Sakalinya sampai undangan nang bahari dipagati inya kawin. Mencari tahu wae kepo banget neh umanya si Ima ini kepo. Siapa gerang jeneng handak lawan ame tapi hangin tok. Sakali dicek harau diraih nang betapihan tadi diraih nanti lah diraih. Diraih itu diambil urang Minanto. Urang nama ambil siapa nama ambil? Bos Amas nang paling ganal satu provinsi. Kadang gampangan sirin di situ kok ujung di mana-mana tiap kabupaten ada di situ kok. Ini nama ambil Minanto. Kami jurang kadang memandang ikam, ikam kadang perlu begawi. Toko kami sing banyakkan tukin kadang talah. Kami duit bekulat buah renjang. Ikam kada perlu begawi. Jadi pangmak tugas ulun apa ikam maimami anakku, maimami kami di rumah. Iya, ya. Itu aja ikam pokoknya gawi mulah anaknya di rumah ya. Ayo. Akhirnya berakat sabar tak kawin lawan anak bos Amas. Ini bujur dan bos Amas gini. Kada nambah berkerutan lagi tiap kabupaten tokonya ada. Dan berakat sabar akhirnya dapat nang kayak itu. Di mana kisahnya deh? Indosiar. Judulnya berkat sabar. Indosiar, Indosiar. Ada tarus kisahnya Indosiar, dok. Allah, itu namanya berkat sabar. Ambil aja hikmahnya kita walaupun ambil di Indosiar, tapi ada aja pelajarannya. Nah, Dinto. Saya ikat lagi. Nanti kita jam 10 hampir anak, 10 menit lagi. Kita bikin Mbak Isya mulai baca buldah karena tak 9 lewat tuntung jam 10 ambil handa bubar. Nah, jadi jam 10 kita ambil handa jadi nak ada begawi sekolahan sawat aja isok ada nang belandu-landung kayak itu nah. Belum ada ya ambil handa. Kemudian syukur ini ibadah hati berterima kasih lawan Tuhan atas segala macam nikmat yang diberikan. Nah itu syukur menggunakan nikmat tidak kepada maksiat itu syukur ngarannya diberi Tuhan duit dibawa berbagi lah siapa fakir miskin anak yatim atau orang-orang yang kelaparan di pinggir jalan mereka yang memerlukan apa duit mereka kada minta coba tukari nya berjualan gulali di pinggir jalan batangan malaman masih ada borong pang gulalinya nya berjualan balon borong pang balonnya tukari ampuninya, inya kada minta, inya berjualan. Belajarlah membeli walaupun tidak perlu. Tuh kita kan perlu balon tuh, tapi kita tukari bagi wan kanak-kanakan. Nah, subuh isuk ketemu kanak-kanakan tulah sekolah, beli balon. Tuh kita kan perlu kan, ya? Tapi kita malas melihat inya pinggir jalan. Nah, berbagi ke situ tuh syukur ngarannya. Jangan berbagi, mau bagi juga aja, tapi wan jeblai. Lain. Lawan jeblai lain berbaginya gitu. Bapaknya lawan gini hendak mengopi aja. Aku anu hendak mengopi namanya mata pina mengantuk. Sakanya nak asuhnya. Mengopi lah nak asuhnya. Habis lawan imai bilang lah. Lawan imai terus. Ya sendiri juga sari imai belum deh. Guru ini awal nang orang aku jadi sambat di imai.

0: sadaka nanoi. Nah, kemudian qanaah. Qanaah itu merasa cukup apa na ada, menyenangi rezeki apa na ada, itu qanaah namanya. Merasa cukup apa na ada, nang ada dirasa cukup, nang kadada kada dicari, itu qanaah namanya. Kalau sakin meningat dah urang. Hidup itu na ianya fungsi bukan gengsi. Mun urang beisi sapeda motor PCX ABS, saurang beisi sogun. Pandang-pandang fungsinya nang BPJX sampai aja ke majelis nih. Seorang bersugun bang, sampai juga, cuma lambat. Karena kawa bang, sugun menyesah PJX karena kawa. Sugun tuh beheri, sugun dilawan, tuh beheri. Wah ini PJX karena kawa dilawan-lawan, gencang inya. Nah maklum sugun ini mesin Tuhan. Ini mesin Tuhan ini talapah sehingga benena anum. Apalagi soal mati tengah jalan, lapah hidupi. Nanti hal apa benar hidupi lo mati tengah jalan? Selingan. Wah, makanya lagi anom dia nggak nyaman. Bila mesin anom tuh nyaman, bubaya aja tak parak hidup sudah. Itu nyaman lagi anom. Menyentuh hal kan tak apa saya kira kayak itu nah. Buh jadi nikah mentang-mentang anom merasa aja tuh kena Tuhan. Jaminya bila nyata saya sudah Tuhan. Kawa menimbang-nimbang, oh dasar lain pada anom bahari. Nah ada juga bang orang tuh nang tetap gagah. Mulai pusat ke atas memang Tuhan, tapi pusat ke bawah tetap anom. Ada yang itu? Ada orang kaum pulang menjadi sesaran ya. Iya itu tak. Nah ini qanaah namanya. Qanaah ini merasa cukup apa yang ada dan lain-lainnya. Itu dinamakan jisidin ibadah batin. Ibadah batin itu. Jadi banyak ibadah-ibadah itu ada yang zahir, tadi ada yang batin. Nang zahir itu paham je pian kayak sembahyang, puasa, berzakat, haji, sedekah, senyum, itu ibadah zahir. Ibadah batin nang dalam hati sabar, syukur, tawakal, ridho. Hah, apalagi qanaah, zuhud. Ya itu tuh anu dalam hati berataan. Nah, makanya rancak ulun menyampaikan salah satu untuk melatih hati itu maunjun. Orang maunjun, jadi ibu-ibu namanya lakinya profesinya paunjunan, dukunglah. Tapi pasal ulun sebuting nang jadi paunjunan, amun handak jadi paunjunan itu nang lakas makrifat lawan Tuhan, paunjunannya ingat lawan Tuhan. Nek apa nang makrifat sembahyang je kade. Mulai subuh ulah maunjun, sampai kamarian sembahyang kade. Ada nang ada puasa Ramadan jabul di sisian. Aku munjun menyayai jemaah datang membuka puasa di rumah aku lapar tapi banyak jabul di pemaan. Nah ya bahana marifat nih mbak. Nah coba lihat orang munjun mbak. Syariat lawan hakikat dilajari di situ. Pian bila hendak dapat pupuyo maka bersedia tantarannya. Nilonnya nilon pupuyo, kawatnya kawat pupuyo, umpannya nang diketujui pupuyo. Marabuhnya pun harus padang pupuyo. Orang kunjungan tuh tahu nak di luang kupuyo sini. Nah ini sapat banyak. Nah di sini kalacingan banyak. Tapi orang kunjungan tuh hafal andakannya. Imbah itu syariat sudah ada, maka tatkala munjun dilajari. Nah pas malabuh bismillah tawakkaltu Allah bila tuk alaina bila matuk langsung kana. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah pas melabuh ini nah bertawakal tahu lah kita pastilah karena kada tawakalan aja syariat sudah dijalankan apakah hasil pasti memuaskan belum tentu timbae tak timbae. Nah mahadang inya mau menjerujut sabar sabar apa jam dah dijerujutnya sabar lihati umpannya habis andaki pulang umpannya tak hadangi sabar ini mendidik sabar. Mulai ada jerujutnya, nyut, ditanggungnya. Itu dalam hati sudah mulai syukur. Alhamdulillah, kada usaha tidak menyalahi hasil. Oh, kada sia-sia nih, tak sisip, lapas sekalinya. Pas lapas tuh, ridho kada. ridho kada dengan keputusan Tuhan. Syariat sudah jalan, bertawakal sudah, sabar sudah. Pas di sisi lapas lain rezeki seorang. Kawal kada menyeberi hati kita nih, menerima ridho kada. Umpani pulang, bertawakal pulang. Nah, gitu dididik. Rahatan munjun tu dididik. Imbah itu pulang habis waktu. Habis waktu nih, hendak bulik munjun. Kada dulu ulihan, kawal kada bulik ke rumah tu jujur lawan bini. Jujur lawan bini seharian umanya ai dada ulihan. Pina kana sial benar ini. Amun jo urang kada jujur lalu ai menukar di pasar. Berapa kilo ulihan hari ini? Sekilo umanya alhamdulillah. Diitihi minim bubuyunya. Kada dulu pada sekarang kawal. Malah diitihi pina takuyak di sindingnya situ bagas kana ringgi. Itu ngarannya bulik berdusta wan bini. Nah, coba belajar jujur kaitu. Nah, jadi sebenarnya salah satu gawian nang orang-orang guru-guru kita bahkan ketujuh benar mau unjun tu kan apa? Mereka ini mendidik hati supaya sabar, supaya syukur, tawakal, ridho, menyeimbangkan syariat dengan hakikat. Itu dalam mau unjun. Nah, jadi kesimpulannya pelajaran kita malam hari ini pertama Sidin membahaskan masalah takwa. Takwa yang mencakup di sini mengandung ibadah zahir, ibadah batin. Nah, karena selanjutnya kita bahas lagi pada bulan yang akan datang insyaallah. Ulun berharap mudahan pian kawa menukar kitabnya. Nah, kalau nya pian berkitab tu nyaman menjagai. Ada nang penting nyaman dicatat. Karena kita ni hidup nyaman tu jadi muta'alim. Muta'alim tu berpulpen berkitab. Kalau nang kada berkitab tu mustami', pendengar, penyimak. Namun kawa kita tingkatkan jadi muta'alim. Kitabnya melayu aja, nyaman aja dibaca. Nah, bilanya ada yang ada paham dibarisi gitu. Nah, dicatat ilmu-ilmu yang penting-penting gitu. Ngil situ bindulullah, ulun minta reto, minta halal, minta maaf apabila ada kesalahan, ada kekhilafan di dalam penyampaian. Mudah-mudahan barataan nang hadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kada lapar mencarinya, kabul barataan hajat. Nang mana tak hutang mudahan lakas lunas. Nang mana belum kawin lakas kawin. Anak lakas bisi anak. Nung sudah bisi anak-anaknya pasien. Solehin solehat. Kita beratan hidup berkat selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Hidup beriman, meninggal membawa iman. Masuk surga biar hisab. Berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi wa ahli baitih. Wa bi barakati hadzal majlis al mubarak ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila hadratin nabi al fatihah.
1: Dan tahu Afrika itu dia kalau mengangkat monyet dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di lubang. Lubang itu dia bisa masuk ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacang itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi itu masuk ke tangan dan diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia tidak bisa dari tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia tidak mau berpisah dengan kacang itu. Dia tidak yakin ditangkap. Cuma kalau si monyet tadi tidak serakah, diambil itu kacang satu-satu. Aman ya? Selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan tidak akan mati setelah manusia dari Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter dari pesawat. Jatuh itu pesawat. Walaupun dia tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan tadi tidak akan diruskan. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti mau mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau datang dia tidak akan tertukar rezeki jodoh mau. Perintahlah kerja-kerja sendiri, tapi tidak ada hubungan rezeki dengan bekerja, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka Allah yang kerja keras juga banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu mulai dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa datang dengan manfaat itu syirik. Yakinlah Allah yang mengatakan mobil, Allah yang mengatakan uang, mengatakan rumah dengan uang di tempat uang. Allah mampu membagikan kita semua dengan rumah dan tempat rumah, dengan mobil ada tempat mobil, dengan kendaraan dengan benda-benda ada tempat benda-benda, dengan jabatan ada tempat jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.

0: dari amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumah ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah qul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, dilarang masuk lagi, bulik kan? Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyamut kan itu urusan kena. Kita ucapkan salam, fa'ali salam. Bahwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Barikan baca kulub sedara menerim kulub Allah SWT dari dalmira dan dia berapa. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fafa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu yang bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita itu rezekinya itu meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.
1: Ada Islam.

وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, sebuah rubrik yang akan membahas adab-adab yang harus diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab pergaulan sama muslim di edisi yang keempat. Pada edisi sebelumnya kita telah membahas 11 adab dalam pergaulan sama muslim, dan kali ini merupakan edisi terakhir dari adab bergaul dengan sama muslim. Pendengar yang beriman, adab ke-12 bahwasanya dalam pergaulan sama muslim kita dilarang saling memanggil dengan panggilan atau julukan yang buruk. Termasuk penyakit lisan yang bisa mendatangkan dosa, memancing kemarahan, dan menyebabkan perpecahan di antara sama saudara, yaitu panggil-memanggil dengan panggilan yang buruk, memberi julukan kepada orang lain dengan julukan yang buruk dan tercela, kemudian saling mentertawakan dari celaan tersebut. Dalam hal ini, ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, "Wala tanabazu bil alqab, bi'sa al-ithmul fusuqu ba'da al-iman." Dan janganlah kalian panggil memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayoritas masyarakat kita banyak terjerumus ke dalam perbuatan ini, berupa kezaliman dengan perkataan, berbuat dosa dengan lisan, dan merusak lisan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari kerusakan lisan dan khilafannya. Selanjutnya, adab yang ke-13 adalah disunahkan untuk melakukan upaya islah atau perbaikan dan perdamaian antara sama saudara. Pendengar, ada yang beberapa perselisihan dan pertengkaran di antara saudara memang kerap kali terjadi, yang sudah barang tentu menyebabkan percecokan dan permusuhan antara mereka. Dalam masyarakat telah disepakati adanya orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara untuk mengadakan perbaikan di antara orang-orang yang saling memutuskan hubungan dan orang-orang yang saling berselisih. Adab ini merupakan bentuk penerapan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwah, faslihu baina akhwaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudara kalian itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kalian mendapat rahmat. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa setiap orang-orang yang beriman hakikatnya bersaudara. Karenanya jika ada perselisihan atau permusuhan di antara orang yang beriman, maka harus segera didamaikan dan diperbaiki hubungan persaudaraannya. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian mau aku beritahukan dengan apa yang lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Mengadakan perbaikan antara sama, sesungguhnya kerusakan antara sama adalah kebinasaan." Dan syariat yang suci sangat menunjukkan akan satunya kalimat, bersatunya barisan dan ketentraman hati, serta melarang dari perselisihan, saling menjauhi dan bercerai-berai. Oleh karena itu dianjurkan mengadakan perbaikan di antara sama manusia
meskipun dengan kebohongan yang tidak dianggap suatu dosa. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang disebut pendusta jika memperbaiki antara manusia, maka dia akan datangkan kebaikan atau berkata yang baik. Bahkan dia mendapatkan pahala atas usahanya dalam mengadakan perbaikan antar sama dan mencabut kedengkian dari hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan seharusnya sebagai orang yang cerdik dan pandai menjadi pendahulu untuk perbaikan sama manusia, dan tidak sepantasnya kita mengabaikan adab mulia ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara adab dalam pergaulan sama muslim yang perlu diperhatikan adalah tidak mengungkit-ungkit pemberian. Pada umumnya, apa yang terjadi antara saudara adalah saling hadiah menghadiahi dan saling memberi, yang satu memberi hadiah kepada yang lainnya. Perbuatan ini merupakan kesempurnaan interaksi di antara sama saudara yang terjalin di antara kita, juga merupakan sebab langgengnya persaudaraan. Akan tetapi, jiwa yang lemah akan menuruti sifat untuk sering mengungkit-ungkit pemberian, baik karena didasari sifat kikir atau rasa ujub. Seorang yang kikir akan merasa sangat berat pada dirinya untuk mengeluarkan sebuah pemberian, walau pemberian tersebut sebenarnya hanyalah suatu yang tidak bernilai. Sementara seorang yang ujub akan memamerkan dirinya dengan rasa tinggi hati bahwa dialah yang memberi nikmat ini dengan hartanya kepada si penerima. Perbuatan mengungkit-ungkit pemberian adalah perbuatan yang tercela dan menjadikan pelakunya dalam bahaya yang sangat besar. Sejumlah ayat dan hadis telah menetapkan hukum haram dari perbuatan mengungkit-ungkit pemberian, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-262, "Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengikuti pemberian tersebut dengan sifat mengungkit-ungkit pemberian atau untuk menyakiti sang penerima pemberian. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau SAW bersabda, ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat pada mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah SAW mengulanginya sebanyak tiga kali. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, celakalah dan rugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, seorang yang memanjangkan kainnya melewati mata kaki, seorang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, dan seorang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, itulah pendengar, salah satu adab yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita memberi hadiah pada saudara kita, jangan mengungkit-ungkit pemberian tersebut, karena perbuatan ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, adab yang ke-15, yaitu menjaga rahasia dan tidak menyebarluaskannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga rahasia dan tidak menyebarkannya termasuk amanah yang wajib untuk dijaga. Seorang yang menyebarluaskan rahasia termasuk golongan yang mengkhianati amanah, dan perbuatan tersebut adalah salah satu dari sifat orang-orang munafik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Apabila berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, maka dia mengingkarinya. Dan apabila diserai amanah, maka dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, suatu yang rahasia wajib untuk disembunyikan dan tidak boleh disampaikan kepada orang lain atau disebarluaskan. Ini merupakan anjuran syariat agar kaum muslimin menjaga segala persoalan rahasia saudara-saudaranya. Di antara contoh yang dapat kita ambil dalam hal ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Thabit dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku di saat saya sedang bermain dengan dua temanku. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Kemudian beliau mengutusku untuk suatu keperluan sehingga saya terlambat menjumpai ibuku. Ketika saya tiba, ibuku bertanya, 'Apa yang membuatmu terlambat?' Saya mengatakan, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan.' Ibuku bertanya, 'Apakah keperluan beliau tersebut?' Saya mengatakan, 'Keperluan beliau tersebut suatu yang rahasia.' Ibuku mengatakan, 'Jangan sekali-kali menceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun juga.' Anas radhiyallahu anhu mengatakan, 'Demi Allah, seandainya saya menceritakan kepada seorang tentang rahasia beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, niscaya saya menceritakannya kepadamu, wahai Thabit.'" Demikianlah pendengar, ada yang harus diperhatikan oleh kita semua, yaitu menjaga rahasia dan tidak menyebarkannya. Selanjutnya, adab yang ke-16 adalah jangan menjadi seorang yang bermuka dua dalam pergaulan sama muslim. Pendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan maksud dari seorang yang bermuka dua di dalam sabda beliau, "Engkau akan mendapatkan orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang bermuka dua, yaitu seseorang yang menjumpai suatu kaum dengan suatu sikap lalu mendatangi kaum lainnya dengan sikap yang berbeda." Hadis riwayat Muslim. Seorang yang bermuka dua dikategorikan sebagai manusia yang paling buruk disebabkan keadaannya tersebut merupakan kepribadian seorang munafik, karena dia mencari muka dengan kebatilan dan kedustaan serta menyisipkan kerusakan di tengah-tengah kaum manusia. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dia adalah seorang yang mendatangi setiap pihak dengan suatu yang mereka senangi dan menampakkan bahwa dirinya termasuk bagian dari mereka dan menyalahi lawan mereka. Perbuatannya tersebut adalah sifat munafik yang sebenarnya. Adapun yang melakukannya dengan tujuan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, maka perbuatan tersebut suatu yang terpuji. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang adab bergaul sama muslim. Alhamdulillah, 16 adab telah kita pelajari bersama. Semoga apa yang telah kita pelajari ini menjadikan kita seorang yang pandai bergaul, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji dalam pergaulannya, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari saudara-saudara kita sama muslim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang malam mencari duit sedang anak bini mati, kita harta kita dibaginya, kita masuk kubur, yang dapat kita ini napa, kita ini dapat napa gerak, kita ini dapat napa, bercari sudah lupuk, nang haram kita pokok, korupsi kita takut, sudah nyata ada siksaan di kubur.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu siang? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang siang tidak berkah untuk menikah salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja aku menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu.

0: kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, apa kerja di sendal? Nah, berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika

salah. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati berhati.

0: ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu ajan sholat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: Radio Dawah, Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: syafaat di awal kiamat. Layaknya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar di Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islamic Center rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada siang hari ini ba'da salat zuhur kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah akan disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar semuanya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat zuhur langsung dari Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Samarinda. Bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pendengar muslim, setiap hari Senin pada salat zuhur kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan Imam Besar Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Samarinda, yaitu Kyai Haji Muhammad Rasid. Tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat zuhur, salam sejahtera rahimahullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua diberikan limpahan nikmat Allah hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim pada siang hari ini, setiap Senin zuhur, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disampaikan Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Bersama kita menyimak kepada Kyai Haji Muhammad Rasid. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center rahimakumullah, mari kembali kita bersyukur atas nikmat Allah yang memungkinkan kita semua bisa hadir pada saat sekarang ini salat zuhur berjamaah, kemudian sekedar meluangkan waktu sedikit untuk menambah wawasan keagamaan. Tanpa rahmat Allah dalam bentuk kesehatan, taufik dan hidayah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Persoalan yang paling berat untuk kita hadapi dalam hidup itu adalah mengendalikan kemauan. Karena kemauan itu pertama tidak pernah puas. Nabi bilang kalau dikasih gunung emas satu, dia minta dua. Yang kedua, pintu setan menjerumuskan orang, pintunya hanya satu. Pintu itu adalah kemauan. Karena itu persoalan kemauan ini dibimbing oleh Rasulullah dengan hadis yang sedang kita bicarakan. Nabi kita mengatakan dalam hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai pada batas dia sudah mampu mengendalikan hawahu, keinginannya, tabaan mengikuti, lima jitu bihi, apa yang saya bawakan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau begitu kita bisa memilih keinginan itu ada dua. Ada yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, dan ada yang tidak mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Persoalan yang paling mendasar, paling tinggi nilainya dalam ibadah adalah mempuasakan keinginan. Itulah yang dimaksud oleh hadis kudsi yang mengatakan bahwa semua pahala orang yang beramal itu nilainya 10 sampai 100. Al-Quran menyebut sampai 700. Dalam hadis yang lain ada yang menyebut 1000 kali. Semuanya dikasih ganjaran 10 sampai 100, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang memberi pahala kepadanya. Tapi lanjutan hadis itu, ini hadis kudsi, mengatakan bahwa seseorang yang berpuasa itu menahan keinginannya karena menuruti keinginanku. Dia kepingin makan, tidak jadi makan. Kepingin minum, tidak jadi minum. Kenapa? Karena kepinginnya Allah adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dia menahan itu karena menuruti keinginanku. Maka hadis kursi membagi dua kelompok itu. Orang yang mendahulukan keinginannya di atas keinginanku. Jadi keinginannya dominan, syariat tidak. Akan kuberikan empat hal, saya menyebut satu. Akan kukacaukan urusan dunianya. Maka rumah tangga bisa bertengkar. Sukses kelihatannya ujung-ujungnya bermasalah. Itu karena dikacaukan oleh Allah. Lewat apa dia mengacaukan? Tentu campur tangannya setan. Karena setan masuk lewat keinginan. Orang yang seperti itu oleh Al-Quran dikatakan melampaui batas. Batasnya adalah syariat, itu dilanggar, batasan syariat dilanggar. Tapi tampilan luarnya adalah dia mengabaikan agama, mengabaikan ajaran, dan memfokuskan dirinya hanya pada urusan dunia. Maka Allah mengatakan di dalam An-Naziat ayat 37-39, Allah mengatakan, Fa'ammaman toga, adapun orang yang melampaui batas, syariat dilanggar. Wa'asal hayatat dunia, dan lebih mengutamakan dunia. Fa'innal jahimah iyal ma'wa. Di akhirat nanti kembali kepada neraka jahanam. Ini penegasan. Ya. Ini baru tidak sempurna iman. Bagaimana orang yang mengabaikan sepenuhnya agama dan menganggap tidak penting agama walaupun dia percaya ada Tuhan. Itu yang namanya orang fasik. Ini masih orang beriman, tapi tidak sempurna. Lalu bagaimana yang sempurna? Yang sempurna kata Nabi adalah hatta yakuna hawahu taba'an, sampai dengan keinginannya itu taba'an, mengikuti lima jitu bihi, apa yang saya ajarkan. Tantangannya memang berat. Nah kalau kita sambungkan dengan hadis kursi tentang ibadah puasa itu, lanjutannya adalah tidaklah seseorang yang mendahulukan kehendakku di atas keinginan kehendaknya. Kehendak atau keinginan Allah di atas, keinginan kita di bawahnya. Artinya apa? Sama keinginan kita dengan keinginan Allah. Maka aku juga akan memberikan empat hal. Ini saya sebut lengkap. Kalau tadi hanya menyebut satu. Yang pertama adalah akan kutugaskan malaikat menjaganya. Malaikat menjaga dalam hal apa? Supaya tidak salah jalan. Supaya terhindar dari gangguan-gangguan orang. Supaya dia mendapatkan berbagai macam petunjuk berbentuk ilham. Karena hadis saya mengatakan bahwa pada dada manusia ada dua makhluk, dada kiri. Pada dada kiri manusia itu ada dua makhluk. Pertama adalah iblis, yang kedua malaikat. Kalau iblisnya ingin menjerumuskan, malaikatnya memberi bisikan. Karena itu Bapak melihat ada orang yang sholat itu dengan seperti naruhnya di sini. Tujuannya apa? Memukul setan itu dengan Allahu Akbar itu. Dari Nabi kan itu pemikiran. Tidak salah. Ya, tidak salah. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Jadi itu memberikan bisikan-bisikan supaya kalau kita tergoda, dari dalam hati kita muncul bisikan. Bisikannya adalah malaikat yang menjaga. Itu satu yang dikasih. Yang kedua, aku menyertai semua pekerjaannya. Dengan apa Allah menyertai pekerjaan kita? Dengan taufik. Taufik itu bahasa kita adalah pembimbingan. Dengan hidayah, bentuknya ilham. Dengan inayah, bahasa kita pertolongan. Ada kemudahan-kemudahan, karena ditolong oleh Allah. Ada campur tangan Tuhan. Sehingga kita tuh orang besar atau orang kecil, semua persoalan kita yang kita lakukan disertai oleh Allah. Syaratnya adalah keinginan kita sejalan dengan keinginan Allah. Yang ketiga dikasihkan, kujaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya. Rezeki adalah semua bentuk pemberian Tuhan. Rezeki dari langit bersifat spiritual. Kejernihan berpikir, ketenangan batin, rasa percaya diri. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Itu muncul. Rezeki berbentuk spiritual. Rezeki dari bumi berbentuk material. Rezeki kita, pekerjaan kita, pergaulan kita itu rezeki dari bumi. Dengan siapapun kita bergaul menjadi semuanya enak. Karena Allah memberikan kita karunia itu. Yang keempat adalah dunia datang kepada dia dengan tunduk. Dunia datang kepada dia dengan merendahkan diri. Maknanya adalah dunia datang kepada dia tidak akan merusak kehidupannya. Dunia itu pertama kekayaan. Orang kaya bisa rusak. Orang miskin pun bisa rusak. Dunia datang kepada dia dengan kekayaan, dia tidak rusak. Kenapa? Karena dia sudah sejalan dengan Allah. Betapa banyaknya orang kaya yang rusak. Bentuk rusaknya macam-macam. Tapi banyak juga orang kaya yang dirasakan sebagai rahmat dari Allah. Tidak hanya dia dan keluarganya, tapi orang lain merasakan rahmat dari kekayaan dia. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan pedagang yang sukses dan jujur. Sukses artinya berhasil menjadi kaya. Dan dia jujur. Nanti di akhirat dibangkitkan bersama para nabi dan syuhada. Posisinya kan tinggi. Begitu juga kalau kekayaan itu datang kepada kita dengan jumlah yang sedikit, tidak akan merusak rasa kesyukuran kita dan tidak akan mengakibatkan kita bertindak di luar batas kebenaran. Karena ada peringatan Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran itu kadang-kadang mendekatkan diri, mendekatkan kepada kekafiran. Kenapa dia mencuri? Itu bentuk kekafiran. Tapi orang ini di samping disertai oleh malaikat, didampingi oleh Tuhan, rezeki spiritualnya tinggi, kendatipun materialnya kurang. Tapi dia tidak akan salah jalan. Itu maknanya dunia adalah bentuk kekayaan atau harta datang kepada dia dengan merendahkan diri. Tidak punya daya rusak. Begitu juga kalau dia punya otoritas tinggi. Kekayaan yang tinggi, kekuasaan yang tinggi. Tidak akan merusak. Kan banyak orang yang punya kekuasaan tinggi itu merusak dirinya. Punya kekayaan tinggi merusak dirinya. Contohnya kan banyak. Hampir setiap hari kita mendengar berita. Orang yang semestinya sudah cukup, masih enggak cukup. Pertanyaannya sekarang berapa kepala daerah yang ditangkap? Itu bukti. Itu bukti, Pak. Jadi kekuasaan itu datang kepada dia,
2: Merendahkan diri artinya adalah tidak merusak dia, tapi justru mengangkat derajat dia. Karena itu Al-Imamul Adil doanya makbul. Penguasa yang paling tinggi posisinya pada satu struktur, tapi dia adil, doanya makbul. Doanya lebih hebat dari kita. Cuma untuk sampai pada tingkat itu memang luar biasa sulitnya. Kecuali kedekatan dengan Allah itu ada. Karena itulah kedekatan dengan Tuhan tidak boleh kita abaikan. Salah satu bentuknya adalah memahami ajaran agama dan kita selalu beribadah kepada Allah. Apapun bentuk ibadah itu, tidak terbatas salat kita di sini. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu bahan pemikiran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan semua keinginan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah meminta kepada Nabi, katakan kepada umatmu, kalau kamu mencintai Allah maka ikuti aku. Kamu akan dicintai oleh Allah dan dosamu diampuni oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, keinginannya tunduk kepada keinginan Allah. Nabi seperti itu. Dan itu adalah ikutan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan abudu wa iya kan astain suratan mustaqimah suratan lazantai. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin wa ja'alna min ibarika salihin wa ja'alna min awliyaikal muqarrabin wa ja'alna minal mutawakkilin alaik wa minal faizina ladaik. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sifat itu ada yang mengatakan dari kata sifat artinya kosong, ada yang juga mengatakan seakar dengan sifat atau asfar, yaitu menguning, sesuatu yang kuning atau menguning. Karena di bulan ini mulai beraktivitas pada umumnya, konfigurasi masyarakat jahiliyah pada masa itu menyebar keluar dari area-area Mekah atau Hijaz dan sekitarannya. Mereka berniaga, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya. Syam itu sekarang 4 negara, Yordania, Libanon, Palestina, Syria. Nah, mereka menyebar semuanya berniaga. Nanti diabadikan kebiasaan itu di surah Al-Quraisy, yani ila fi quraishin ila fihim rihlat asyita ila saif. Jadi baik itu di musim dingin, musim panas, mereka sudah punya jadwal untuk keluar. Nah, karena

0: pada saat mereka pergi itu disebut dengan safar untuk melukiskan itu.
1: Bulan Safar, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka. Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan, kok jadi bulan sengsara. Sehingga ada orang tidak mau nikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.
2: Nabi SAW menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu? Siang. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang siang, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja nanti menikah di bulan Safar ternyata memang ada kejadian yang tidak menyenangkan setelah itu. Itu maksudnya.

dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim mengeluarkan fasilitas infak dan sodakoh.

di dompet virtual seperti PayPal Tuntara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, eMoney, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode Kris Islam Center Provinsi Kaltim. Lalu nominal uang yang ingin diumpakan, lalu pilih.

pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap pada subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasuha Ibadah penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Anif Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad Ila Sabil Rasyad yang diisi penceramah Al-Muqarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarul Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA.

kajian Sabtu Malik dan kajian Kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai bencana Tempon Profesor Dr. Abdul Majid M.A.G. Ayat untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian Kitab Hadis Al-Bali An-Nawawi setiap Senin Zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak selaku keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar.

0: September, sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawatis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
1: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani.

0: memberikan ruang untuk berkembang.
1: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, bibis bahan, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, pelayanan obat pasien B,

Ayo kita berdoa. Mas kita buang. Itulah sebabnya. Jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya

وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik Adab Islami, dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang adab sesama muslim bagian yang pertama. Pendengar yang budiman, kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa saudara kita seagama mempunyai hak-hak dan adab-adab yang harus kita tunaikan terhadapnya, karena hal itu merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dan upaya mendekatkan diri kepadanya. Adapun pendengar, di antara adab-adab yang harus kita tunaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam jika kita bertemu dengan saudara sama muslim sebelum berbicara apapun dengan mengatakan Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berjabat tangan dengannya. Dan apabila saudara kita yang terlebih dahulu mengucapkan salam, maka kita menjawab salamnya dengan berkata Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Landasan kita dianjurkan untuk melakukan salam adalah dikarenakan dalil-dalil berikut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, yang artinya apabila kalian diberi salam dan ucapan salam, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya orang yang berada di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Kemudian diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian keduanya berjabat tangan kecuali akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Bahkan pendengar, ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghiraukan pembicaraan seorang yang tidak diawali dengan ucapan salam. Beliau bersabda, barang siapa memulai pembicaraan sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian menggubris pembicaraannya hingga ia mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Abu Nu'aim. Pendengar yang budiman, dari ayat dan beberapa hadis tersebut jelas bagi kita bahwa adab yang harus kita tunaikan kepada sama muslim yaitu mengucapkan salam. Selanjutnya, adab yang kedua adalah jika saudara kita bersin dan membaca Alhamdulillah, maka kita mendoakannya dengan mengucapkan Yarhamukallah, artinya
semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang yang bersin berkata, yahlikumullah wa yuslihu balakum. Artinya, semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki hatimu. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan hendaklah saudaranya mengatakan padanya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan jika saudaranya telah mengatakan yarhamukallah, maka hendaklah orang yang bersin berkata, yahlikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki hatimu. Kemudian pendengar, adab yang ketiga adalah menjenguk jika ia sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya. Dan jika ia meninggal, maka kita turut mengantarkan jenazahnya ke tempat dimakamkannya. Hal ini berdasarkan sabda-sabda Rasulullah SAW berikut ini. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang Muslim atas Muslim lainnya adalah lima, yaitu menjawab ucapan salam, menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kita menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, membebaskan orang yang bersumpah, menolong orang yang tertindas, memenuhi undangan, dan menebarkan salam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa orang yang menjenguk saudaranya yang sakit dan mengantarkan jenazahnya bila meninggal, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka suatu hal yang sangat merugikan jika kita menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar tersebut. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menasihati saudara sama muslim jika ia minta nasihat kepada kita dalam satu persoalan dengan menjelaskan apa yang kita pandang baik dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, jika salah seorang meminta nasihat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya tersebut memberinya nasihat. Bahkan dalam hadis lain, dengan jelas Rasulullah SAW menerangkan bahwa agama adalah nasihat. Kemudian ditanyakan kepada beliau, untuk siapa saja nasihat tersebut? Rasulullah SAW bersabda, untuk Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu pendengar, jangan bakhil terhadap saudara-saudara kita dengan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi mereka. Adab yang selanjutnya adalah mencintai untuk saudara semuslim apa yang kita cintai untuk diri sendiri dan membenci untuknya apa yang kita benci untuk diri sendiri. Hal tersebut merupakan realisasi dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, salah seorang dari kalian tidak beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri dan membenci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
tidak beriman dalam hadis ini artinya tidak sempurna. Jadi, jika seorang muslim tidak mencintai sama muslim, maka ia tidak sempurna imannya. Adab yang selanjutnya adalah senantiasa menolong dan tidak melantarkan serta menjauhkan saudara kita dari berbagai keburukan. Mengenai hal ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh melantarkannya, dan tidak boleh menghinanya. Juga sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu, tidaklah seorang muslim menolong muslim lainnya di tempat yang di sana kehormatannya dilecehkan dan keharamannya dihalalkan, melainkan Allah menolongnya di tempat yang ia senang ditolong di dalamnya. Dan tidaklah seorang muslim melantarkan muslim lainnya di tempat yang di sana kehormatannya dilecehkan, melainkan ia ditelantarkan Allah di tempat ia senang ditolong di dalamnya. Pendengar yang budiman, sebagai seorang yang mengaku mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, tentu kita pun sebagaimana yang telah diperintahkan agar mencintai orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di antara bukti kecintaan tersebut adalah mencintai saudara semuslim karena Allah dan tidak menimpakan keburukan kepadanya, baik dengan menyakiti, menakut-nakuti, atau menyakiti hatinya dengan perkataan dan perbuatan. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya pendengar, di antara adab seorang muslim terhadap saudaranya adalah bersikap rendah hati dan tidak sombong. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu hingga salah seorang dari kalian tidak sombong terhadap yang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawadhu kepada kaum muslimin dalam kapasitasnya sebagai pemimpin para rasul. Beliau tidak bersikap kasar, tidak mau berjalan dengan orang-orang miskin, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beliau adalah sosok suri teladan sempurna yang patut kita tiru. Pendengar yang budiman, adab terhadap sama muslim selanjutnya adalah tidak menggunjing, tidak menghina, tidak mencaci, tidak melecehkan, dan tidak menggelari dengan gelar yang tidak baik, serta tidak memperbesar pembicaraan yang rusak persaudaraan. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 dan 13, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa seorang muslim dilarang berburuk sangka
mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan rubrik adab Islami pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan adab sesama muslim. Masih ada beberapa adab lagi yang akan kita bahas dan insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi yang kedua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.

sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah SWT. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa, terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman, sebetulnya Allah lagi nyuakin dia.

Sendirilah rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah itu enggak. Maka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus bukan cinta lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turun ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepada

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jemaah salat maghrib citra yang bertemu takin salam sejahtera organisasi tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha berkat iman, rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salam dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jemaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita mulai ta'lim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awud dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ma'arij memasuki ayat yang ke-21 sudah? Belum. Oh ini. Kalau ini sudah, ya. Karena sudah ini ayat 20, sekarang 21. Kita lihat

nampaknya kita biasa-biasa saja ya. Tidak ada yang agak apa namanya, warib-waribnya tidak ada. Ya musalli, ini kalau mau disambung silahkan, kalau sampai ini sol, wasol, lam ya, aula. Ceritanya belum selesai ini, kampung aja mau silahkan. Ini juga, ya. Makanya diberikan rambu-rambu. Ketika sudah tanda seperti ini baris dua, malu ada tasydid di sini. Ya, itu aja gambarannya. Ini juga sesungguhnya belum sempurna. Ini malah juga sama. Semua belum, kalau menurut ceritanya itu masih berlanjut sampai ini. Nah, ini juga belum. Kalau ingin dijalankan, tapi kembali kepada kita, perayat-perayat asli usah cukup. Nah, banyak, silakan yang mencoba langsung saja. Wa idza mas

Baik, berarti ini mat jaisnya ada tanda rambu-rambunya, panjangnya memperoleh diberlakukan sama dengan mat wajibnya ini, karena ini satu kata langsung maka wajib. Kalau ini ada bagian, ini satu kata maka pertemuannya terpisah, maka ada pilihan membacanya. Tetapi lebih aula, lebih bagus bacanya dengan mat, seperti mat wajib. Ya, sudah cukup, silakan.

0: Bapak dari sini, tetapi tidak difungsikan ini, menjadikan matnya sebagaimana ini aja panjangnya boleh. Fi walladzina fi amwalihim, begitu. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'dum. Coba dari sini aja boleh, kalau tidak cukup.
1: Fi amwalihim haqqun ma'lum.
0: Ya, sudah cukup. Sesungguhnya napasnya aja yang kurang. Ya, cari napas nanti di mana. Silakan yang lain.

0: Silakan yang lain.
1: Wa idza massahu khairu ma wa idza massahu khairu ma
0: ma wa idza za ya za yang za tapi za ujung lidah coba wa idza massahu
1: khairu وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
0: jangan rumi jangan bulat khairu ma akhirnya satu al satu
1: khairu manu'an
0: khairu
1: manu'an
0: khairu manu'an tidak boleh itu namanya satu alif dan satu harakat masih khairu manu asasa khairu
1: manu
0: ya begitu ayo coba lagi
1: wa idza massahu khairu manu
0: bagus sekali
1: wa idza massahu khairu manu
0: ya ini lagi ya tadi mulai bagus mulai lagi ijab jangan ijab
1: wa idza massahu khairu manu'a
0: ya saking memperhatikan di sininya jangan sampai panjang khainya tambah lin kan itu lembut artinya tidak harus khairu enggak begitu juga wa idza massahu khairu manu'a khairu manu'a tetap aja ketokannya khairu

0: ini. Itu nak sini suaranya di sini.
1: Manu
0: itu masih di atas ini. Pastul halqi di tengah-tengah tenggorokan.

0: jadi berusaha coba rasa a gitu dia a gitu kan, nah a gitu ha sama juga ha a sama. Nah, jadi sekarang dia bagaimanapun melangaknya a ya tetap di sini, kalau tidak coba dirasakan ke sini kan a gitu, kayak burung apa aja ya a. Cukup dulu, nanti latihan coba lagi sambil
1: وَإِذَا مَسَاءُ الْأَخَرُ مَنُوعًا
0: bagus sekali.

0: Ayo, wal mahrum.
1: Pagi sekali ini.

0: المحروم.
1: Ini lagi.
0: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
1: Ini ada apa ini? Setelah waw ada apa ini? Ayo.
0: Alif.
1: Coba.
0: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
1: Iya, ini lagi.
0: Fa idza massahul khairu manu'a.
1: Sini rapikan. Ya.
0: Wa idza massahul khairu manu'a.
1: Jadi sa-nya tidak ada tanda mat-nya panjangnya. Cuma di
0: wa idza massahul. Wa idza massahul khairu manu'a.
1: Ya, betul sudah, lagi sekali.
0: Wa idza massahul. Wa idza massahul khairu manu'a.
1: Iya, kan tidak ada ya. Cukup. Sudah cukup.
0: Wa idza massahul khairu manu'a.
1: Kalau temponya amat begitu, silakan.

0: Baik, yang lain silakan.
1: Wa idza mashul khairu manu'a.
0: Ya, lagi sekali.
1: Wa idza mashul khairu manu'a.
0: Bapak, ini ketinggalan barisnya. Mashul. Ayo.
1: Wa idza mashul khairu manu'a.
0: Manu'a. Kalau bisa airnya. Lagi sekali.
1: Wa idza mashul khairu.
0: Kembali lagi tuh. Mashul.
1: Wa idza mashul. Wa idza mashul khairu manu'a.
0: Nah, airnya bagus. Tapi di sini lagi belum ragu-ragu masih. Mashul.
1: Wa idza mashul khairu manu'a.
0: Lagi.

0: Lin
1: masih di sini betul.
0: Ilal musallin
1: lagi.
0: Ilal
1: mana tasinya?
0: Ilal musallin. Ilal musallin.
1: Di sini tidak ada tasdid.
0: Musallin, usalli fardal. Musallin. Ilal musallin.
1: Masih ada tasdid di sini walaupun tipis.
0: Ilal musallin. Ilal musallin.
1: Ya, terus.
0: Alladzina hum 'ala salatihim da'imun.
1: Bagus.

0: In sudah sedikit aja lagi sini halus belum halus, ya kan? Agak sedikit masih untuk menyebut huruf sad kayaknya agak sedikit manu, jadi sehingga ada sedikit apa namanya tasdid ada muncul sedikit.
1: Illal musallin.
0: Lagi sih.
1: Illal musallin.
0: Boleh sudah. Lanjut yang lain.
1: Wa idza massahul khair.

0: Udah cukup.
1: Wa idza masahul khairu manu'a.
0: Bagus sekali.
1: Wa idza masahul khairu manu'a.
0: Ini juga ada mat, tak boleh rumah, langsung rumah.

0: kulengketkan betul-betul tasydidnya dulu.
1: Lissadaini wal mahrum.
0: Baik, bagus sekali ini.
1: Walladzina fi awwalihim.
0: Ini betul-betul mim huruf syafatain, dua bibir. Kalau tidak ada bibirnya tidak bisa nyebut mim. Jadi betul-betul am. Betul-betul

0: buat meme-nya bibirnya data apa tuh ketahuan. Betul-betul iya. Ayo.
1: Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum.
0: Ini ada alif.

0: sa'ili wal mahrum.
1: Iya. Wa idza massahul khairu manu'a. Nah, itu lagu-lagu anu, lagu belajar untuk tingkat anak. Iya, yang penting panjang pendeknya bagus itu. Penyebutan hurufnya juga bagus. Boleh? Silakan yang lain.

0: silakan. Yang lain masih ada.
1: Wa idza nasrahul khairu manu'a.
0: Bagus sekali.

0: Room.
1: Pagi sekali.
0: Bisa ini wal mahrum.
1: Ini lagi.
0: Walladzina fi amwalihim hawqum ma'lum.
1: Betul-betul. Bacaannya gimana? Betul-betul aja.
0: Hawqum.
1: Iya. Hawqum ma'lum. Coba lagi.
0: Walladzina fi amwalihim

0: للسائل والمحروم.
1: Nah, ini lagi zalnya, jangan ada di sir, jangan za tapi za.
0: Wa iza za wa iza.
1: Ah, jangan
0: wa iza,
1: jangan, jangan ada di sirnya, ujung lidah
0: za za za.
1: Ah, coba lagi.
0: Wa iza massahu khairum manu'a.
1: Masih ada di sir, berarti posisinya belum pas. Berikut sifatnya kali.
0: Wa iza za za,
1: ujung lidah.
0: Wa iza,
1: jangan ditekan.
0: Wa iza,
1: coba lagi.
0: Wa iza,
1: jangan wa iza, tidak boleh ada za. Kalau iza itu ada huruf zai.
0: Iza zul zilatil. Iza zul,
1: beda. Ya, yang ini za. Kalau z itu nanti yang huruf ra ada titiknya itu za itu. Ya.
0: Wa iza za za.
1: Coba lagi sambil darah salah za.
0: Wa iza,
1: masih ada z, z, z, z yang tidak boleh ada.

0: kaza.
1: Coba sambil dia rasa-rasa.
0: Wa iza.
1: Terus mas,
0: ya. Wa iza masahu khairu manu'a.
1: Ini juga

hati yang diperhatikan nanti lagi, coba-coba lagi latihan huruf zal, ya. Yang lain juga masih ada huruf zal tuh, ya, zalnya masih ada. Wallazi, iya, ya. Jadi itu harus perhatikan baik-baik. Makanya Al-Quran tidak dibaca dengan dalam bentuk Latin. Kalau baca Latin, ada orang kan misalnya di TV kan itu, dia ini tidak bisa membedakan antara za dengan Allah dengan za gitu. Mirip-mirip aja. Nah, padahal kadang boleh jadi membacanya dalam bentuk huruf Latin. Tapi kalau bacanya huruf zal begini, pasti beda nanti dengan ra yang ada titiknya itu za. Beda deh. Wa idza hadza. Za nanti. Baik, cukup dulu nanti. Itu yang paling perhatikan nanti. Silakan yang lain.

0: jadi huruf zalnya bagus sudah.
1: Cukup?
0: Iya, ada lagi?
2: Wa idha massahul khairu manu'a.
0: Jangan kalah dengan yang tua. Yang muda harus semangat suaranya. Ayo.
2: Wa idha massahul khairu manu'a.

0: lisaili wal mahrum.
1: Ya, lagi sekali.
0: Lisaili wal mahrum.
1: Nah, ininya kurang pas nih. Mahrum. Ya.
0: Lisaili mahrum.
1: Ili wal.
0: Lisaili wal mahrum.
1: Mahrum. Tidak begitu. Itu mendatangkan sedikit ada tawal mahrum. Mahrum. Selesaikan haknya dulu. Iya, semua huruf seperti itu kalau dia memang tidak ada kalau kalah, bukan kalau kalah, dituntaskan baik-baik. Itu tadi kan bergoknih.

0: mahrum. Tidak boleh gitu. Ya, lagi sekali.
1: Lisa'ili wal mahrum.
0: Ya, tapi lancar-lancar nanti pulang ke rumah ini untuk besok, supaya suaranya suara anak muda. Ya, nah, karena faktornya juga kurang lancar, tidak berani, suaranya agak tinggi.

Nih tasdid guna, ini guna, jangan sampai berbeda. Ini guna kan betul-betul, ini juga. Di sini guna, sini tidak, berarti tidak seimbang sudah.

lanjutannya nanti. Ya, cukup ya. Ya, waktu tinggal oh 3 menit. Ada yang nyoba silakan, enggak apa-apa.

0: di luar sadar. Kita tahu kan gimana kelirunya itu? Satu yang jelas nyata keliru, ini apa ini? Mak, bukan lain kan? Nah, keliru. Makmun. Ini lagi, yang sini masih kurang ya Pak ya? Nih, berarti latihan lagi nanti huruf Z juga.
1: Iya Pak.
0: Iya, coba lagi sekali ini.
2: Inna azab rabbihim ghairu ma'mun.
0: Betul-betul, ma'mun.
2: Ma'mun.
0: Syukran ma'mun. Kiai syukur ma'mun. Ya, berarti waktunya mendekati sudah. Tinggal ini aja nanti, yang belum rapi, zalnya lagi. Ujung lidah betul-betul. Al ujung lidah. Al za. Nah, jadi bukan za enggak, tapi la al.
2: Wallazi za.
0: Iya. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Kita tutup sama-sama.
2: Sallallahul Azim.
0: Nah, ini baru li la li, tapi juga bukan zi, enggak ada sirnya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن.

itu, para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat zuhur, selamat sejahtera Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua diberikan limpahan nikmat Allah hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim pada siang hari ini, setiap Senin zuhur, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disampaikan Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rafi. Bersama kita menyimak kepada Kyai Haji Muhammad Rafi di silahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center rahimakumullah, mari kembali kita bersyukur atas nikmat Allah yang memungkinkan kita semua bisa hadir pada saat sekarang ini salat zuhur berjamaah, kemudian sekedar meluangkan waktu sedikit untuk menambah wawasan keagamaan. Tanpa rahmat Allah dalam bentuk kesehatan, taufik dan hidayah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Persoalan yang paling berat untuk kita hadapi dalam hidup itu adalah mengendalikan kemauan. Karena kemauan itu pertama tidak pernah puas. Nabi bilang kalau dikasih gunung emas satu, dia minta dua. Yang kedua, pintu setan menjerumuskan orang, pintunya hanya satu. Pintu itu adalah kemauan. Karena itu persoalan kemauan ini dibimbing oleh Rasulullah dengan hadis yang sedang kita bicarakan. Nabi kita mengatakan dalam hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai pada batas dia sudah mampu mengendalikan hawahu, keinginannya, tabahan mengikuti lima jitu bihi, apa yang saya bawakan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau begitu kita bisa memilih keinginan itu ada dua. Ada yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, dan ada yang tidak mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Persoalan yang paling mendasar, paling tinggi nilainya dalam ibadah adalah mempuasakan keinginan. Itulah yang dimaksud oleh hadis kudsi yang mengatakan bahwa semua pahala orang yang beramal itu nilainya 10 sampai 100. Al-Quran menyebut sampai 700. Dalam hadis yang lain ada yang menyebut 1000 kali. Semuanya dikasih ganjaran 10 sampai 100 kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang memberi pahala kepadanya. Tapi lanjutan hadis itu, ini hadis kudsi, mengatakan bahwa seseorang yang berpuasa itu menahan keinginannya karena menuruti keinginanku. Dia kepingin makan, tidak jadi makan. Kepingin minum, tidak jadi minum. Kenapa? Karena kepinginnya Allah adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dia menahan itu karena menuruti keinginanku. Maka hadis kursi membagi dua kelompok itu. Orang yang mendahulukan keinginannya di atas keinginanku. Jadi keinginannya dominan, syariat tidak. Akan kuberikan empat hal, saya menyebut satu. Akan kukacaukan urusan dunianya. Maka rumah tangga bisa bertengkar. Sukses kelihatannya ujung-ujungnya bermasalah. Itu karena dikacaukan oleh Allah. Lewat apa dia mengacaukan? Tentu campur tangannya setan. Karena setan masuk lewat keinginan. Orang yang seperti itu oleh Al-Quran dikatakan melampaui batas. Batasnya adalah syariat. Itu dilanggar. Batasan syariat dilanggar. Tapi tampilan luarnya adalah dia mengabaikan agama, mengabaikan ajaran, dan memfokuskan dirinya hanya pada urusan dunia. Maka Allah mengatakan di dalam An-Naziat ayat 37-39, Allah mengatakan, "Pa'amman toga." Adapun orang yang melampaui batas, syariat dilanggar. Wa asal hayat ad-dunya, dan lebih mengutamakan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Di akhirat nanti kembali kepada neraka jahanam. Ini penegasan. Ya. Ini baru tidak sempurna iman. Bagaimana orang yang mengabaikan sepenuhnya agama dan menganggap tidak penting agama walaupun dia percaya ada Tuhan. Itu yang namanya orang fasik. Ini masih orang beriman, tapi tidak sempurna. Lalu bagaimana yang sempurna? Yang sempurna kata Nabi adalah hatta yakuna hawahu taba'an, sampai dengan keinginannya itu taba'an, mengikuti. Lima haji tubihi, apa yang saya ajarkan. Tantangannya memang berat. Nah, kalau kita sambungkan dengan hadis kursi tentang ibadah puasa itu, lanjutannya adalah, tidaklah seseorang yang mendahulukan kehendakku di atas keinginan kehendaknya. Kehendak atau keinginan Allah di atas, keinginan kita di bawahnya. Artinya apa? Sama keinginan kita dengan keinginan Allah. Maka aku juga akan memberikan empat hal. Ini saya sebut lengkap. Kalau tadi hanya menyebut satu. Yang pertama adalah, akan kutugaskan malaikat menjaganya. Malaikat menjaga dalam hal apa? Supaya tidak salah jalan. Supaya terhindar dari gangguan-gangguan orang. Supaya dia mendapatkan berbagai macam petunjuk berbentuk ilham. Karena hadis saya mengatakan bahwa pada dada manusia ada dua makhluk, dada kiri. Pada dada kiri manusia itu ada dua makhluk. Pertama adalah iblis, yang kedua malaikat. Kalau iblisnya ingin menjerumuskan, malaikatnya memberi bisikan. Karena itu Bapak melihat ada orang yang sholat tuh dengan seperti naroknya di sini. Tujuannya apa? Memukul setan itu dengan Allahu Akbar itu. Dari Nabi kan itu pemikiran. Tidak salah. Ya, tidak salah. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Jadi itu memberikan bisikan-bisikan supaya kalau kita tergoda, dari dalam hati kita muncul bisikan. Bisikannya adalah malaikat yang menjaga. Itu satu yang dikasih. Yang kedua, aku menyertai semua pekerjaannya. Dengan apa Allah menyertai pekerjaan kita? Dengan taufik. Taufik itu bahasa kita adalah pembimbingan. Dengan hidayah, bentuknya ilham. Dengan inayah, bahasa kita pertolongan. Ada kemudahan-kemudahan, kan ditolong oleh Allah, ada campur tangan Tuhan. Sehingga kita tuh orang besar atau orang kecil, semua persoalan kita yang kita lakukan disertai oleh Allah. Syaratnya adalah keinginan kita sejalan dengan keinginan Allah. Yang ketiga dikasihkan, kujaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya. Rezeki adalah semua bentuk pemberian Tuhan. Rezeki dari langit bersifat spiritual. Kejernihan berpikir, ketenangan batin, rasa percaya diri. Dan itu gak bisa dipaksakan. Itu muncul. Rezeki berbentuk spiritual. Rezeki dari bumi berbentuk material. Rezeki kita, pekerjaan kita, pergaulan kita itu rezeki dari bumi. Dengan siapapun kita bergaul menjadi semuanya enak. Karena Allah memberikan kita karunia itu. Yang keempat adalah dunia datang kepada dia dengan tunduk. Dunia datang kepada dia dengan merendahkan diri. Maknanya adalah dunia datang kepada dia tidak akan merusak kehidupannya. Dunia itu pertama kekayaan. Orang kaya bisa rusak. Orang miskin pun bisa rusak. Dunia datang kepada dia dengan kekayaan, dia tidak rusak. Kenapa? Karena dia sudah sejalan dengan Allah. Betapa banyaknya orang kaya yang rusak. Bentuk rusaknya macam-macam. Tapi banyak juga orang kaya yang dirasakan sebagai rahmat dari Allah. Tidak hanya dia dan keluarganya, tapi orang lain merasakan rahmat dari kekayaan dia. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan pedagang yang sukses dan jujur. Sukses artinya berhasil menjadi kaya. Dan dia jujur, nanti di akhirat dibangkitkan bersama para nabi dan syuhada. Posisinya dan tinggi. Begitu juga kalau kekayaan itu datang kepada kita dengan jumlah yang sedikit, tidak akan merusak rasa kesyukuran kita dan tidak akan mengakibatkan kita bertindak di luar batas kebenaran. Karena ada peringatan Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran itu kadang-kadang mendekatkan diri, mendekatkan kepada kekafiran. Kenapa dia mencuri? Itu bentuk kekafiran. Tapi orang ini disamping disertai oleh malaikat, didampingi oleh Tuhan,

contohnya kan banyak. Hampir setiap hari kita mendengar berita orang yang semestinya sudah cukup masih nggak cukup. Pertanyaannya sekarang, berapa kepala daerah yang ditangkap? Itu bukti. Itu bukti, Pak. Jadi kekuasaan itu datang kepada dia, merendahkan diri artinya adalah tidak merusak dia, tapi justru mengangkat derajat dia. Karena itu Al-Imamul Adil doanya makbul. Penguasa yang paling tinggi posisinya pada satu struktur, tapi dia adil, doanya makbul. Doanya lebih hebat dari kita. Cuma untuk sampai pada tingkat itu memang luar biasa sulitnya. Kecuali kedekatan dengan Allah itu ada. Karena itulah kedekatan dengan Tuhan tidak boleh kita abaikan. Salah satu bentuknya adalah memahami ajaran agama, dan kita selalu beribadah kepada Allah. Apapun bentuk ibadah itu, tidak terbatas salat kita di sini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itu bahan pemikiran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan semua keinginan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah meminta kepada Nabi, katakan kepada umatmu, kalau kamu mencintai Allah maka ikuti aku. Kamu akan dicintai oleh Allah dan dosamu diampuni oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, keinginannya tunduk kepada keinginan Allah. Nabi seperti itu. Dan itu adalah ikutan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan abudu wa iya kan astahin suratan mustaqimah suratan lazantai. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min awliyaikal muqarrabin wa ja'alna minal mutawakkilin alaik wa minal faizin ladaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bupati Bangkuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap pada subuh, pada maghrib maupun pada salat zuhur. Menginformasikan kepada jemaah sekalian untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap pada subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasuhah Ilmu Ibad menulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Ani Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Mirsadul Ibad Ila Sabil Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA.

kajian Sabtu Malik dan kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai bencana pemohon Profesor Dr. Abdul Majid M.A.G. Untuk kajian barisnya dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Al-Bali An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian di acara surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya bersama-sama.

0: apa alasan bunda sholat? Kau bilang sama saya, kau tangkisi. Ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar, Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa, Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja.

0: kami yang wakili, itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sisa baca, Ustaz, cuma sedikit. Kulkul saja. Ya sudah, kulkul saja, kau baca.
1: Rakat pertama, kulwala. Rakat kedua, kulwala lagi. Saya ketawa, bos. Saya serius ini.
2: Pakai tato sholat gimana poset? Pakai tato sholat tidak apa-apa. Yang masalah itu tidak ada tato masalah. Bagi yang belum bertato jangan belum bertato. Yang sudah sempat buat tato biarkan saja. Ini ketika tawat gambar ular kobra. Begitu dia tawat dia punya setrika. Oh, ambil. Jadi masalah tato ini dari tuan sudah bertobat, biar aja. Ayo berpaksaan, ayo untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah al-Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal-mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal-mutanamwisat, mencabut. Belum ada apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
3: Lu mau kejap, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah. Kenapa?
4: Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
5: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
6: Pendengar Radio Daud Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
7: Iza waqa'atil waqa'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
8: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
7: Waqa'atil waqa'atil.
8: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
7: Ila rujjatil ardu rajjan wa busatil jibalu basta.
8: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya.
7: Fakanat haba'an basta.
8: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala turin mawdunatin muttakin alaiha mutaqawin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Ya Allah.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus
mengerjakan dosa yang besar. Warga.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.

0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin makmun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran? Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: rendah. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu kan.
1: Ya Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia

laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah musuh khatimah.

kalian ya. Allah menutup itu semuanya. Jadi itu ujian bagi kita. Iman mereka di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Mereka apapun yang berkumpul nanti, mereka tidak ada hentinya. Dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh, salat asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar.

malaikat yang

Aura ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Nah kan tadi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa tarabbahum ibadi? Kaifa tarabbahum ibadi? Hei malaikat, gimana aku kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu ragu punya tingkat semua awal hamba-hambaku.

وهم يصلون وأعطيناهم وهم يصلون.

rupanya pasti kau tak puas. Kalau sudah puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudah telah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة kaum مسلمين رحمكم الله kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah dan disertai dengan kajian taklim pada subuh yang mulia ini. Insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawanah yang disampaikan guru kita adalah Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk iktikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida sadi wa sallim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughlika wal khatim lima sabak. Wal nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين هام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يغني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدل خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سيدي الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد في تعريف رسالة المعاونة والمظاهرة والمعاصرة إلى راغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار الأمير رضي الله تعالى عنكم أجمعين ولا فيما يتعلق بالمسجد والاعتكاف ولكن عليك حال الجلوس فيه بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المحظور منه والحرام فإن بدا لك التحدث بشيء من أمور الدنيا فبرز إلى خارج المسجد ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة فقط لأنه لم يبنى إلا ليعبد الله فيه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه إلى قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل إلى آخر الله أعلم. الحمد لله يشكر كتاب تركان كحضرة الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Dan apapun yang selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali apapun ia besar kecil lahir batin semua adalah nikmat dari Tuhan kita Allah. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini ia kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamu yang bersimpuh saat ini dan tadi kita di hadapannya melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi Muhammad. Semata taufik hidayah darinya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surganya. Di pertemuan yang kita sebut ia dan kita disebut olehnya dan kita dibanggakan olehnya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan puji syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini sebelumnya akan datang sebagai bukti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita ini yang kita lantunkan melalui lisan kita, mudah-mudahan hati jiwa kita pun mengakui semua yang kita dapatkan miliki selama ini saat ini akan datang semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah dan ia pun bersyukur dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk tunjukkan di hadapan Allah dalam setiap detik nafas kita, dalam setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku kita, bahwasanya kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sesuai perintahnya. Kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala nilai jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai panutan kita untuk menjadi hamba Allah semata yang mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Lalu kita dengarkan tamu kita.

kita ucapkan selama kita di rumah Allah. Kalau di luar rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memonitor kita, Allah selalu mengawasi kita bagaimana kalau saat kita seandainya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala minta kepada setiap kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, dan Allah menyatakan, menegaskan, "Wa may yu'adzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapapun di antara hamba-hambaku, kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'adzim, yang selalu mengagungkan ia, syi'arallah, syiar-syiar Allah. Artinya tempat-tempat atau juga waktu, zaman, masa yang menunjukkan, yang mengingatkan kita akan Tuhan kita Allah, terutama yang ada di tengah-tengah kita adalah rumah-rumah Allah atau masjid atau tadi namanya musala, langgar dan lain sebagainya. Allah menegaskan, fa'innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ia pengagungan yang dilakukan oleh seseorang hamba dalam mengagungkan syiar-syiar Allah itu, pengagungan itu nampak dari hamba-hambaku yang tertanam, tertancap di dalam hatinya ketakwaan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung mengarahkan kita, memerintahkan kita, dan Allah yang langsung memberikan namanya jawaban atas apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap setiap kita. Setelah beliau mengatakan bahwasanya masjid itu, atau sekali lagi musalla dan lain sebagainya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di muka bumi ini, tempat yang mana di situ kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama masjid, begitu juga majelis-majelis ta'lim dimanapun. Artinya tempat pertemuan, perkumpulan, kala itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga artinya sebaliknya, tempat-tempat yang mana kita di situ berkumpul untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan barangkali bukan hanya sekedar lupa, kita melakukan sesuatu yang menyalahi perintah Allah, ajakan Allah Subhanahu wa taala, arahan Allah, berarti itu tempat paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya tempat itu, semewah apapun itu tempat, dan namanya serendah apapun itu tempat, kalau digunakan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam namanya ibadat yang ada, maka tempat itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dan termasuk dari tujuh kelompok golongan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasanya kelak ia di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Artinya naungan itu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak menyaksikan hal-hal yang menakutkan. Jadi semenjak bangun, namanya dia bangkit dari alam kuburnya sampai masuk ke dalam surga Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka adalah seseorang laki, terutama qalbuhu, hatinya mu'allak bil masjid, bil masjid, yang ada ikatan, ketergantungan hatinya dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi, apabila ia keluar darinya sehingga ia menginginkan untuk kembali lagi kepadanya, itu termasuk salah satu yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat, ketika saat tidak ada naungan perlindungan kecuali hanya datangnya dari Allah semata. Tidak malaikat, tidak lain sebagainya, apalagi hanya sekedar raja, sultan, atau presiden-presiden yang ada di muka bumi ini. Tidak. Karena raja kala itu hanya Allah Subhanahu wa taala, presiden kala itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala kala itu. Walakin alaika, akan tetapi atasmu, karena engkau sudah mengetahui bahwasanya masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah atasmu, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan kebaikan bagi dirimu di duniamu sampai ke akhiratmu, yang ingin menempuh jalan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, halal julusi fihi, tatkala engkau duduk selama di dalam masjid,

ada dalam masjid dimanapun, walaupun hanya di pojokan dan lain sebagainya. Bil adabul ihtiram, harus engkau menjalankan adab dan menghormati. Selama di masjid harus beradab, ucapanmu jaga, perbuatanmu jaga, lahirmu jaga, batinmu jaga, dan yang terlintas dalam benak pikiranmu jaga. Karena engkau berada di rumah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, berbeda ketika engkau berada di namanya di istana raja dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu apa yang terhantar dalam hati dan pikiranmu. Tapi kalau Tuhanmu Allah, Ia tahu semuanya. La takhfa alaihi khafiyan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Tuhanmu Allah atas apa yang ada pada dirimu, lahir batinmu. Harus beradab, harus menghormati betul-betul secara lahir dan batinmu ketika engkau di masjid. Wa imsak an fuduril kalam, dan menahan dirimu dari ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan yang fudul, yang tidak ada manfaatnya, yang dianggap fudul, lebih tidak engkau butuhkan. Fadlan anil mahdur minhu wal haram, apalagi dari ucapan-ucapan yang dilarang dan diharamkan secara syariat. Apapun niatmu, tujuanmu, apapun niatmu, tujuanmu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak di masjid itu, walaupun alasanmu untuk menyenangkan hati, andaikan engkau sebagai seorang namanya dai menyenangkan hati para pendengarmu dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang tidak layak diucapkan, bahkan di tempat-tempat maksiat engkau ucapkan di masjid, engkau mengatakan ingin menghibur umat Nabi Muhammad, apapun perbuatan maksiat, ucapan perbuatan, apapun perbuatan maksiat, ucapan perbuatan tidak akan menjadi maksiat itu, baik itu ucapan perbuatan, menjadi baik dengan niat yang baik enggak. Namanya perbuatan maksiat, dosa, tetap maksiat dosa apapun alasan orang yang melakukannya. Yang bisa menjadikan sesuatu baik itu sesuatu hal yang mubah, yang ketika engkau ucapkan tidak ada pahalanya, ketika engkau tidak ucapkan tidak berdosa. Kalau engkau niatkan dengan ucapan itu yang baik, dengan niat yang baik, maka bernilai ibadah, pahala. Tapi apapun bentuknya perbuatan maksiat, tidak akan menjadi baik maksiat itu walaupun niatmu baik. Dan ketahuilah, ingatlah bahwasanya Nabi Muhammad wala bil fahish, beliau tidak pernah mengucapkan ucapan yang keji, yang tidak senonoh. Tidak di masjid, tidak di luar masjid, di luar masjid, tidak di pasar. Rasulullah bercanda. Dalam Maulid Azhar dinyatakan wayumanzilu ashabahu hadda mizahihi. Beliau bercanda dengan para sahabat-sahabatnya, tapi hak mizahi, benar percakapan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bercanda. Beliau tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang tidak senonoh, yang jorok, tidak pernah. Seumur hidupnya tidak pernah. Layar adalah hamba yang paling malu dengan Tuhannya Allah, dan hamba yang paling malu dengan Tuhannya Allah itulah hamba yang paling sempurna imannya. Semakin malu seseorang hamba dengan Tuhannya Allah, semakin sempurna imannya. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, al-iman wal-haya'u kumina jami'an, keimanan kepada Allah dan rasa malu itu dibarengkan semuanya, dibarengkan menjadi satu. Artinya orang yang beriman itu pasti orang yang malu. Orang yang malu itu pasti yang beriman. Artinya malu itu malu untuk melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang walaupun hal yang tidak baik, yang tidak layak seseorang hamba untuk melakukan, mengucapkan hal itu walaupun bukan haram. Walaupun bukan haram, karena kenapa? Karena ia sadar, ia dilihat, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang dia ucapkan akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
sampai rintihan kita ketika kita sakit, dia disyatir oleh malaikat, doa dan lain sebagainya disyatir oleh malaikat. Dan Rasulullah mengatakan, idza fuqida ahaduhuma fuqida al-akhar, apabila salah satu di antara keduanya hilang dari seseorang hamba, maka yang lain juga hilang. Kalau orang itu tidak malu, berarti orang itu tidak beriman. Kalau orang itu tidak beriman, pasti tidak akan merasa, tidak ada rasa malu. Rasulullah mengatakan hal itu. Rasulullah mengatakan hal itu, dan Allah jadikan panutan kita Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang baik adalah Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang layak untuk kita ikuti, kita panut, kita umpati adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selama di masjid, jaga dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, lebih dari yang kau butuhkan, apalagi yang dilarang dan diharamkan secara syariat. Engkau di masjid, di rumah Tuhan, wa Allah, dan Allah mendatangkan kamu, memberikan kau taufik hidayah untuk kedatang di masjid, karena Allah ingin kemuliaan bagimu. Jangan kau hinakan dirimu. Allah ingin kita, Allah kumpulkan kita di masjid. Kenapa? Allah yang berikan kita kekuatan, Allah berikan kita taufik sampai kita masuk ke masjid, sampai kita berada di rumah Allah, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu jangan kau hinakan dirimu di hadapan Allah, setelah Allah ingin memuliakan engkau. Allah ingin memuliakan kita. Karena Allah tidak mungkin Allah masukkan kita ke masjid kalau Allah tidak ingin memuliakan kita. Kalau Allah ingin, ya Allah, kalau Allah ingin tidak memuliakan kita, Allah lempar ke tempat yang lain, tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita masuk masjid, berarti kita tahu, sadar, paham bahwasanya Allah kala ini, saat ini ingin memuliakan kita. Tapi ingat, jangan sampai engkau hinakan dirimu, karena Allah sudah ingin memuliakan anda. Hadis bishay min umuri dunia, maka jika engkau ingin berbicara tentang sesuatu masalah perkara, apapun masalah perkara itu yang berkaitan dengan dunia bukan akhirat, bisnis, dagang, apapun yang lain sebagainya, fakul silakar di masjid, maka keluarlah, namanya antarkan, bawa dirimu keluar masjid, keluar dulu dari masjid, terus bicara. Jangan dibicarakan di dalam masjid, itu dunia. Wala tashtagil fil masjid illa bil ibadati faqat, dan engkau jangan sibukkan di dalam masjid selama engkau di dalamnya kecuali hanya dengan ibadah. Baik ucapanmu, perbuatanmu, baik lahirmu atau batinmu, tugas kita di masjid hanya ibadat. Karena sesungguhnya masjid tidak dibangun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, disembah di dalamnya. Masjid kita harus pandai namanya membedakan tempat, waktu, masa dan lain sebagainya. Walaupun kita secara umum diawasi oleh Allah, tapi ketika kita berada di tempat, di masa yang mulia, yang Allah muliakan, yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya, maka kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga sikap, ucapan, perbuatan kita saat itu. Walaupun ketika kita berada di luar masjid, tempat yang tidak baik, kita harus menjaga ucapan, perbuatan kita, karena yang kita lakukan semua tercatat. Sekali lagi, tidak ada alasan yang dibenarkan bagi orang yang berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa dengan alasan, dengan niat yang baik, tidak ada. Semua tercatat dan kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang kita lakukan itu yang kita akan dapatkan balasan dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, kita tidak mengharapkan kecuali balasan yang baik, yang membuat kehidupan kita baik di dunia, kehidupan kita baik nanti kelak di akhirat, yang membuat kita bahagia dunia dan membuat kita bahagia kelak nanti di akhirat. Itu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hal yang baik itu menghantarkan kita untuk jauh dari manusia, untuk jauh dari bergaul, untuk jauh dari lain-lain. Bahkan setiap manusia sarana untuk kita berbuat baik.
Dan bergaulnya kita hablum minan nas adalah sesuatu yang amat sangat ditekankan secara agama syariat untuk kita jaga dengan baik. Barangkali tak kala kita berjumpa dengan saudara-saudara kita menghasilkan karunia Allah jauh lebih baik dari tak kala kita melakukan hablum minallah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali bisa seperti itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita dalam sabdanya, apabila seseorang berjumpa dengan saudaranya dimanapun, walaupun di luar masjid, walaupun dimanapun itu tempat, ala syauqin, dia berjumpa atas kerinduan. Artinya ketika dia berjumpa dengan saudara yang muslim, ia merasakan bahagia, senang. Senang secara lahir batin. Menunjukkan kebahagiaan itu di muka saudaranya. Kita kalau berhadapan dengan orang yang senang dengan kita, hati kita pun cocok senang. Kalau kita berhadapan dengan seseorang yang tidak senang, maka kita pun akan merasakan hal itu. Karena tatkala kita berhadapan, translate antara kita dengannya. Batin kita dengan batin dia itu translate. Rasulullah mengatakan tatkala seseorang berjumpa dengan saudaranya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau mungkin muhrim dengan muhrimnya, ala syauqin, atas kerinduan, khairun min i'tikafi sanatan fi masjid hadha. Rasulullah mengatakan itu perbuatan, itu perjumpaan, walaupun satu menit, walaupun dua menit, berapa menit pun itu, walaupun hitungannya detik. Dan kalau kita berjumpa, kita menampakkan rasa kerinduan. Rindu itu karena kita cinta, tidak ada masalah antara kita dengan senang bahagia. Itu kata Rasulullah lebih baik dari daripada seseorang yang beriktikaf di masjidku ini setahun penuh. Hitungan satu menit atau tidak sampai satu menit. Setiap anda berjumpa dengan saudara anda seperti itu yang anda akan dapatkan. Itikaf di Masjid Nabawi, itikaf di Masjid Nabawi itu sehari sama dengan 1000 hari di sini. Atau di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, selainnya lebih baik satu hari lebih baik daripada 1000 hari di sini. Setahun kata Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau ada urusan dunia dengan saudaramu, engkau akan bicara, atau mungkin jika engkau ditelepon. Maka engkau tahu ini masalahnya dunia, kalau bisa bawa dirimu, hantarkan dirimu keluar masjid, bisa. Kalau bisa jangan bisa dari masjid. Kenapa masjid tidak dibangun untuk urusan kecuali hanya ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus paham. Kalau Allah ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nur, fi buyutin di rumah rumah. Adinallahu, Allah telah mengizinkan anturfa wa yudkara fi hasmu, untuk diangkat dan selalu disebutkan di dalamnya namanya, itu rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, terutama untuk kita angkat dan kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan berbagai macam ibadat, apapun bentuknya ibadat, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan bersalawat, dengan istighfar, dengan memperbanyak doa dan lain sebagainya. Banyak ibadat, kegiatan-kegiatan ibadat. Ila gauli sambil firmanya Allah dalam satu ayat itu, Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah akan selalu memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki dari hambanya bighairi hisab, tanpa ada dugaan sebelumnya dan tanpa ada limit yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap hambanya. Karena yang Allah berikan kepada kita, Allah janjikan kepada kita dari kebaikan, kalau diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak masuk akal kita, lebih daripada limit yang kita bayangkan. Karena anugerah Allah subhanahu wa ta'ala bukan ukurannya dunia yang hina ini, bukan ukurannya harta sedunia ini, bukan.
bukan jabatan setinggi langit di dunia ini, bukan ukuran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atas balasan kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan itu, lebih agung, lebih mulia, lebih bernilai daripada dunia seisinya. Sekali lagi, bighairi hisab, tanpa ada limitnya, tanpa bisa diduga, dicerna, diraba oleh hamba-hambanya. Anugerah yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dari kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuknya kebaikan ini, kebaikan itu. Janji Allah subhanahu wa ta'ala, motivasi yang diberikan oleh Allah kepada kita, artinya secara khusus, walaupun kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara umum dimanapun kita untuk selalu ingat kepada Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukrata wa asila. Hamba-hambaku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dzkurullaha dzikran katsiran, ingatlah, sebutlah secara lahir batinmu Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikran kathirah, zikir yang banyak, sebutan dan ingatan yang banyak, sebanyak-banyaknya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dimanapun, tidak harus di masjid, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, dan Allah puji mereka yang selalu ingat kepada Allah itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Nah, kita harus biasakan. Kalau kita tidak membiasakan, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Bukan berarti ketika kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita abaikan dunia kita, tidak. Dan Allah mengatakan kepada kita, ketika Allah bicara dengan namanya Garun, Allah pernah arahkan, wala tansa nasibaka minad dunia wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ingatnya kita kepada Allah, ibadat yang kita lakukan, apapun bentuknya, ingat ibadat tersebut, baik doa, baik zikir, baik istighfar, baik salawat, baik baca Al-Quran, baik sholat, apapun bentuknya, jenis ibadat itu, itulah yang membukakan pintu rezeki bagi kita. Itu yang membukakan pintu rezeki bagi kita. Bukan berarti ketika kita beribadat, ingat kepada Allah, melakukan berbagai macam kebaikan akan menutup, menghalangi pintu rezeki kita, enggak. Itu bukan cara pola pikir orang seorang mukmin yang beriman kepada Allah, enggak. Itu pola pikir bukan orang yang beriman kepada Allah. Pola pikir seseorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selama seseorang hamba mengejar akhiratnya lebih daripada dunia Allah, maka Allah akan mudahkan dunianya baginya. Itu pola pikir orang mukmin. Selama ia lebih mengejar mengutamakan akhirat daripada dunianya, maka Allah akan beri namanya siapkan dunia baginya. Karena itu Allah mengatakan kepada dunia, Allah ajak bicara dunia, ya dunia, man khadamaki fastahdimi, wa man khadamani fakhdumi. Allah mengatakan kepada dunia, ini perintah Allah dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang kepada dunia. Dunia itu semua apa yang ada namanya dalam kehidupan kita ini yang sementara ini, dari harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, yang menjadi perhiasan bagi setiap manusia, terutama dalam kehidupannya. Allah mengatakan, wahai dunia, siapapun yang melayanimu, yang menjadi pelayanmu, maksudnya siapa yang memikirkan engkau, mengutamakan engkau dari lebih dari aku, sehingga yang merupakan Tuhannya Allah, merupakan perintahnya Allah, merupakan untuk beribadat kepada Allah, merupakan untuk berbekal akan perjumpaannya dengan Tuhannya Allah, maka Allah mengatakan, fastakhdimi, maka mintalah kepada orang itu yang melayanimu,
melebihi aku untuk ia melayani dirimu. Kalau kita lebih mengutamakan dunia, kita jadi hamba dunia. Itu sudah ketetapan Allah yang berubah. Dan Allah mengatakan kepada dunia, waman khadamani fakhdumi. Dunia, kata Allah Subhanahu wa Taala, siapapun yang melayaniku melebihi engkau, lebih mengutamakan aku dari engkau, fakhdumi, maka aku perintahkan kepada engkau, jadilah engkau pelayannya. Bukan kita yang melayani dunia, tapi dunia yang melayani kita. Bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Itu ketetapan Allah yang baku, tidak ada yang bisa merubahnya. Ya, tinggal kita aja, bang, mau pilih yang mana? Tinggal kita aja mau pilih yang mana? Tinggal kita aja mau pilih yang mana? Dan kita akan, kalau kita merenungkan, kita akan menyadari setiap kali kita lebih mengejar dunia, kita akan hina. Perhatikan aja. Jangan, mungkin anda bisa, kita bisa merenungkan diri kita, kondisi kita, atau kita bisa merenungkan kondisi yang lainnya. Tapi kalau kita mengejarnya, kita akan hina. Hina di dunia sebelum hina di akhirat. Kira-kira apa yang lebih hina dari para pelayan dunia? Dunia yang hina, dunia yang Rasulullah mengatakan kana di dunia tazin yang Allah hajana abu'ubah masa gagal kira min asyar batama. Andaikan dunia itu yang dihulukan oleh setiap manusia ada nilainya di sisi Allah, walaupun senilai sehelai seberat sayap nyamuk. Kira-kira ada orang di pasar pagi jual sayap nyamuk? Tidak ada yang jual sayap nyamuk. Bahkan kalau kita dikasih sayap nyamuk, walaupun sekarang tidak mau, untuk apa sayap nyamuk? Apa yang bisa kita manfaatkan dari sayap nyamuk? Rasulullah mengatakan, andaikan dunia itu senilai sehelai seberat sayap nyamuk, tidak ada nilainya. Di sisiku kata Allah Subhanahu wa Taala, masa kafir min hasyar batama. Kata Rasulullah, di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan orang yang kafir hidup di dunia itu walaupun seteguk air. Kalau tidak Allah berikan, kalau dunia itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Taala, kadang pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Taala, Allah berikan bukan hanya seteguk. Kita lihat di sekitar kita, rumah-rumah yang paling besar, paling mewah di tempat kita, rumah siapa? Pinggir-pinggir jalan yang besar-besar itu, tiangnya dia 10 meter atau lebih. Rumah siapa? Alhamdulillah Allah Maha Adil. Tinggal kita yang memposisikan diri kita untuk menjadi hamba yang mulia atau hina di mata Allah. Apa gunanya kalau kita mulia di mata manusia, hina di mata Allah? Kira-kira bermanfaat buat kita? Walaupun dari manusia, dari barat sampai timur, melajukan jempolnya dua kepada kita, memuji kita setinggi langit, semua manusia, tidak ada yang tersisa, melajukan jempolnya kepada kita, memuji kita setinggi langit, kira-kira ada manfaatnya kalau kita dihina di sisi Allah, di mata Allah? Ada manfaatnya itu? Tidak mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejengkal pun. Walaupun seseorang hamba itu dihina oleh manusia dari barat sampai timur, tidak ada yang tersisa kecuali menghinanya. Mengatakan seperti ini, bukan menghancurkan jempolnya, melundurkan jempolnya, dihina, dilecehkan, dibuli dan lain sebagainya. Kalau dia mulia di sisi Allah, kira-kira bisa hina, bisa mengurangi martabat kedudukannya di sisi Allah? Tidak. Allah sudah menegaskan kepada kita, mengumumkan untuk kita semua, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari antara kalian di sisiku Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapapun, kalau ia paling bertakwa, maka ia paling mulia di sisi Allah. Walaupun ia paling hina di mata manusia, tapi ia mulia di sisi Allah. Dan kehinaan dia di mata manusia itu tidak menghilangkan derajatnya, kedudukannya di sisi Allah yang mulia, yang Allah berikan kemuliaan itu. Dan sebagai seorang mukmin harus jeli, harus paham. Kita harus mengerti, itu orang kafir ya. Emang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan baginya surga itu di dunia.
karena mereka tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Walaupun mereka mendapatkan segalanya, pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semuanya, tapi mereka tidak bisa memberi dengan semua itu kesehatan mereka. Walaupun seseorang memiliki harta bumi seisinya, memiliki jabatan, pangkat setinggi langit, wajah semua yang ada dari manusia, dari para sahabat timur, dengan jabatannya itu, dengan harta, tidak bisa beri kesehatan. Apalagi ketenangan jiwa tidak bisa ya beli. Maka kita namanya memahami, meyakini, mengetahui, pengetahuan yakin semakin banyak. Namanya harta seseorang semakin tinggi, jabatan seseorang semakin banyak keluhannya. Saya sudah tidak bisa makan ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, tidak bisa minum ini. Dan tidak sedikit di antara mereka kalau tidur harus minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Kalau tidak, tidak bisa tidur. Alhamdulillah, kita jauh lebih hebat dari mereka. Hidup kita jauh lebih nyaman, bahagia dari mereka. Keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan itu hak untuk setiap hamba Allah. Dan Allah mengumumkan kepada setiap hambanya, yang muslim, yang kafir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah mengumumkan bagi semuanya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, muslim, kafir. Ingat dan pahamilah, hanya dengan sebab kalian ingat kepada aku Allah. Ingat tuh setiap kebaikan, amal, ibadat, ingat kepada Allah. Setiap namanya apa yang tidak baik berarti lupa kepada Allah, tidak ingat. Tatma'innul qulub, hati itu akan selalu merasa tenang. Orang kafir kalau mau tenang, ingat Tuhannya. Walaupun dia tidak beriman dengan Tuhannya, ingat dengan Tuhannya. Mereka pun ada arahan-arahan. Ada arahan-arahan untuk kehidupan mereka. Tapi Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Itu orang beriman. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, mereka-mereka yang merasa tenang hatinya ketika mereka ingat dan mentaati Tuhannya Allah. Ingatnya seorang, namanya tenangnya seorang mukmin seperti itu. Ketika mereka mengingat Tuhannya, mentaati Tuhannya Allah, hatinya tenang seorang mukmin. Allah menjadikan kita seorang mukmin. Alhamdulillah, Allah sudah berikan kita iman itu. Tinggal kita sebagaimana perintah Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Iman kita harus direvisi selalu, harus dikaji ulang selalu, harus diupayakan selalu untuk lebih baik, meningkat, lebih sempurna selalu. Karena kedudukan iman di hadapan Allah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ada terus ke atas, di atas, di atas, di atas, dan tidak ada batasnya. Harus kita berupaya, berusaha. Alhamdulillah, duduknya kita di tempat ini, majlis ini, bagian daripada tanda keimanan. Tapi tidak hanya sebatas kita mendengar, kita harus berupaya untuk mengamalkan. Paksakan diri kita untuk mengamalkan. Kalau kita tidak paksakan diri kita untuk mengamalkan, setiap yang kita dengarkan, kita tidak mampu untuk mengamalkan apapun yang kita dengarkan. Kalau kita tidak paksakan untuk mengamalkan apa satu yang kita dengarkan, maka kita tidak akan mampu mengamalkan 1000 yang kita dengarkan. Walaupun alhamdulillah, awal kebaikan itu dari mendengar. Awal kebaikan itu didapatkan oleh hamba dari mendengar. Sampai Allah mengisahkan kepada kita tentang penyesalan yang diungkapkan oleh penduduk neraka Allah. Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir."
Andaikan kami dahulu ketika hidup di atas dunia, nasma'u, kami mendengarkan. Mendengarkan artinya, ya, mengamalkan apa yang didengarkan dari kebaikan. Au na'qil, atau kami na'qil, memahami, merenungkan dengan akal pikiran kami atas apa yang kami saksikan, kami dengarkan. Makunna fi ashabis sa'ir, sungguh kami tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka sa'ir ini. Tapi karena tidak mau mendengar dan tidak mau, dan tidak mau mengamalkan, merenungkan apa yang ia dengarkan, sehingga ia mengamalkan, yang menjadi motivasi dalam hidupnya. Sekali lagi, kebahagiaan itu milik semua kita yang mau. Walaupun seseorang tidak memiliki rumah, rumahnya gubuk, bahkan rumah itu dipinjami orang, ia berhak untuk bahagia. Dan haknya untuk bahagia sama dengan presiden dan orang yang paling kaya di dunia, itu hamba. Hak untuk bahagia Allah ratakan sama. Sebagaimana untuk sukses dunia akhirat, sama. Hak untuk raja, untuk presiden, hak untuk orang yang paling miskin, paling rendah hidupnya, sama. Alhamdulillah. Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Tadi kita dengarkan imam baca di rakaat kedua. Alaysallahu ditutup surat itu dengan Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Di dunia sebelum nanti kaya di akhirat. Ahkamil hakimin. Wallahualam. Kalau ditanyakan tombol, alhamdulillah kita sudah menanya, tinggal kita berlomba-lomba. Yang mengamalkan itu yang dapat. Kalau hanya saya memberikan motivasi, saya tidak mengamalkan, alhamdulillah baik. Artinya memberikan motivasi kepada orang untuk kebaikan, baik. Tapi saya dituntut secara syariat untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan lebih dari pendengar. Walaupun pendengar itu bahkan barangkali jauh lebih baik daripada yang menyampaikan. Yang menyampaikan hanya menyampaikan dan mengamalkan. Maka Rasulullah sudah berpesan dari dahulu kepada sahabat. Akan hal ini Rasulullah sudah berpesan dari dahulu kepada sahabat. فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدِ Allah biar فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ فَرُبَّ مُبَلَّغِ أَوْعَ مِنْ سَمِ. Dalam kalian yang hadir saat ini bersamaku menyaksikan, sampaikan kepada mereka yang tidak menyaksikan, barangkali mereka itu jauh lebih baik daripada yang menyampaikan. Awaminasar, lebih mau menjaga, memahami, mengamalkan daripada yang mendengarkan langsung dariku, kata Rasulullah. Barangkali antum lebih baik dari saya. Kalau antum mengamalkan, saya tidak mengamalkan. Apa gunanya 1000 motivasi kalau tidak ada satu yang diamalkan? Bagus satu yang diamalkan daripada 1000 motivasi yang tidak diamalkan. Dan yang paling berhak untuk mengamalkan itu, ya, para ulama, para da'i, para guru, para ustaz. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpamakan kepada kita keledai. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kalau saya dalam surah Al-Jumu'ah, matalul ladzi yuhammilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan seseorang yang dibebankan kepadanya at-taurat, artinya dia membawa, dia memahami Taurat ini, walaupun perumpamaan untuk umat sebelum kita dari Israel, tapi itu juga nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, umat Nabi Muhammad. Kalau mereka dibebankan untuk mengamalkan Taurat, setelah mereka memahaminya, mereka tidak mengamalkannya, ya apalagi kita memiliki kitab yang lebih agung dari Taurat. Al-Quran yang mana di dalamnya ada semua yang ada dalam Taurat, ada dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Zabur, dan kitab-kitab sebelumnya, ada semua dalam Al-Quran. Kita berarti jauh lebih hina dari mereka kalau kita tidak mengamalkannya. Seperempat orang-orang yang dibebankan hati, yang diberikan anugerah oleh Allah untuk memahami Taurat, tahu dia perintah Allah, mana larangan Allah, apa yang harus dilakukan, kebaikan dan sebagainya. Thumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak membawa. Kemudian berarti mereka tidak mengamalkannya.
kama tamil kama dari himari yahmidu asfar, seperti perumpamaan contohnya keledai yang bawa kitab, yang bawa Taurat, lembaran-lembaran Taurat keledai. Allah perumpamakan itu manusia yang alim, yang banyak ilmu itu seperti keledai. Allah kan bukan saya yang ngomong. Ya kalau saya tidak mengamalkan, berarti saya seperti keledai. Ya sama bang, sama. Ini apa namanya, kebijakan Allah itu sama rata. Sama rata. Begitu juga kalau kita paham satu masalah, kita tidak mengamalkan, seperti keledai. Semakin banyak berarti ya semakin banyak seperti keledainya. Mudah-mudahan Allah mampu menjadikan kita bukan keledai, manusia. Dan kita dijadikan oleh Allah manusia, kelebihan yang Allah berikan bukan karena fisiknya, karena hati dan jiwa kita, karena roh kita. Dan setiap roh manusia itu, walaupun yang tidak mengakui adanya Tuhan, fitrahnya mengakui Tuhan.

0: tinggal berlomba-lomba aja mal. Dasar begitu khairat berlomba. Kalau bisa kita menjadi pemenangnya, dan pemenang itu bukan hanya satu. Kalau dalam perlombaan pemenang hanya satu, juara satu. Kalau untuk perlombaan yang Allah siapkan, semua bisa menjadi pemenang. Tidak hanya satu, semua bisa menjadi pemenang. Kalau tanyakan sama, kalau tidak kita tutup bang. Alhamdulillah kita telah melalui hari ini dengan baik, sempurna alhamdulillah. Sudah dijaga Allah, kita oleh Allah insyaAllah sampai malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah kata Rasulullah, maka fahuwa fi dhimmatillahi hatta yumsi. Ia akan berada di tanggungan Allah, penjagaan Allah sampai malam. Barang siapa sholat isya berjamaah, dia akan dijaga oleh Allah, ditanggung oleh Allah sampai pagi subuh. Kalau mau dia dalam jaminan Allah, tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Dan alhamdulillah kita melakukan amal yang masya Allah luar biasa. Setelah ini kita akan salam-salaman, masya Allah setiap satu tangan ada tangan malaikat mudah-mudahan. Setiap takut satu tangan Allah bagi 100 rahmat. Setiap satu tangan yang kita salami Allah bagi sama yang bersalaman itu 100 rahmat. Yang paling banyak mendapatkan rahmatnya, yang paling senang ketika bersalaman dengan temannya. Dan 10-9 rahmat dia dapatkan, sisanya 1 rahmat kepada yang salaminya. Setiap satu tangan, pahal namanya dosa-dosa kita berguguran. Seperti pohon menjatuhkan, menggugurkan daunnya. Setiap satu tangan yang Allah yang kita salami hilang antara kita dan antara orang yang kita salami itu kedengkian dan apa-apa unek-unek yang ada dalam hati kita terhadapnya. Dan banyak kelebihan keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dalam kita, pada kita dalam bersalaman. Yang tidak ada dalam sholat dan ibadah yang lainnya. Allah alam. Kita mintakan imam kita ya. Untuk membacakan doa. Harusnya ada yang jadi imam sholat beliau bang.
1: Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin ya
1: Allahumma qarribna ila mardatik wa jannibna min syakhatik.
0: Amin ya
1: اللهم قونا على إقامة أمرك وأزكنا حلاوة ذكرك
0: يا رب
1: وأوزئنا لآدائك شكرك واحفظنا بحفظك وسترك.
0: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأنزل علينا بركاتك.
0: آمين.
1: ووفقنا لموجبات رحمتك وأسكنا بحبوحات جناتك. اللهم إنا نسألك ما يرضيك ونعوذ بك ما يؤذيك ونسألك التوفيق لأن نطيعك ولا نعصيك. اللهم اجعلنا محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أوليائك المقربين واجعلنا من المتوكلين عليك ومن الفائزين لديك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah

saya mengelaborasi, mendalami tentang pengertian, kedalaman, hikmah bulan Al-Muharram. Nah, saat ini memasuki bulan Safar, kita akan coba secara singkat dan padat juga menggali apa yang terjadi di bulan Safar ini, hikmah apa yang bisa kita dapatkan, keistimewaannya apa, pedoman kehidupannya seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, penamaan bulan di dalam kalender Islam, nama-nama itu sesungguhnya sudah ada sebelum era Nabi Muhammad SAW. Biasanya orang-orang Arab itu memberikan nama pada satu perjalanan kehidupan di lingkup kehidupan sosial masyarakat Arab dengan kejadian-kejadian yang berlangsung di masa itu, baik terkait dengan nama-nama bulan pun demikian dengan tahun. Ya, misalnya di tahun itu terjadi serangan dari pasukan Abraha yang datang dengan satu hasrat yang tinggi untuk melakukan tindakan kriminal besar, yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan berdajah yang kemudian kita ketahui secara viral dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasukan burung-burung ababil, gitu kan, yang dikirim langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahun peristiwa itu disebut dengan tahun gajah, yang dalam bertepatan di peristiwa itu selang beberapa saat lahirlah Rasulullah SAW, sehingga seringkali disebut kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah untuk menunjukkan ada peristiwa yang terjadi di masa itu. Pun demikian dalam penamaan bulan-bulan yang kelak nama itu di era Islam diabadikan untuk menunjukkan perubahan hikmah yang terkandung di dalamnya dan memberikan kesan-kesan tampilan positif kepada kita semua. Nah, di bulan Al-Muharram pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu bahwa makna ini pun memberikan pengertian tentang konsensus yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka ada konsensus, kesepakatan bahwa di 4 bulan khususnya mereka berdamai. Ya, mereka melakukan kegiatan senjata untuk yang berperang, kemudian melakukan kesepakatan damai, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada perselisihan. Nah, 4 bulan ini, 3-nya itu berurutan. Untuk yang ada, Dzulhijjah, dan bulan pertama, Al-Muharram. Yang keempat, kemudian, Rajab. Maka segala jenis perbuatan Muharram, ya, yang terlarang, yang tidak dibenarkan, hukumnya itu haram. Nah, maka pada saat itu, mereka bersepakat harus ditinggalkan. Maka bulan pertama untuk meninggalkan itu diberi nama dengan Al-Muharram. Nah, ini pada asalnya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian, pada bulan Safar, itu banyak sekali penduduk di lingkungan-lingkungan sekitaran Hijaz, kalau kita katakan ya, di kekinian itu kita dapati misalnya lingkaran sekitaran Mekah, sekitaran Madinah, gitu kan, dan sekitarannya. Nah, itu banyak penduduk-penduduk yang mulai keluar untuk mulai merantau, mulai keluar nanti menjadi risalah

mengalami aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, maka dengan kondisi seperti itu, penduduk yang tadinya itu padat, penduduk yang tadinya itu banyak berinteraksi di dalam wilayah, kalau kita dalam negeri, karena banyak mulai keluar, maka terlihat sedikit-sedikit mulai kosong daerahnya. Jangan di dalam terus seperti kita ya, RT, RW, kecamatan misalnya, atau sebelumnya kelurahan yang banyak orangnya. Nah, ini kan komunitasnya tinggal suku A, suku B, jadi kalau pergi beberapa terasa mulai kosong. Dalam bahasa Arab, kosong itu namanya sifar. Ya, sifar, sifar, kemudian ra, maka bulan orang yang mulai beraktivitas, mulai keluar itu dinamakan dengan safar, untuk menunjukkan banyaknya orang keluar untuk merantau sehingga seakan-akan daerahnya itu kosong dari penduduk, ya, ini ilustrasikan menunjukkan satu keadaan sebagian mewakili keseluruhannya atau sinetron pas protokol, ya, menunjukkan seakan-akan kosong, gitu ya, padahal masih ada beberapa bagiannya. Nah, ini di era jahiliyah. Dan ada juga isu-isu yang berkembang pada masa itu yang terkait dengan safar, bahwa ya, orang-orang pergi, kemudian juga mereka punya mitos-mitos di bulan safar itu. Nah, nanti kita akan lacak di dalam perjalanan

Ya mereka disebut dengan ulama namanya, disebut dengan ulama. Maka mereka meneliti informasi dari siapa. Syaratnya tetap sekali untuk meneliti ini. Ya dari siapa, yang menerima siapa, menerima siapa sampai divalidasi. Ya dicek kebenarannya apakah betul tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Ya kemudian akurasi tersambungannya bagaimana tuh sehingga dipastikan ini betul-betul Nabi yang menyampaikan. Siapa saksinya, berapa banyak riwayatnya, siapa saja. Bukan hanya itu, orang yang menyaksikan ini benar-benar terpercaya tidak, punya masalah tidak, punya problem diingatan tidak, ya sehingga nanti ada ketersambungan referensi ini, yaitu suatu sanad. Kemudian bukan hanya tersambung, tapi orangnya tidak ada masalah, ingatannya bagus. Maka salah isnadu binaqli al-adli al-dhabiti anil adli al-dhabiti ila ghairi syuzudin wa la illatin qarihah. Itu definisi ketersambungan informasi dari Nabi yang dipastikan benar dengan kuat-kuat tadi, lima syaratnya. Itu yang kuat kemudian dikenal dengan hadis sahih. Nah itu kita sangat bersyukur bahwa itu semua hadir di dalam Islam untuk menjaga keutuhan, kebenaran, dan orisinalitas ajaran ini dipastikan bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman kaum muslim silakan boleh belanja, ya cek tentang Islam misalnya, ada nggak agama yang disandarkan kepada Rasulnya, Rasulnya eksis, tempat mereka diketahui, sejarahnya ada, tempat meninggalnya pun ada, kuburannya ada sampai dengan sekarang, sahabat-sahabatnya terdapat dalam sejarah, wujud asli nyata dan semua ajarannya sampai terhubung sampai ke kita, dan itu bisa dilacak dengan urutan informasi setiap orang yang menyampaikan di zamannya, itu profilnya ada lengkap, bahkan dikodifikasikan, dibukukan. Nah ini dalam Islam seperti itu untuk menjaga kemurnian, sehingga tidak ada orang yang tiba-tiba kemudian memberikan pendapat agama, tiba-tiba memberikan fatwa tertentu dari pemikirannya sendiri. Nah itu di Islam terjaga pada nilai-nilai demikian. Nah kemudian saat ini teman-teman sekalian, kita akan lacak nanti kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah yang itu terus berlangsung sampai era kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai lahir, Nabi kemudian melakukan risalah perbaikan, menyampaikan risalah rabbaniyah, petunjuk-petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

diingatkan dari hafalan. Mari. Kemudian dikuatkan kelak dalam bentuk tulisan. Ya, jadi bilang lagi selama sedap, ada beberapa sahabat yang punya kemampuan-kemampuan khusus untuk menuliskan, dituliskan dalam satu perangkat-perangkat yang terbatas, ya, ada yang di pelepah kurma, ya, diukir di batuan-batuan khusus. Lalu yang paling banyak itu yang hafalan, karena ini kemampuan kekuatannya, sehingga saling menguatkan. Ya, nanti kalau kemudian di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dihimpun meeting ad hoc yang pernah berada di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penghafal dicocokkan dengan orang yang punya catatan-catatan tertentu. Nah, hafalan ini dihimpun, dikuatkan, disambungkan dengan berbagai riwayatnya, dihimpun jadi satu, itulah yang kemudian jadi mushaf yang sampai kepada kita saat ini, setelah nanti diperbanyak di era Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dipinjam mushaf, ya, dari Ummu Mu'minin Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, mushaf utama itu yang pernah mengkodifikasikan, lalu digandakan, disebarkan ke beberapa kota-kota besar pada masa itu. Lalu setelah itu diperbanyak sampai ke kita, karena peristiwanya terjadi di masa Khalifah Uthman bin Affan, kita kenal itu semua, ya, penyebarannya, perbanyakan itu dengan nama mushaf Uthmani sampai sekarang. Itu semua bacaannya yang kita bacakan dari hafalan itu sama semua untuk keunggulannya. Pemilikan juga dengan mushaf yang isi tulisan, berisi kitab. Jadi semua saling melengkapi. Kalau ada yang lupa di hafalan, cek di mushaf, ya. Kalau ada yang salah cetak, dikoreksi dengan hafalan. Itu kekuatan di dalam Islam. Demikian juga penjelasan terkait itu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, kita akan temukan di dalam hadis-hadis beliau. Di antara hadis-hadis itu nanti secara umumnya ada 4 tuh, ya, secara umumnya ada 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama berisi topik-topik umum kehidupan, ya, baik terkait dengan topik spiritual, topik intelektual, topik fisikal, dan topik-topik sosial kehidupan. Nah, itu namanya kitab jami'. Kitab jami'. Nah, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencari topik-topik terkait dengan susunan hadis berdasarkan bimbingan fikih, ya, tentang air misalnya, tentang tata cara sholat dan sebagainya, itu kitab sunan namanya. Sunan, ya, seperti Sunan Abu Dawud misalnya, ya, Sunan An-Nasa'i. Kalau kita ingin mencari hadis-hadis berdasarkan koleksi dari periwayatnya, ini biografinya siapa nih? Oh, ini misalnya sahabat Abu Bakar berapa hadis diriwayatkan, sahabat Umar dan Khattab berapa hadis, ya, dari laki-laki dan perempuan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berapa hadis? Sebagai ke sahabat yang remaja misalnya, kan, sampai ke anak-anak. Itu nanti bisa kita lacak dalam kitab apa yang disebut dengan musnad. Nah, kalau kita ingin lihat karakter seseorang, profilnya, hadisnya apa, sehingga kita bisa mempelajari, oh, beliau ini seperti ini, hidupnya begini, saya ingin ikuti pola itu, nah, ambil. Itu kita musnad. Seperti musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang keempat itu ada mu'jam. Mu'jam, ya, kalau kita ingin mencari indeks-indeks hadis susun berdasarkan misalnya urutan-urutan abjad dan seterusnya, ya, sebelum ada Google, ya, kita bisa urutkan itu untuk menemukan nih, ya, spesifikasi hadis-hadis tertentu. Nah, itu disebut dengan mu'jam. Nah, teman-teman sekalian, dari kumpulan ini kita bisa baca dari kitab jami' dulu yang populer di Imam Al-Bukhari. Jadi ini, ya, kitabnya ini yang saya miliki, alhamdulillah, ya, dititipkan untuk dikaji, dibaca. Ini yang satu kumpulan langsung, ya, nanti ada yang syarahnya seperti Fathul Bari, ya, Fathul Bari fi syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini nanti di Sahih Al-Bukhari kita akan temukan 97 topik. Setiap topik nanti dibagi subtopik lagi. Nah, kayak ini misalnya tentang safar, kita akan temukan di topik yang ke-76 kita mungkin di, ya, topik terkait dengan kesehatan, topik terkait dengan masalah-masalah sosial yang diberikan kemudian solusinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subtopik yang ke-44 hadis nomor 5757. Nah, ini teman-teman saya tentang safar. Kemudian masuk yang ke topik masih di 76, subtopiknya spesifik ke 45, ya. Dari 44 tadi kita kemudian di babul fa'li pindah ke babul hammah. Nah, babul hammah ini adalah subtopik yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Nah, di Islam tidak begitu. Jadi ada keterangan dalilnya, ada nasnya, ada sejarahnya, ada perjalanannya, ada catatannya. Nanti terakhir ada pelajarannya. Ya, jadi saya tegaskan kembali, topik nomor 76 kita buktin di kemudian subtopik nomor 45, babu la hammah, babu la hamata, gitu ya. Bab yang menjelaskan penolakan isu atas mitos tersebarnya penyakit. Nah, ada apa di dalamnya? Mari kita baca. Jadi baca suasana di era jahiliyah sudah saya terangkan. Nanti ada juga peristiwa negatif mitos yang tersebar sampai ke zaman Nabi, kita ulas. Nah, untuk menolak hal itu semua, apa petunjuk Allah kepada Nabi? Itu yang di pedoman kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa Imam Al-Bukhari berkata dan menyampaikan Imam Al-Bukhari kepada kita semua, semoga Allah menyayangi beliau dan memberikan tambahan-tambahan cahaya kepada beliau.
حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر أخبرنا إسرائيل أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني keunggulan di kita, alhamdulillah kita syukuri dalam Islam, agama kita terjaga. Walaupun informasi-informasi seputar peristiwa di masyarakat, komen Nabi apa, tapi itu selalu ada silsilah, ya, selalu ada sanad namanya. Orang-orang meriwayatkan dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, dan setiap orang itu bisa ditelusuri, ditemukan profilnya. Nah, nanti ada kitab lain yang membahas tentang ini. Yang paling populer misalnya ada Siar Alami Bara, misalnya kan. Nah, Siar Alami Bara ini ditampilkan oleh Imam Ad-Dahabi. Ya, bahkan nanti saking viralnya dicetak dalam 4 percetakan itu. Ya. Nah, ada yang Darul Fikr, ada kemudian juga Muasasah Risalah. Muasasah Risalah ini cukup menarik nih. Muasasah Risalah ini ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Mu'ath. Kemudian banyak pelibat kita, kurang lebih ada 30 jilid. Satu jilid itu hampir 600 halaman. Ya. Nah, teman-teman, kembali lagi ke sini ya. Nah, ini enak kalau nanti kita nanti ingat satu referensinya apa, ingat ini referensinya apa. Ini nanti kita tuh nanya gitu. Ya, kalau di pesantren lebih enak lagi. Anak-anak kita dah perpustakaan nanti kita biar tunjukin satu-satu ini analisis hadis. Nah, bukan hanya hadisnya apa dicari, caranya begini. Nanti kalau kita ingin meneliti rawinya, periwayatnya, kitabnya apa misalnya, jarak kota hadir, saya kan ada Mizanul Intibal, ada Tahdibul Tahdib, Bakridul Tahdib, macam-macam. Keluarnya, setelah itu nanti, setelah tahu periwayatnya itu tidak bermasalah, nah, baru ke isinya. Isinya apa nanti dijalani lagi, memahaminya seperti apa. Ini keindahan dalam Islam sehingga melahirkan di situ ilmu. Dalam ilmu hadis nanti ada ilmu, riwayat, ada ilmu, berayat. Ya? Allahumma alam bisawab. Ini, Al-Nabi SAW, informasi dari Nabi SAW, beliau menyampaikan, kala, ya, la adwa, ya, tidak ada mitos tentang penyebaran wabah itu. Wala tiyawata, tidak ada atau tertolaklah mitos penyebaran tentang kesialan itu. Ya. Wala hamata, dan tidak ada mitos tertolaklah penyebaran informasi yang menyesatkan tentang pengaruh burung malam yang membawa kesialan. Wala safara, disebutkan, dan tertolak pula tidak ada mitos yang menyebutkan bahwa Safar bulan sial, ya. Disebutkan juga riwayat ini di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2220. Nah, ada apa yang terjadi? Nah, ternyata teman-teman sekalian, di kalangan masyarakat jahiliyah pada masa itu, ya, kalau kita sebut jahiliyah itu era sebelum Nabi dilahirkan, ya, pada saat Nabi kemudian terlahir, suasana jahiliyah itu pengaruhnya masih menyebar, lalu diperbaikilah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga merubah karakteristik masyarakat secara sosiologis, secara antropologis, karakternya itu berubah, mereka pribadinya menjadi orang-orang terbaik di masa yang menginspirasi. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khayr ummah, yaitu turunnya Quran surah ketiga Al Imran ayat 110, kuntum khayr ummatin ukhrijat linnas. Kata jadi khayr ummah ukhrijat linnas itu orang terbaik yang pernah berkehidupan di bumi, ya, ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ketika mereka mampu menerjemahkan nilai kebaikan dalam bentuk perilaku dan amar bil ma'ruf, kemudian meninggalkan berbagai perbuatan menyimpang, nahi anil munkar, wa tu'minuna billah, yang dikerjakan dengan iman. Nah, ini maka jadi yang terbaik. Jadi kalau kita ingin jadi sekarang orang terbaik di masanya, harus mampu berintegritas mengerjakan segala kebaikan. Jadi dalam kehidupan profesi apapun, berusaha menampilkan integritas jadi yang terbaik, ya, terjemahkan, bekerja yang terbaik, bekerja dengan, ya, segala bentuk dedikasi pengabdian yang maksimal dengan nilai kebaikan, tapi juga mencegah penyimpangan. Jadi apapun, saya jadi ustaz misalnya dan jadi kiai, yang menampilkan yang terbaik, ngajar, berusaha yang baik, yang ikhlas, menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak menyukai, larangan-larangan, misalnya ria, cari popularitas, mencari materi duniawi misalnya, dan menampilkan upaya keunggulan-keunggulan sehingga menjadikan orang-orang itu hanya terpusat pada kita, itu sesuatu yang tidak baik. Nah, demikian pula mungkin ada yang di birokrasi, ada yang di diplomasi, ada yang menjadi tentara, polisi, jaksa, hakim, menteri, sampai ke level presiden dan seterusnya, ya. Maka sepanjang ini dia, nah, sepanjang menjadi seorang muslim ingin jadi baik, bangsa yang baik, negara ini baik, maka semuanya pejabat dengan rakyatnya itu harus menampilkan integritas, berusaha menampilkan yang terbaik dan mencegah dari penyimpangan. Dan poinnya, lakukan itu karena Allah. Ya, kemarin taruna-taruna tuh, ya, begitu pengen lulus, semangat fisiknya, kesehatannya, intelektualitasnya, begitu setelah lulus, nah, hilangnya di semangat yang awal, karena yang kerja cuma kelulusan, bukan dedikasi, bukan pengabdian, ya. Nah, sekitar 2000 perwira yang dilantik kemarin tuh, ya, dari TNI ataupun Polri, coba ketika selesai dilantik itu, ya, kemudian jadi perwira pertama tuh, ya, yang TNI jadi letda, yang polisi jadi ibda, kan,
Jadi ketika di Letnan gua, inspektur gua, kan inspektur polisi gua. Nah itu sebelum naik panjutan ke atasnya, coba untuk mendapat itu kan ada disiplin, ada kekuatan intelektual, ada pengorbanan. Nah itu kan latihan yang dipakai setelah itu. Apakah setelah lulus digunakan lagi atau tidak? Nah ini problem. Kalau semua kemampuan dikeluarkan hanya untuk mengejar duniawi, ketika duniawi itu merasa sudah dapat, hilang kemampuan itu. Maka bagaimana caranya? Lakukan karena Allah, karena iman kita, karena kita punya sifat bertuhan. Maka tidak ada pamrih, karena hubungan kita terkoneksi dengan Tuhan. Maka pengabdian dalam konteks kehidupan bernegara pun akan maksimal, pengabdian ke masyarakat akan baik, rakyat juga demikian adanya, hindarkan dari keburukan, ya. Maka yang tidak baik akan terhindar dengan sendirinya. Nah itu, kalau diperas, itu menjadi bagian dari sifat takwa. Nah maka isu-isu yang tidak baik dengan demikian akan hilang. Ya, dengan demikian akan hilang, tereliminasi dengan sendirinya. Nah di zaman-zaman itu sampai ke kehidupan Nabi, nah itu ada warisan turunan ya dari mitos-mitos jahiliyah sampai ke era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Nah diantaranya itu pada bulan Safar itu ada kesialan. Ini bulan tersebarnya wabah, tersebarnya penyakit, gitu kan? Nah, karena kadar Allah pas di waktu itu ada yang sakit kemudian menyebar seakan-akan ini bulan sial. Nah Safar itu, gitu kan? Nah kemudian juga, nah ada yang kedua adalah tiarah. Tiarah itu teman-teman dipahami kalau tadi wabah. Nah ini yang tiarah disebutkan kesialan, gitu kan? Kesialan. Jadi dimaksud di sini kayak ini kan seakan dengan kata paerah gitu ya. Paerah, paerah itu artinya burung. Jadi dulu ada mitos kalau ada burung terbang malam-malam ya hingga di satu tempat ya. Nah maka di burung itu membawa arwah orang meninggal yang belum tenang. Nah maka caranya supaya burung itu pergi, arwahnya ikut pergi, maka harus beratapi. Makanya pada merapat. Kadang-kadang yang lucu itu gini, disewa ya. Jadi ada komunitas itu khusus untuk meratap ya. Kalau sekarang ada Rojali, ada Rohana, jadi fenomena itu ya. Nah, dulu ada Rokutak, rombongan khusus untuk meratap ya. Rokutak, rombongan khusus untuk meratap. Dan itu mereka dihadir itu bisa dibayar ya, khusus untuk nangis aja, nangis khusus kan? Nah itu digambarkan kalau menangis itu memberi minum kepada arwah itu kan sehingga minum-minum pagi itu mitos ya, mitos Rokutak, rombongan khusus untuk meratap gitu kan. Nah jadi fenomena-fenomena itu berubah ya. Kemudian walah mata-mata juga masuk dalam bab kesialan gitu ya. Nah, ini bulan sial, walah Safar, puncaknya Safar. Jadi mereka karena peristiwa ini dulu ya terjadinya di bulan Safar itu sampai ada seorang alam Badri datang ke Nabi untuk mengklarifikasi dengan kesederhanaan dan keterosan alam Badri ini. Badri yang dimaksud ini orang-orang padang pasir ya di wilayah Arab, itu disebutnya Badawi. Badawi itu dari kata Badiah asalnya. Badiah itu tempat yang terjauh yang tidak bisa mengakses kemajuan-kemajuan yang dirasakan di masyarakat yang eksis yang maju. Ya lawannya itu Hadar, Hadar itu yang eksis yang hadir, yang ada pembangunan gitu kan, yang ada tingkat sosial interaksi yang tinggi. Nah itu sehingga melahirkan Hadarah. Hadarah itu disebut dengan peradaban, muncul peradaban karena adanya banyak interaksi. Lawannya itu Badiah, daerah yang terluar ya, terluar. Karena terluar ini interaksinya jarang sehingga punya satu komunitas tersendiri dengan daya tersendiri. Nah itu orangnya disebut dengan Badawi. Badawi diserap ke bahasa kita menjadi Badui gitu kan. Nah itu asalnya dimaksud di Arab itu adalah orang-orang padang pasir yang hidupnya sederhana. Datang kepada Nabi sehingga di terusan riwayat yang lain, nanti di hadis yang lain kalau kita lihat nanti ada turunan riwayat kalau orang Arab itu seorang Arab dari padang pasir dari Bani sampai bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ini hewan ternak saya ini sakit nih, terus menyebar penyakitnya gitu kan di bulan Safar ini. Jadi dipahami ya kalau Safar ini ada kondisi-kondisi tersebar penyakit. Jadi penyakit menular, wabah menular, kesialan juga datang gitu kan, burung-burung pembawa arwah juga datang di bulan apa? Safar. Maka Nabi mengklarifikasi ya, coba dicek ini dapat ini penyakit wabah untuk hewan dari mana ya, disebutkan anggel-anggel Allah, kata Nabi, coba diurut nih ketemu di mana penyakit hewan kamu dapat dari mana, jangan dikaitkan dengan bulan Safarnya ya. Ini Nabi sangat rasional, sangat logik mengajarkan ya, hewan kamu sakit sebelumnya kan sehat, sakitnya dari mana, jangan dicek bulannya, jangan dicek waktunya ya. Sama dengan kita nih sekarang misalnya sakit nih, saya sakit hari ini, hari pertama bulan Safar sakit, lalu kita mengatakan ini karena Safar, terus orang yang sakit dalam bulan awal, sakit di bulan Rajab, sakit di bulan Ramadan, apakah kita akan mengatakan karena waktunya? Ayo dicek ke penyakitnya, sumbernya dari mana, apakah karena virus, apakah karena bakteri, karena macam-macam, masalah makan, dan sebagainya. Itu nanti dari sebab itu dianalisis, kemudian diobati. Makanya nanti di sini kita ini kita butuh nih ya solusi masalah kesehatan. Yang sehat itu kadang-kadang apa? Kadang juga fisiknya, kadang pikirannya, kadang mentalnya. Ada yang fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat, ya? Ada yang fisiknya sehat, mentalnya bagus, tapi juga dari segi pikirannya kurang sehat. Makanya digabungkan di sini dalam satu keadaan. Nah teman-teman sekalian, itu mitos yang berlangsung di bulan Safar ya, pada masa itu. Lalu apa yang terjadi Nabi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Satu, memberikan statement komentar Nabi-nya. Ini yang kita kenal dengan hadis, bahwa jangan pernah kita menilai dan menyimpulkan bahwa
waktu-waktu itu terkait dengan satu hukum tertentu. Kalau muncul ini nanti akan sial, misalnya kan. Terus ini waktu yang bagus. Nah itu dikoreksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua waktu ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Netral, waktu itu netral. Ya, malam atau malam baru 24 jam berputar seperti ini. Ada siang, ada malam. Netral saja. Perilaku kita yang membentuk sebuah peristiwa, keadaan, sehingga melahirkan informasi yang menumbuhkan kesan pada peristiwa itu. Benar? Nah, jadi kadang-kadang dari kesan itu muncul bagus dan tidak bagus. Ya, misalnya ada peristiwa nih, peristiwa bagus kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus ya, kemudian menjadi inspirasi hari kemerdekaan. Semua bergembira ingat tadi perjuangan ini bagus tuh waktu kita berjuang ya. 17 Agustusnya sebagai tanggal, sebagai waktu dia netral. Cuma ketika ada perjuangan di situ, ada kemerdekaan, ada pengorbanan ya, ada berbagai bentuk keteladanan diambil itu sebagai inspirasi. Ya, di sisi lain misalnya ada peristiwa terjadi yang tidak baik misalnya di tanggal yang lain. Ya, tanggal tertentu ada peristiwa yang tidak bagus, ya diambil tahunnya misalnya untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi itu. Seperti tahun terakhir nanti sebutnya tahun gajah kan. Untuk apa? Untuk menunjukkan ada peristiwa yang tidak elok, yang tidak layak untuk ditiru. Ya, ada orang dengan segala keserakahannya, ya serakah nyalik, ya serakah ingin menguasai berbagai hal itu. Pada masa itu namanya Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah, dia bawa pasukan, ya pakai dulu alat transportasi terkuat berupa gajah ingin menghancurkan. Lalu oleh Allah itu diberikan lawan yang terkecil. Ya, itu belum apa sih, belum kecil, belum batuan-batuan ya, yang disebutkan oleh para ulama diambil dari Meraka, kemudian diturunkan, dijatuhkan. Ya, jadi yang besar dikalahkan oleh yang kecil, hanya karena kuasa Allah kan, untuk menunjukkan Allah kuasa. Ya, terjadi itu semua. Nah, maka disebutkan tahun gajah untuk

Ditambah itu nanti ada bilang kontemplasi untuk merenung, untuk mengoreksi diri, ada bilang menyiapkan agenda, ada bilang mengeksekusi kegiatan. Ya, nanti saya perlu evaluasi lagi. Nah, demikian adanya, makanya kenapa ada Ramadan, kan khusus untuk penguatan diri lagi, latihan meningkatkan amal, saya perlu praktekkan meningkat di bulan Syawal, ya. Demikian adanya sampai persiapan haji, membangun rencana-rencana besar sebagai bagian proyek dunia dan akhirat. Makanya doanya Ramadan Latina di dunia, hasanah wa fil akhirati, hasanah. Itu kan doa umum dari latihan haji itu. Ya, rangkaian haji di Al-Baqarah 196 untuk mengawalinya sampai ke terakhir ketemu nanti 203 di sela-sela itu ayat 201 itu ada doa yang Rabbana atina fiddunya hasanah. Ini ada proyeksi-proyeksi setelah itu nanti baru beramal, ya, beraktivitas dan sebagainya. Itu keindahan dalam Islam itu kita dipandu tuh. Walaupun bermaksud semua kedamat di Al-Qur'an Al-Hasyr surah 59 ayat 18. Jadi setiap kita yang merasa beriman ya yuhadzina amanu ittaqullah. Tingkatkan takwa. Nah, di antara cara meningkatkan takwa itu kan di Quran di tuntutan Qur'annya ada 240 cara kan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah membuat kurikulum kehidupan. Ya, walaupun bermaksud semua kedamat lewat buktikan ketakwaan engkau itu dengan cara menyusun agenda hidupmu sampai engkau pulang ke akhirat nanti. Oh, dahsyat. Ya, orang cuma punya cita-cita dunia, dalam Islam diajarkan sampai akhirat. Nanti proyeksi akhirat itu diturunkan ke dunia. Ya, misal saya pengen masuk surga Firdaus. Ya, nggak apa-apa punya cita-cita tertinggi. Amalannya apa? Turunkan. Jadi panduan amal ke muka bumi, lalu seluruh profesi yang kita pilih, nah ambil nilai-nilai surga Firdaus itu untuk menunggangi profesi ini. Jadi apapun. Ya, kan surga Firdaus itu bukan karena profesi. Ya, tapi di dalamnya ada panduan nilai-nilai kebaikan yang menyertai profesi itu. Misalnya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1-9 lah kalau kita keluarkan. Ya kan ke ujung ayatnya itu ada ayat yang sangat indah. Ya ulaika humul warithun alladziina yarithuna al-firdausa fiha khalidun. Ada mereka itu para pewaris surga Firdaus yang akan kekal tinggal di dalamnya sedang beraktivitas di bumi. Aktivitasnya apa? Nanti balikan ke ayat 1 qad aflahal mu'minun, ya kan? Sungguh orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, pertama mesti beriman dulu. Lalu mempertahankan menjaga iman sampai punya level surga Firdaus bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang berusaha khusyuk salatnya. Jadi kalau hanya sekedar salat, nah, bagus, salat bagus. Nanti standar, sudahnya standar. Tapi kalau pengen Firdaus berusaha untuk khusyuk. Jadi kalau jadi pejabat, khusyuk salatnya. Jadi presiden, jadi menteri, gubernur, ya, bupati, wali kota terus sampai juga pejabat yudikatif seperti hakim misalnya dari hakim agung sampai hakim-hakim ke bawahnya, ya, ataupun kemudian ada di organik seperti tentara dari panglima ke bawahnya, dari polisi dari atas sampai ke bawahnya. Nah, itu memperkuat iman lalu sholat dengan khusyuk. Jadi apapun bebas, ya, silahkan yang baik-baik tapi tidak meninggalkan sholat. Bukan hanya tidak meninggalkan tapi sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anillahi mu'ridun, senang fokus pada yang bermanfaat, yang enggak bermanfaat ditinggalkan. Hal-hal yang enggak penting ditinggalkan, jauhi. Terlepas dari hukumnya. Ya, misalnya, oh ini derajatnya tidak sampai haram, ini makruh misalnya. Tapi bagi kita ini nggak terlalu penting. Jadi, atau misalnya mudah tapi tidak membawa sifat-sifat untuk kegiatan kita menjadi penting. Nah, itu cenderung dihindari, cari yang penting-penting sesuai kebutuhan kita. Dan seterusnya, nah, itu proyeksinya teman-teman sekalian. Maka dibikin agenda seperti itu. Nah, di antara tuntunan yang langsung dipraktekkan, dibimbing oleh Allah. Misalnya apa? Untuk menepis mitos-mitos yang demikian itu, Nabi diperintahkan oleh Allah. Misal dari mulai pernikahan Nabi. Pernikahan Nabi bulan Safar. Ya, Nabi SAW itu menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri terbaik yang paling mulia, yang semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua, ya, dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah, tentunya bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang terkasih beliau. Ya, itu pernikahannya berlangsung di bulan apa? Safar. Ya, kemudian juga pernikahan putri tercinta Sayyidah Fatimah, ya, dengan Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, itu berlangsung di bulan Safar. Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra itu bulan Safar di tahun kedua Hijrah. Nah, jadi ditepis nih, nggak ada mitos nih, kan? Nabi menikahnya bulan Safar, kemudian juga putri beliau tercinta Sayyidah Fatimah Zahra menikah di bulan Safar. Nah, lalu yang paling menarik nih, Hijrah Nabi pun berangkat di bulan Safar. Nanti sampainya Rabiul Awal, berangkatnya Safar. Ada yang bahkan betul yang melacak sehingga melahirkan angka 27 Safar di perjalanan itu. Ya, jadi beliau berangkatnya bulan Safar untuk menunjukkan nggak ada bulan kesialan untuk berangkat Safar. Ya, sampai kemudian di bulan Rabiul Awal. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan Khalid bin Walid itu panglima besar masuk Islam di bulan Safar. Ya, Amr bin As masuk Islam di bulan Safar. Jadi kalau teman-teman yang non-Islam, ya, sudah mendalami Islam, pengen masuk Islam bulan Safar, silahkan. Tidak ada masalahnya bulan awal sekarang, awal Safar, gitu kan. Nah, ini bulan baik, semua baik, waktu baik. Jadi pernikahan Nabi, kemudian juga perjalanan hijrahnya Nabi, terus penaklukan Khaybar. Ya, Khaybar itu kan dulu ada Yahudi-Yahudi tengah tuh pada masa itu, ya, yang memonopoli segala aspek sampai menyusun kekuatan militer, milisi, menganiaya, bikin genteng dan sebagainya, memonopoli pasar, ya, terus pasar dibikin semaunya, kapan dinaikin dia naikin, kapan rendahin dia rendahin, dan mengadu domba masyarakat sekitaran sehingga Aus dengan Hadrat itu selalu

bertengkar, yang tadinya akur, ya, satu bapak ke atasnya, satu hubungan tiba-tiba dipecah gitu, ya. Nah, itu mereka berkumpul di benteng namanya Khaibar. Nah, itu ditaklukkan, ya, oleh Nabi SAW tentunya dengan komunitas masyarakat yang ada pada masa itu, kan membangun kesepakatan tuh dengan adanya Piagam Madinah. Sudah ada kehidupan bernegara, bermasyarakat, ya. Itu penaklukannya di

bulan Safar. Nah, ini bulan Safar itu teman-teman sekalian, nah itu ada bulan perjuangan. Nah, teman-teman di TNI, Polri gitu kan, TNI pasukan-pasukan, terus di Polri misalnya ada Brimob yang sedang bertugas di beberapa tempat, tugas-tugas negara, ataupun ada tugas UN, semangat. Ya, bulan-bulan semangat. Di dermaga aspek kehidupan, intinya apa? Semua waktu itu netral, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu, ketika masuk ke bulan

ini anak-anak di rumah tangga yang satu ini mau jadi apa, sekolahnya bagaimana. Bukan perkara makan aja, bukan perkara main, bukan perkara liburan saja, berkualitas. Jadi muslim itu berkualitas. Ya, jadi kalau kita bikin ungkapan, Anda boleh tuh bikin satu rangkaian kata misalnya, so far so good. So far so good ya. Ya, biasanya kalau orang bilang so far so good ya, jauh ini baik-baik saja. Kita ganti so far so good. Nah, so far bagus banget nih. Bulan so far bagus banget. Seperti bulan-bulan yang lainnya pun baik. Oleh karena itu, nah, kalau ingin menghitung pernikahan, boleh silakan hitung tanggalnya tanggal berapa. Yang baik-baiknya itu menurut kesiapan kita. Oh, ini tanggal bagus, baik. Karena di tanggal ini saya bisa ambil cuti, di tanggal ini keluarga bisa kumpul. Nah, tapi jangan hadirkan mitos. Oh, ini misalnya tanggal sial nih. Kalau tanggal sekian dilangsungkan pernikahan, oh, baru nikah, prasmanan ini bisa langsung habis, ya kan? Atau macam-macam. Nah, itu yang seperti itu, kalau sudah berislam, itu dihindari. Dengan munculnya hadis ini. Di mana ditemukan? Di kitab saya Al-Bukhari. Ya, topik keberapa? 76. Nah, babnya tentang apa? Babnya tentang berhama. Ya. Nomor keberapa subtopiknya? Ke-45. Hadisnya nomor berapa? 5757. Rawinya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Ada nggak di riwayat lain bisa dilacak? Ada. Di hadis apa? Muslim. Nomor hadis berapa? 2220. Ini indahnya dalam Islam seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, umat Islam mesti lebih berpikir sehat, berpikir lebih terukur lagi, punya rencana kehidupan yang baik, dan itulah hikmah bulan Safar. Nah, ini Alhamdulillah, jadi seluruh nama, keterkaitan hidup, itu semua punya kesan, punya makna, punya ikatan yang bisa membawa kita pada suasana yang lebih baik. Tinggal kembali kepada kita, keinginan kita yang paling utama untuk mengamalkan itu, dan memberikan keyakinan penuh untuk selalu meyakini kebenaran Islam, praktekan dalam kehidupan dengan menampilkan kebaikan-kebaikan. Teman-teman, itu yang bisa dibagi kesempatan subuh ini, menjelang pagi waktu Indonesia, bagian Barat, langsung dari Mira. Semoga Allah ridhai. Mohon maaf bila ditemukan tentunya kekurangan-kekurangan dalam penyampaian atau kesilapan informasi, bisa diluruskan, dan silahkan dari kebaikan-kebaikan bisa kita dapatkan, kita pedomani untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridhai. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi, jangan lupa saudara-saudari kita di Gaza, di Palestina, didoakan ya semampu kita yang terbaik. Kemudian kalau bisa memungkinkan, itu kondisi-kondisinya teman-teman bawa ya, di capture, di upload tuh oleh kita ya, misalnya di Instagram, yang punya Instagram, status-status mereka, supaya dunia tersadarkan ya. Sekarang kalau cuma keluar bergerak-gerak dan sebagainya, nggak peduli mereka ya, tapi dunianya kan sudah digital. Jadi kalau kita ambil gambarnya, kita publikasikan dan sebagainya, itu akan lebih efektif di samping doa-doa yang kita sampaikan. Tentu untuk semua di berbagai tempat. Semoga kondisi di Thailand dan juga Kamboja, tetangga ASEAN kita juga diredakan, terus membangun silaturahmi yang baik. Selalu kita membuka cara pandang kita untuk berkasih sayang. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belajarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti kau tak puas. Kalaupun puas pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar pasti dapat. Sudahlah dapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti kau puas. Sudahlah puas abadi selama-lamanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di mana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, rahimakumullah wa asa'adakumullah wa rasakakumullah wa atalallahu amrakum. Tafakur dan renungan kali ini kami beri judul Bulan Safar dan amalan yang terkandung di dalamnya. Jika orang memperkirakan bahwa Safar adalah bulan yang paling jelek di antara seluruh bulan, padahal

0: ada bulan yang sial, hari dan waktu yang jelek pun tidak ada. Apalagi mengambil perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, al-ayyamu kulluha mubarakun, seluruh hari itu mubarakat. Ulama berkata, annahu yunzalu fi arbi'a min safar bala'un 'azimun, wa innal bala'a alladhi yufarriqu fi sa'iri sanati, wa annahu al-bala'u alladhi yufarriqu fi sa'iri sanati kulli yanzilu fi tilka bidhalika, faman arada as-salamata wal hifdha min dhalika bal yad'u awwala yawmin min safar wa kadha fi akhiri arbi'a minhu bi hadha ad-du'a, faman da'a bihi dafa'a Allahu subhanahu wa ta'ala anhu sharra dhalika al-bala. Barahwasanya bulan Safar diturunkan pada hari arba terakhir akan bala yang sangat banyak, dan bahwasanya bala itu dibagi pada tahun itu dan turunnya pada bulan Safar. Siapa yang menginginkan keselamatan dan terpelihara dari yang demikian itu, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari awal bulan Safar sampai setiap hari, teristimewa lagi membaca bacaan di arba yang terakhir, yakni hari Rabu Mustamir, yaitu membaca doa di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadha ash-shahri min kulli shiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fi. Ya dahru ya malikud dunya wal akhirah, ya malikad dunya wal akhirah, ya aliman bima kan wa ma yakun, faman arada shay'an qala lahu kun fayakun. Ya azaliyu ya abadiyu ya mubdiu ya mu'in, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal arushil majid, anta taf'alu ma turid. Allahumma ahrus bihurmatil abrar, Allahumma ahrus bi'ainika nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa dini wa dunya, yallati ibtalaitani bi sohbatiha bi hurmatil abrar wal akhyar bi rahmatika ya azizu ya karimu ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya shadid al quwa wa ya shadid al mihal, ya azizu dhallat li'izzatika jami'u khalqik, ikfini an jami'i khalqik, ya muhsinu ya mujammilu ya mutabaddilu ya munaimu ya mukarrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ini amalan juga bagus dibaca setiap hari bulan Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi min sharri hadha zaman wa ahli, wa a'udhu bika bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali kursika an tujirani wa walidayya wa walidiyya wa awladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituh bihi shafaqatu nafsi wa ma tuhituhu shafaqatu qalbi min sharri hadhihi sanati wa qini sharra ma qadayta fiha wa srif anni sharra shahri Safar ya kariman nazar wa qtim li fi hadha shahar wa dahar bis salamati wal afiyati was sa'ada li wa li walidayya wa awladi wa li ahli wa tahutuhu shafaqatu qalbi wa jami'al muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Telah menyebut sebagian dari orang-orang arif billah, dan mereka yang dibukakan hijab, yang diperlihatkan arash, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala setiap tahunnya menurunkan 300 ribu bala. Seluruhnya itu diturunkan Allah pada hari arba terakhir dari bulan Safar atau hari arba mustamin. Maka jadilah hari itu paling payah hari dari hari setahun, yakni hari yang paling nahas atau sial. Maka sebagian ulama arif billah menganjurkan dan mengentroksikan di hari itu atau di malam itu mengerjakan salat mutlak, membaca sesudah Fatihah setiap rakaat surah Al-Kautsar 7 kali, surah Al-Ikhlas 5 kali, surah Al-Falaq dan Al-Annas 1 kali, dan berdoa sesudah salam, membaca doa di bawah ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara dengan kemurahannya dan kemuliaannya dari seluruh bala yang turun di hari itu, dan dipeliharakan Allah dari segala mara bahaya yang menimpa dirinya dan keluarganya sampai setahun berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, ya azizu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu, ya man la ilaha illa anta birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma bisirril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, ikfina syarra hadal yawm wa ma yanzilu bihi ya kafi, fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatika tammah wa bi hurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfazana wa afina min bala'ik, ya mufarrijal ham, ya kashifal gham, ikshif 'anna ma kataba 'alaina fi hadhihi as-sanah min hammin aw ghammin, innaka ala kulli syai'in qadir. Sebagian aulia dari orang-orang yang kasab yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala hijab bahwa hari arba terakhir, yakni adalah hari arba mustamir, hari nahas atau arba mustamir, maka disunatkan hari itu pula sebagian riwayat membaca surah Yasin. Apabila sampai kepada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, diulang-ulangi 313, lalu membaca doa di bawah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari mara bahaya dan malapetaka. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al haja, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shrif 'anna sharra ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fihi wa ma ya'ruju minal ard, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama salamun qawlan min rabbir rahim, salamun 'ala nuhin fil 'alamin, salamun 'ala ibrahim, salamun 'ala musa wa harun, salamun 'ala ilyasin, salamun 'alaykum tibtum badkhuluha khalidin, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikianlah renungan dan tafakur kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bulan Sofar, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun,

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silakan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud, ya. Berapa kali Ahilman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat! Kenapa? Karena itu yang dapat membunuh.

0: Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tabil masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang beriman.

ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقُصْ

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Walaupun

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: Amin.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."
0: Bawaswasa

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."
0: Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
0: Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
1: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
0: Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
1: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkit."

0: ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?
1: Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum.
2: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, شرف درجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته. لكن في رواية البيهقي ان تنبهت انك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

muslimat rahimakumullah. Kami sampaikan insyaAllah pada malam hari ini, ba'da solat maghrib, kembali akan dilanjutkan dengan kajian ta'lim. InsyaAllah akan disampaikan oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Muhdur Al-Atas. Untuk itu, bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini bersama-sama kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam, dan juga kita bersama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan disertai dengan kajian taklim. Kembali setiap malam Selasa dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disampaikan guru kita Imam Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atos, pengasuh Pondok Pesantren Darussofa Samarinda. Dan kajian kita pada malam hari ini adalah kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah bersama guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atos. Bersama-sama kita simak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh min jami'il ma'asi wa dhunub kabiriha wa sagiriha al-fatiha biniyatil qabul wal ikbal وبنية التيسير والسهالة والجمالة والرعاية والعناية والحماية وبنية التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبنية الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجد سنة لله تعالى وبنية من نوى به رسول الله ومن نوى به جميع الصحابة الغرابة والتابعين ومن نوى به صاحب المؤلف هذا الكتاب الإمام الفقيه المحدث محي الدين نبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ومن نوى به أستاذي وشيخ الحبيب عمر بن محمد بن حفيد الشيخ بخار بن سالم جميع المشايخ والأولياء والعلماء في هذه المدينة قطع سمرندا أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ويتوب علينا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف عافية جامعة شاملة كاملة من خيرات الدنيا وسعادتها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا علي معاشر الحاضرين والحاضرات para ayahanda serta ibunda jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini jamaah salat fardul maghrib di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Berikut para ayahanda ibunda dan seluruh pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang semuanya semoga oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini hingga seterusnya dihujani dengan rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kelak mendapatkan balasannya berupa sorga, berupa kenikmatan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang selalu terlimpah tercurah kepada kita semua. Terkhusus pada malam hari ini, di pada kesempatan ini, dengan nikmat taufik dan hidayahnya Allah, kita bisa kembali melaksanakan rangkaian solat fardul maghrib secara berjamaah, kembali bisa menyambung itikaf, kembali bisa duduk bersama-sama di majlis ilmu yang mulia, kembali bisa bersilaturahmi, bertatap muka satu sama lain di bawah naungan masjid yang agung, di bawah majlis ta'lim yang istimewa, di bawah perhatian Allah yang sangat dan amat mulia, dan di bawah pandangan sosok manusia termulia yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga nikmat ini terus berkelanjutan Allah anugerahkan kepada kita sampai dengan anak cucu dan regenerasi kita berikut dan seterusnya. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah, teriring, terucap kepada junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, sang panutan kita, sang nabi yang amat kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat serta seluruh umatnya ila akhir zaman. Bapak ibu yang dirahmati Allah dan seluruh pemirsa saluran TV dan radio dakwah dimanapun berada, kembali pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab al-adhkar yang pembahasannya lanjutan dari pembahasan pekan sebelumnya, di mana masih kita menyampaikan beberapa doa yang sangat penting sekali untuk kita amalkan. Yang doa-doa ini dihimpun oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi dan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kami contohkan dan kami bacakan dari kitab ini, siapapun boleh untuk mengamalkannya, ya. Dan sangat penting sekali doa apabila menghadapi suatu permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kan bisa jadi loh Pak ya, kita berurusan itu kok enggak selesai-selesai gitu, daripada minta ke dukun ya, yang hanya akan menjadi petaka, pertanggungjawabannya berat. Lebih baik kita minta kepada Allah lewat metodenya Rasulullah yang digagas oleh beliau, disampaikan oleh para sahabat-sahabat beliau, sampai dengan guru-guru kita. Ajib. Ini bersumber dari Ibnu Sunni, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Doanya begini, mungkin Bapak Ibu semuanya tahu, hafal Cuman kan tidak tahu manfaatnya untuk apa gitu. Taunya doa aja. Nah ini doanya untuk mengatasi segala problematika kehidupan kita dalam urusan-urusan, baik itu urusan internal kita ataupun urusan-urusan eksternal. Nah, ini doanya nih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahal. Nah, itu doanya pendek kan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahal wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahal. Artinya tidak ada kemudahan melainkan kemudahan itu dari Allah. Dan tidaklah Allah menjadikan suatu kesedihan ya, melainkan jikalau Allah menghendaki kemudahan itu akan menjadi hilang kesedihannya, hilang kesusahannya. Jadi seperti itu ya. Kalau Allah menghendaki kesedihan kita itu diganti dengan kesenangan karena sudah mendapatkan kemudahan, begitu kan, hilang tuh secara logikanya. Ya Allah, sedih aku ini, urusan tidak kunjung selesai, tiba-tiba diberikan kemudahan gitu, berkat doa ini. Jadi senang akhirnya. Makanya wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahal. Kau yang memberikan kesedihan, tapi jika engkau ya kemudian telah menghendaki sebuah kemudahan, maka kesedihannya akan hilang. Karena tidak ada kesusahan ya, melainkan Allah akan memberikan di balik kesusahan itu dengan kemudahan. Dan tidak ada suatu kemudahan melainkan kemudahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahl wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahl. Itu doanya. Artinya secara garis besarnya ini doa untuk mengatasi permasalahan yang susah, yang apa namanya, ribet ya, yang rumit. Nah, ini dengan wasilah doa. Tapi dibaca doanya itu berulang-ulang. Jangan cuma sekali aja. Bukan mie instan ya, langsung dimasak, langsung dimakan. Ya, ini tidak bisa instan. Kalau kepada Allah itu ya harus istiqamah. Ya, itu. Dengan istiqamah dibaca sekali, terus berikutnya lagi dua kali, tiga kali, baru nanti Allah akan memberikannya jawaban. Ya. Idza daqal bab futih. Jika kita mengetuk pintu, logikanya pasti pintu itu akan dibuka. Kalau diketuk terus pintunya. Ya, kalau cuma sekali aja diketuknya, pas orang dalam enggak kedengaran, bagaimana dibuka? Bukan berarti Allah tidak mendengar. Ya. Artinya terus kalau diketuk pintu Allah itu, diketuk, maka pasti akan dibuka pula pada endingnya. Itu yang pertama. Ini yang sudah kita bahas ya. Kemudian doa berikutnya, ini juga doa idza ta'assarat 'alaihi ma'isyatuh. Jikalau mendapatkan kesempitan, susah, sukar dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ini banyak nih problem nih. Di tengah-tengah masyarakat nih banyak aduan-aduan, curhatan-curhatan berkaitan dengan permasalahan keluarga, permasalahan kehidupan. Anu ustadai, laki ulun inah kada mau begawe atau begawe kada kunjung dapat hasil. Laki ulun tu nah, kalau nyebisnis tu kaya apa leh? Ya, kada nang kaya orang tu nah. Stumat kabul lah, stumat hasil. Laki ulun tu nah, ya Allah kesian banar. Kedada hasilnya, nah, ya. Jadi harus dibantu, didorong, ya, segala sesuatu harus didorong, ya, supaya apa namanya, kalau didorong kan berarti lekas gitu, harus ada pemanisnya. Ya, tidak bisa, harus ada pemanisnya. Ini pemanisnya itu dengan doa kita. Ya, kalau doa itu yang bisa merubah ya tatanan. Berkat doa yang penting sungguh-sungguh. Makanya ad-du'a ya silahul mu'min. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Oh. Jadi jangan sampai kita punya senjata tapi tidak digunakan senjatanya. Sama dengan bohong. Buat apa kita punya senjata tapi tidak digunakan? Nah, gunakan senjatanya. Nah, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi berdoa kita ini punya doa. Coba lihat sejarahnya. Ya, Rasulullah itu setiap kemana-mana berdoa. Setiap mau melakukan segala urusan berdoa. Ya, semuanya. Nah, itu contoh Rasulullah kan panutan kita. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi yang ingin senang di dunia, senang di akhirat, bahagia dunia, bahagia di akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, ya ikuti Rasulullah. Nah, ini doa, doa dari Rasulullah. Yang warid-warid doanya. Bukan di diulah-ulah seorang, tapi memang ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, artinya kata Rasulullah, apa yang membuat kamu itu susah ketika keluar kamu mengucapkan doa ini? Apa gitu yang membuat kamu itu susah berdoa itu apa? Gitu. Ini loh ada doa maksudnya yang sangat bagus sekali. Setiap kamu mau usaha keluar tuh baca doa ini. Ya, setiap mau usaha baca doa. Ya, selain daripada yang kita tahu ya, doa-doa yang lain. Ya, seperti kita mau masuk ke rumah, keluar rumah, ya, baca doa dulu. Di antaranya nih. Ya, dalam riwayat yang lain, apabila mengamalkan doa ini, itu Allah nanti akan memberikan rezeki sangat banyak sekali, dari saking banyaknya itu sampai meluber ke tetangga. Ajib. Itu yang kita inginkan. Dari saking banyaknya itu dicontohkan sampai disampaikan sampai meluber ke tetangga. Sedikit aja amalnya, amalannya itu. Ya. Amalannya itu cuman ketika kita mau keluar nih, mau usaha ke kantor, atau kita mungkin jadi marketing ya, atau kita mungkin ke warung, ke toko dan lain sebagainya lah, jenis usaha ya, kita keluar rumah itu ya baca dulu doanya. Apa doanya Ustaz? Yang pertama baca Al-Ikhlas satu kali. Al-Ikhlas sekali aja ya. Kemudian yang kedua baca Al-Mu'awidatain. Ya, dua ya mu'awid, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu baca tuh. Sudah. Kemudian baca ayat kursi. Nah, sudah. Itu aja amalannya. Wah, luar biasa. Baca ayat kursi. Masyaallah. Jadi kita berjalannya itu sudah diridhoi oleh Allah. Jadi bantu sama Allah. Ditambah lagi dengan ini doanya nih, kata Rasulullah, apa yang membuat kamu susah? Apa yang membuat kamu tidak bisa berucap doa ini ketika keluar daripada rumah? Toh ini doa sangat simpel sekali, sedikit pendek, tapi ini bisa untuk mengatasi kehidupan kamu. Wajib ya. Ya, tapi diamalkan ya, diamalkan doanya. Apa itu doanya Ustaz? Bismillah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini bi qadaik. Allahumma raddini bi qadaik. Wa barik li fi ma quddira li hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Itu aja doanya itu. Nanti bisa diulang kembali di dalam siaran ulangnya, tinggal di Lex ya, apa namanya, Islamic Center. Doanya bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, itu yang pertama. Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima quddira li hatta la uhibbu ta'jil ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Doa pendek. Ya, tapi ingat Rasulullah juga berpesan kalau berdoa, ujar Nabi, supaya kabul, hamdalah dulu. Setelah bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat kepada Nabi. Sehabis shalawat baru baca ini doanya. Caranya, sehabis ya baca doa ini, kemudian disertakan lagi shalawat lagi, ditutup lagi dengan hamdalah. Itu. Karena ini pelajaran kita yang sebelumnya Rasulullah menyampaikan begitu. Jadi ketika Nabi mendengar ada satu orang doanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengerin sama Rasulullah. Selesai, hey bro, sudah merasa kabul belum doanya? Belum ya Rasulullah, katanya. Rancakai kami berdoa. Nah, itu mekanismenya kurang tepat. Maksudnya kayak apa ya Rasulullah? Nih, caranya begini kalau berdoa tuh. Kamu bismillah dulu, alhamdulillah, kemudian sholawat, habis itu kamu doa, selesai berdoa, apa hajat kamu, sholawat lagi, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin, hamdallah lagi, ditutup dengan hamdallah, gitu. Jadi diawali dengan hamdallah, diakhiri dengan hamdallah, ya, gak lama kemudian ketemu lagi dengan Rasulullah, jazak bro, gimana? Wah, mujarab ya Rasulullah, abul aja. Nah, itu. Jadi harus tahu mekanismenya, tata caranya bagaimana yang terbaik. Ya, ini antara doa-doa yang sangat penting. Ya, karena doa itu harus sesuai juga, ya, dengan cara-caranya. Seperti amalan, ya, ya, kayak kita bertasbih 33 kali, itu kan caranya, metode

kunci tadi tu. Kita hitung gigi kunci ni kunci. Ada 3, 1, 2, 3. Kita tambah jadi 4, boleh enggak? Boleh. Mau ditambah 10 kan enggak apa-apa juga. Ayolah. Cuman permasalahannya bisa membuka enggak? Nah, itu pula. Kita bisa membuka. Itu. Tambah banyak bukan berarti menjadi lebih baik begitu. Karena memang peraturannya begitu. Jadi kalau sudah pertuntunannya 40, 40. 30 ya, 30. Ya, jangan lebihkan, jangan dikurangi. Kalau mau lebih berarti di waktu yang lain, di luar itu. Itu etikanya seperti itu. Ajib, masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini, ya, masya Allah. Ini lebih pendek lagi doanya nih. Ini doa untuk apa? Daf'ul afat. Daf' itu mencegah, afat itu bencana, mencegah bencana. Ya, bukan berarti kita tidak tidak suka ujian dari Allah. Ya, tapi kan tidak ada salahnya. Kita ini sedia payung sebelum hujan. Bukan berarti kita ini sedia payung itu anti hujan. Tidak. Ya, cuman kan seperti itulah peraturannya. Kalau kita enggak mau kebasahin dengan air hujan, ya berarti kita sedia payung. Bukan payungnya. Bukan berarti ketika kita ini pakai payung tidak suka hujan. Jangan disalah maknakan begitu. Orang yang memakai payung bukan berarti tidak suka hujan, tidak suka air. Suka hujannya, suka airnya, suka. Cuman untuk mengenai ya bagian tubuh saya pada saat ini belum waktunya gitu. Bukan gak ada suka, ada waktunya suka. Waktu kekanakan dicari-cari hujan itu, ada hujan kami keluaran hujan-hujanan di situ. Gitu ya kan. Bukan berarti kami tidak suka bencana, tidak suka musik ujian, tidak. Ya, justru ujian itu akan menjadi pengetahuan untuk nilai keimanan kita. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, aku akan uji kamu untuk supaya aku tuh mengetahui sebatas mana nilai iman kamu kepada saya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahum. Jikalau Allah atau ibtalahu, jikalau Allah senang dengan seorang hamba, seseorang bagian daripada hambanya, maka ibtalahu, Allah itu pasti akan mengujinya. Begitu. Bukan berarti kita tidak senang ujian, senang. Jadi ada ujian itu. Ujian perlu dibahas juga. Ada ujian itu yang memang ya di balik itu Allah akan mengangkat derajat kita. Itu sebagai pembuktian Allah senang kepada kita. Itu namanya ujian. Ada lagi bala, bencana. Nah, ini bencana ini bisa disebabkan karena keteledoran kita. Satu. Karena kemaksiatan kita. Dua. Karena kecongkakan kita. Tiga. Karena keberaniannya kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Akhirnya Allah tegur dengan bala. Nah, kenapa ini enggak kunjung selesai? Bertubi-tubi sudah ini, datang lagi, datang. Ini perlu introspeksi. Ya, oh ini tandanya Allah sayang lawan kita, tapi maksiat jalan terus. Itu bukan berarti untuk mengangkat derajat kita, itu marah Allah sama kita, bisa jadi kan gitu. Iya kan? Ya, kalaunya Allah dibalik memberikan ujian itu semata-mata untuk mengangkat nilai keimanan kita, untuk membuktikan kasih sayangnya Allah kepada kita, untuk kita bisa lebih upgrade lagi, lebih bagus lagi, ya, maka itu disebabkan ketaatan kita. Nah, itu disebabkan ketakwaan kita untuk supaya betul-betulnya ini sudah teruji nih, aku kasih gelombang sedikit berubah enggak? Naik, wah ini enggak berubah nih. Naikin lagi sama Allah makomnya, naikin lagi sama Allah gitu. Jadi dihasilkan ujian tadi itu dari kebaikan kita, bukan dari kemaksiatan kita. Terkadang di sini salah paham kita.

Salah paham. Kita ini diuji, diuji kita katanya. Berarti Allah itu sayang lawan kita. Ya, sayang lawan kita. Tapi dia tidak mengintrospeksi, tidak melihat dirinya. Ya. Sayang atau murka nih antara dua gitu. Sayang atau murka, kan gitu. Kalau sayang Allah itu dibalik ibadah kita, dibalik ketaatan kita, dibalik ketakwaan kita. Tapi kalau dibalik maksiat kita, ingat kata Imam Ali Zainal Abidin, jangan kamu sesekali berani berbuat maksiat kepada Allah sekecil apapun, karena kemaksiatan itu hanya akan mengundang murka Allah, bukan ujian tapi murka. Ini contoh ya, kalau sampai LGBT di negara kita ini dilegalkan. Ini kan sudah ramai itu beritanya itu di media sosial tuh, akan ada deklarasi LGBT se-Indonesia di Jakarta. Artinya dia berani menampilkan, berarti ini komunitas ini sudah banyak ini. Ya, sudah banyak, sudah berani dia menampakkan taringnya. Udah punya power, udah punya mungkin backingan, udah punya kekuatan, udah dia berani untuk mendeklarasikan. Nah, ya, kalau itu adalah merupakan apalah ketetapan dari Tuhan, kata dia. Astagfirullah. Setiap manusia kita harus ada emansipasi, ada toleransi, artinya diberikan ke haknya. Hak bagaimana ini, hati-hati jangan sampai kita terpincut dengan bahasanya. Ini maksiat, hati-hati ya Allah. Kalau LGBT, LGBT kaum sodomi, kaum Nabiullah Lut, bayangkan malaikat aja mau disodomi di zaman Nabiullah Lut itu. Malaikat berkunjung ke Nabiullah Lut ya, membentuk berupa manusia ganteng. Itu kaum-kaum LGBT pada datengan ke rumahnya Nabiullah Lut. Anu katanya, serahkan itu tamu-tamu antum kepada kami. Minta diserahkan untuk disodomi. Allah. Ini tamu bukan sembarang tamu, tahu-tahunya ini malaikat, tinggal dikibaskan sayapnya, kematian setumat aja mereka. Nah, bahaya ini, mengundang murka kalau sampai ini menyebar. Ini kita harus hati-hati ya Allah. Penyakit, penyakit paling dahsyat ini, paling cepat, tidak mengenal siapapun, mau tuha, mau anum, bahaya ini. Mau berjanggut, mau kada berjanggut juga bisa kena juga yang berjanggut. Bisa kena juga, hati-hati itu. Karena itu penyakit. Jadi si pail, si pelaku bisa jadi ya, si korban bisa jadi pelaku. Yang si pelaku bisa ketagihan, dia akan melakukan kedua, ketiga dan seterusnya. Ini karena ini penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Nah, ini kalau sampai itu terjadi, dilegalkan atau dibiarkan mereka deklarasi, hati-hati, bala bukan ujian dari Allah, bala Allah murka seperti mandi di masa Nabiullah Lut alaihi salam. Allah hancurkan itu bumi pada saat itu, dibalikan bumi itu, dikubur mereka hidup-hidup oleh Allah. Bayangkan kayak gini, dibalikan bumi. Coba bayangkan, saking murkanya Allah, karena tidak normal perbuatan itu. Bahaya. Jadi ingat ya, ada musibah, ada bala. Makanya kita Allahumma ya kafial bala. Ini dianjurkan tuh doa setiap ya hari Selasa atau menjelang malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Allahumma ya kafial bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama wa qabla khurujihi minal ardi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 7 kali. Dari Syekh Abdullah Basaudan. Ya Allah, ya Allah, ya Allahnya 7 kali. Dibaca 3 kali. Allahumma ya kafial bala, ikfinal bala, qabla nuzuli minas sama. Ya Allah, artinya ya Allah, jangan turunkan bala kepada kami, kepada rekan-rekan saudara kami, jangan ya Allah, jangan. Baik itu dari langit maupun dari bumi. Kita antisipasi dulu begitu. Jangan ya Allah, jangan diturunkan. Allahumma ya kafial bala, ikfinal bala, qabla nuzuli minas sama, qabla khuruji minas, sebelum diturunkan dari langit dan sebelum dikeluarkan dari bumi. Apa itu bala dari bumi? Bisa jadi gempa. Bala dari langit
bisa jadi hujan es, tapi esnya gonol-gonol. Esnya segonol bola bola ini, bola apa ngarannya? Bola tenis. Kayak apa itu? Kalau hancur ngarannya bala. Nah, ingat hati-hati. Nah, ini kalau ya ada bala menimpa kita. Ya, disebabkan siapa? Bala itu turun bukan berarti disebabkan kita, bisa juga disebabkan orang lain. Bala itu al-bala katanya ya'um, bala itu akan merata. Hanya ada satu komunitas atau satu orang melakukan ya keji, melakukan maksiat, akhirnya balanya Allah tuh kepada semuanya. Ya, yang lain-lain, yang soleh, yang toleh, yang baik, yang kada baik, kana sebenarnya. Nah, ini kita hancur. Nah, supaya kita kada terkana, bacalah doa ini. Makanya daf'ul afat ini akan mencegah daripada bala, bukan musibah. Kalau musibah tadi itu disebabkan kebaikan kita, diberikan lalu diuji sama Allah. Tapi kalau bala, ngeri itu. Berarti Allah ya kada katuju lawan kita. Allah murka, marah, sarik begitu. Sehingga dari sariknya Allah itu berimbaslah kepada kehidupan kita menjadi serba susah. Kenapa berpengaruh? Oh ya, karena tadi itu al-mudabbir wallah, yang mengatur hidup kita itu Allah. Bukan hidup kita saja, hidup semuanya. Kullu dabah fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini di bawah aturannya Allah. Ya, dalam segala aspeknya. Ya, itu Allah yang mengatur. Masya Allah. Dari segala sektor, Allah yang mengatur. Tidak bisa. Makanya kita kembalikan kepada Allah. Ini doanya ringan saja. Ajib, Masya Allah ya. Doanya sangat ringan. Apa doanya? Makanya kata Rasul, apa yang membuat kamu itu sukar, susah, ngalih, barat untuk membaca itu? Ya, untuk membaca doa itu. Jangan, kata baca kata Rasulullah. Ya. Maka apabila doa ini dibaca, ya, doa ini dibaca, fayarafia afat dunal maut, tidak ada akan dia menyaksikan bencana yang begitu dahsyat kepada keluarga, terlebih kepada dia, selain daripada itu berupa kematian. Kematian. Itu. Apa itu doanya? Nah, ini doanya nih, ya. Doanya Masya Allah la quwata illa billah. Ajib ya. Masya Allah la quwata illa billah. Ini akan memberikan manfaat fi ahlin wa malin wa waladin. Ya, akan memberikan ya manfaat sebagai safety, baik untuk mal harta kita, untuk orang tua, keluarga. Orang keluarga itu mulai dari orang tua kita, kemudian bini, anak, nah cucu, nah itu. Ahlin wa waladin, anak semuanya, artinya keluarga besar. Ini akan menjadi safety, menjadi perlindungan ya untuk mereka. Yang mengamalkan doa ini. Apa doanya? Ujar Nabi, ini Rasulullah. Dari siapa ini? Dari Ibnu Sunni. Siapa yang mengeluarkan doa ini? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Nah, Masya Allah la quwata illa billah. Dikit aja doanya. Masya Allah la quwata illa billah. Ajib kan? Dikit handap aja. Jadi Rasulullah juga tahu umatnya itu kalau berdoa itu ya hakunnya itu nang handap-handap saja. Karena kepanjang-panjang kan terbaca. Karena mau dibaca, aduh kepanjangan Pak Ustaz. Ya, panjang doa selamat aja jarang orang baca. Kalau bacaraan aja tuh anu jadi kenduri-kenduri. Tetangga tuh bagi kiawan ada acara baca doa apa Pak Ustaz? Nih Pak, anu Pak Ustaz baca doa selamat aja. Doa selamat. Ya, itu sudah dihitung panjang. Padahal handap aja itu selamatan fid din, barakatan fil umur, sehatan fil jasad, sehatan berizik, taubatan qoblal maut, syahadat dan maut, furatan dan maut.
ya, maut-maut semuanya tuh. Maut-maut semuanya tuh. Masalah. Ada banyak, tapi itu terkadang dibaca cuma beberapa waktu-waktu tertentu saja, ya. Ketujuhnya yang handap-handap aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aja dah. Doa sapu jagat, dapat. Oh, itu padahal wah, itu pian luar biasa. Doa itu wudu. Ngaranya juga doa sapu jagat. Ya, itu doa dunia mencakup akhirat, pengaruh baiknya itu beh dari doa tadi. Masya Allah, pun handap tidak semuanya yang handap tadi itu manfaatnya handap juga sedikit keada. Ya, berapa banyak yang sedikit ya secara teksnya tapi banyak dari segi manfaatnya. Ini seperti ini nih, baca sedikit saja. Tidak usah kita baca panjang-panjang. Ya, baca yang hadap aja, yang pendek aja. Bismillah, langsung. Apa doanya? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu aja. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka itu bisa memberikan safety kepada Anda punya istri, Anda punya anak, Anda punya harta. Tapi ingat, ditambahi juga, ya, pakai hamdalah dulu. Jangan nafsu, gitu, langsung begitu. Masya Allah, la quwata illa billah. Baca alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad baru masyaallah la quwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi barak wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Mukaddimahnya lebih panjang daripada doanya. Ya, daripada doanya. Handap-handap tapi manfaatnya kan luar biasa sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yara fiha afatan dunal maut. Ya. Dia tidak bakalan melihat suatu bencana akan menimpa dia atau istrinya atau anaknya atau hartanya selain daripada kematian. Artinya aman ranai, ya selamat baik-baik aja gitu dalam hidupnya. Masya Allah, ajib. Ya, itu doanya. Ya, dicatat. Ya, penting. Anu Pak Ustaz, kami kada perlu, kami kada bisa membacanya. Ya, paling tidak disampaikan dengan anak, sampaikan dengan cucu. Nah, biar cucunya yang baca, biar anaknya yang baca, yang mampu untuk membaca. Amin, kita hauran. Aku haur aja pada kau baca itu. Ya, habis bayangin baca bahasa Indonesia aja aku kada sawat membacanya. Apalagi jadi bahasa Arab kada mengerti, Pak Ustaz. Kasih ke anak, kasih ke cucu. Ya, ini di antara sebab-sebab ikhtiar-ikhtiar kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Diantaranya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu isya tiba, insyaallah akan kita sambung di pertemuan kita yang akan datang. Masih kita akan membahas masalah pentingnya doa-doa yang warid yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkaitan hidup kita dan keberlanjutan hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Segala sesuatu ya likulli syai'in sabab. Ya, segala sesuatu itu pasti ada sebab-sebabnya. Kita hendak ini ada sebabnya. Kita hendak itu ada sebabnya. Ya, maka doa-doa inilah di antara sebab-sebab untuk kita bisa mendapatkan segala sesuatu hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shaliyah ila hadratin nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا كرام يا سعيد جل صلاته مستقيم صلاته الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. اللهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

0: sama dengan ucapan muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadi sayyidina Muhammadin al wasilah wal fadilah, wa syarafa darajatul 'aliyah al rafi'ah, wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhlibul mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Nggak lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya sembahyang lawas, lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung, di rumah, makan, macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya pada makabah, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu salawaran, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada semua ngarannya istilah.

bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkagak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Mereka saling tangan, aku dilempar kan, Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacat, menurut Mbah itu. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najasnya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang mengkhabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang, gak ada masa aja, gak ada.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ada membangun bahasa pada menumpung akan ada masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan

buatan mengelupak. Jakanya sengaja betah, tapi berhubung lupa kada betah. Sebenarnya lakum dinukum waliyadiyin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja betah kok. Hingga rukuk tidak jalan. Rata sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tiba, nak bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, atau ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sudah belum sah. Orang kaya sempat sahut awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib misalnya imam ragu-ragu, ya imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal membujurnya berapa? 3, membujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4 wajib

doanya pas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam suku sahwi. Makmum langgar tahu kisahnya nang apa terjadi tempat suku sahwi. Karena mengikut dia. Dan sujud sahwi dua kali sujud sebelum sholat. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal maka sholatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam.

sampai assalamualaikum warahmatullahi Ini ingat, aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu minum bahagia sih, iya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadar salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung murid tampang juga ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikepung, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda nih. Ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak.

0: besar, besar, besar.
1: Ada terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin dah. Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main.

0: mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgah sana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? إليه مرجع

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

0: به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: لهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

0: Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami.
1: Hunalika tabnu kullu nafsin ma aslafat

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Lantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya. Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diperlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikitpun tidak dizalimi.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.
1: Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka

0: Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
1: Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
0: Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: lihatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: أن أكون من المسلمين.
1: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
0: Maka

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: pun.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Abidin.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْقِلُونَ
1: Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.
0: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: يَعْقِلُونَ.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah tamat. Menjanjikan empat hal bagi tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Ia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar, jangan tinggalkan. Kata Nabi, kalau orang

0: sedangkan paginya kita
1: belum.

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya Allah, ya Allah. Oh itu sama subuh yang kemarin sekarang saya ketiduran. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini billahi taala summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu la, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di mulut azab meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak dapat menebus itu semua, hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Amalkan adab-adab Islam di keseharian kita. Hiasilah dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. Pendengar, telah kita bahas bersama di 3 edisi sebelumnya 20 adab dalam haji. Baik pendengar, langsung saja kita bahas adab-adab selanjutnya. Adab yang ke-21 adalah saat pulang dari perjalanan haji disunahkan membaca doa. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari perjalanan haji atau umrah, beliau membaca takbir 3 kali di dataran tinggi, kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, aibun, taibun, abidun, sajiduna li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Yang artinya, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali bertaubat, beribadah, sujud, memuji kepada Rabb kami. Allah membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan menghancurkan tentara sekutu sendirian. Selanjutnya pendengar, adab haji yang berikutnya adalah apabila seorang yang telah pulang dari berhaji telah melihat kampung halamannya, maka dianjurkan membaca aibun, taibun, aminuna sajiduna li rabbina hamidun. Kami kembali bertaubat, beribadah, sujud, memuji kepada Rabb kami, dan mengulangi kalimat itu sehingga memasuki kampung halamannya. Selanjutnya, adab bepergian haji yang ke-23 adalah hendaknya tidak datang kepada keluarganya di malam hari kecuali apabila berita kedatangannya sudah sampai kepada mereka dan menyampaikan kepada mereka waktu kedatangannya di malam hari. Pendengar, ketidakbolehan ini adalah berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki mengetuk pintu keluarganya di malam hari. Di antara hikmahnya adalah yang disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu sebuah hadis yang artinya sehingga ia menyisir rambut yang kusut dan merapikan dirinya. Dan dalam riwayat yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki mendatangi keluarganya di malam hari agar tidak mengagetkan mereka atau memergoki mereka. Kemudian pendengar, adab haji yang selanjutnya adalah dianjurkan bagi yang datang dari perjalanan haji agar memulai dengan memasuki masjid yang ada di sampingnya dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari safar memulai dengan memasuki masjid lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, adab selanjutnya adalah disunahkan bagi jamaah haji yang baru tiba agar bersikap lemah lembut kepada anak-anak dari keluarga dan tetangganya serta berbuat baik kepada mereka apabila mereka menyambutnya. Hal tersebut telah dicontohkan oleh teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pulang dari bepergian. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, anak-anak dari Bani Muthalib menyambut beliau, lalu beliau mengangkat salah satunya dan yang lain di belakangnya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Idza qadima min safarin tuqiya mina qala fatuqiya bi wa bil Hasan aw bil Husain qala faja'ala hadana baina yadihi wal akhar khalfah hatta dakhalna al Madinah." Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam datang dari safar, beliau sallallahu alaihi wasallam menemui kami, menemui aku dan Hasan atau Husain, lalu mengangkat salah satu dari kami di depannya dan yang lain di belakangnya sampai kami memasuki kota. Baiklah pendengar yang budiman, itulah di antara adab yang dianjurkan, yaitu bersikap lemah lembut kepada anak-anak dari keluarga dan tetangga. Adab haji yang berikutnya adalah dianjurkan bagi jamaah haji untuk membawa hadiah. Tidak diragukan lagi bahwa hadiah merupakan hal yang dapat menyenangkan hati orang lain dan bahkan bisa menghilangkan permusuhan. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Tahadu tahabu," yang artinya hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Juga diriwayatkan bahwa salah seorang jemaah haji pulang kepada keluarganya dan tidak membawa apa-apa untuk mereka. Maka salah seorang dari mereka marah lalu membaca syair, "Jemaah haji saat ini tidak beribadah, tidak membawa siwak dan tidak pula sandal darinya. Mereka datang kepada kami, maka tidak bermurah tangan dengan kayu arok dan tidak pula meletakkan pemberian di telapak tangan anak kami. Adapun hadiah yang terindah adalah air zam-zam, karena air ini penuh berkah." Nabi SAW bersabda tentang air zam-zam yang artinya, "Sesungguhnya air zam-zam penuh berkah. Sesungguhnya ia adalah makanan orang yang makan dan pengobat sakit." Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Air zam-zam adalah untuk sesuatu yang ia niatkan." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa air zam-zam di bejana dan geriba, yaitu tempat air dari kulit, maka beliau memberikan kepada yang sakit dan meminumkan mereka. Kemudian adab yang selanjutnya adalah dianjurkan mengumpulkan teman-teman dan memberi makan kepada mereka apabila datang dari perjalanan, termasuk perjalanan haji. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Sesungguhnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi." Mu'ad menambahkan dari Syu'bah, dari Muharib, ia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dariku satu ekor unta dengan dua uqiyah dan satu dirham atau dua dirham." Maka tatkala beliau sampai di Sirar, yaitu nama tempat di luar kota Madinah, 3 mil darinya dari arah timur, beliau menyuruh menyembelih sapi, lalu disembelih, maka mereka memakannya. Makanan ini dinamakan naqiah, yaitu makanan yang dibuat orang datang dari safar. Hadis ini dan yang senada menunjukkan anjuran bagi imam dan pemimpin untuk memberi makan kepada para sahabatnya apabila tiba dari safar. Dan itulah pendengar beberapa adab-adab haji dan umrah yang dapat kita bahas.
dari mulai niat sebelum berangkat, ketika di tengah perjalanan, hingga kembali pulang ke kampung halaman dan keluarga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi taufik kepada semua jemaah haji dan umroh, agar mereka melaksanakan setiap hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya sekalian. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai adab ketika haji dan umroh di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita telah pelajari bersama ini benar-benar memberikan manfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya sifulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Astagfirullahaladzim, faqadakala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihatu lima kuriatul Al-Fatihata anna Allah ta'ala yafu'anna wa'an warina wa'an masyaykhina wa'an ikhwanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan diruhi qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qutbil maqam Syekh Abdul Qadir Jalani qutbil hal Muhammad bin Abdul Karim Asamman al-Madani ibn Atayil Askandari Muhyiddin ibn al-Arabi Junaid Baghdadi Hasan al-Basri Al-Muhajirin Allah Ahmad bin Isa Al-Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Wa ila ruhi al-alimul al-lama al-arabillah Mawlana Syekh Muhammad Arshad bin Abdillah al-Banjari Wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-alimul al-lama al-arabillah Abu Muhammad Amin Badali وإلى أرواح مشايخنا ولينا وذوي الحق علينا بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة البغراء ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونبعتهم وخصوصيتهم وأمداديتهم مكرم في الدين والدنيا والآخرة على من نوبي سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Faqad qala al musannif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid darain amin Nawaitu an a'takifa fi hadhal masjidi sunnatan lillahi ta'ala وأن يؤمن بالحوض المورود حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه اللهم اجعلنا منهم Man syariba minhu syarbatan Allahumma ja'alna minhum. Munnya mengerti itu? Munnya mengerti bacaannya itu? Man syariba minhu syarbatan Allahumma ja'alna minhum lam yadhma ba'daha abada. Arduhu masiratu syahri Ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asad hawlahu abari hawlahu abariku adaduha adadu nujumis samai bihi mizabani yasubbani minal kawthari. Pada pertemuan kita beberapa minggu yang telah lewat, beberapa faktor yang kita imani kepada Allah Ta'ala yang wajib percaya, bukan cuma sekedar sifat 20, mustahil 20, harus 1. Juga wajib kepada Rasul 4, mustahil kepada Rasul 4, A'radul Bashariyah 1, 9. Tambah 41 sama dengan 50 Aqaidul Iman. Bukan itu saja, yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad Marzuki di dalam Aqidatul Awam. Sayyid Ahmad Marzuki berkata, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fahaqquhu taslim wal qabulu. Kalau Qur'annya, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fahaqquhu wa kullu ma ata bihi ar-rasulu. Nah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita wajib mengimani apa nang dipadahkan Nabi nang gaib-gaib kita kada tahu. Sudah kita bicarakan wajib beriman kita lawan Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa di dalam kubur dan memberikan nikmat orang dalam kubur banyak semalam. Wajib kita percaya bahwa ibadah kita itu ditimbang di hari kiamat. Wajib pula kita percaya bahwasanya terjadinya hari kiamat. Wajib pula kita percaya bahwa adanya Rasulullah diberi telaga oleh Allah Ta'ala yang dinamakan telaga Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Pokoknya nah apa nang didatangkan Nabi nang kita kada tahu, wajib percaya. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqqu taslim wal qabulu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fanta. Nang kita bicarakan malam ini sudah ada, sudah kita bicarakan beberapa minggu yang telah lewat tapi kada habis. Dan wajib percaya kita meimani bil haudil maurud, dengan telaga yang didatangkan Allah. Maurud didatangkan Allah, yaitu haudi nabina, haudil maurud, haudi nabina Muhammadin. Itu jadi badal syai' min syai' daripada haudi, haudi bil haudi, haudi nabina. Haud itu dimaksud itu yaitu haudi nabina, itu namanya jaka ibarat mengajinahu badal syai' min syai'. Makanya jurang bahari di pesantren, di pesantren cangkali jurang mengaji cangkali. Ini kada nak bebini. Iya nak kada bisa membaca kitab tenah. Perucus-perucus pandir, cuma bisa bepandir. Bisa bepandir. Bisa bepandir. Ujar guru sakumpul bisa bepender. Bacaan bisa, ilmunya kada ada. Kathiru khutabauhu qalilu ulama'uhu idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabi wa huwa arba'atu asya'a badalus syai minas syai badal ba'd minakul badalul istimad wa badalul ghalat. Itu kada apa-apa guru aja. Tunahu. Apa-apa itu matur baris saja nang ianya tasawuf nah. Tasawuf bujur aja bujur. Tapi kada kawa memaham tasawuf tu mung ada ilmu nahwu. An-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Nahwu pada fungsi bahasa Arab seperti fungsi garam pada makanan. Kayak apa alimnya mun kada nahu, kayak apa nyamannya makanan mun kada bau ya. Bagus-bagus pang, manis-manis pang, nyaman-nyaman pang, cuma hamba alim-alim pang, potongan alim benar pang, tapi kada bisa ilmu alat, kada bau ilmu. Mun orang alim sakilaran gen mengetahui. Mun orang alim membaca itu kan tahu dehnya. Membaca bacaan itu aja kada usah ceramah bacaannya, alhamdulillah tahu dehnya pada alim ngadanya. Wa ayyumina bil haudil mawrudi haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagian daripada mengimani, wajib mengimani bahwa bahwa rasul didatangkan telaga. Yasrabu minhul mu'minun, meminum dari telaga rasul oleh seluruh yang beriman. Minhul mu'minun wa ammal wawu patakunu alamatan lirrabi. Ya Allah, wa ammal wawu patakunu alamatan lirrabi bil jam'i. Jamak, jamak mujakar salim, jamak muannasis salim. Jamak mujakaris salim pada ketika rapaknya dengan wawu. Jamak muannasis salim rapaknya dengan dhammah. Muannasis salim. As-samawatu. Diingatakan itu baharina. Oh, Pak Jamet. Diingatkan, ingatkan lagi nambah hari ini itu nah. Jardan ingatkah? Ingatkan nambah hari itu nah. Di mana apa kuburannya hari ini itu nah. Meminum daripada telaga Rasulullah al-mu'minun oleh mereka-mereka yang beriman yang sempurna. Al-mu'minun lil kamal. Nah, kenapa pulang jalil kamal, jalil kamal, aku tahu asam kamal aja. Nah, ya. Mas, meminumnya itu orang beriman qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga, wa ba'da jawazis sirat, sesudah bertitik melalui titian siratal mustaqim. Jadi gitu dahulu, bertitik dahulu lapah, hanyar meminum, hanyar masuk surga. Kayak apa telaga Rasulullah itu? Man syariba minu syarbatan. Mudah-mudahan kita termasuk nina, orang yang menikmati telaga Rasulullah. Man syariba minu syarbatan. Syariba minu syarbatan. Paman syariba minu syarbatan. Wahuwal ismul mansubul ladhi yaji'u thalithan bi tasrifil fi'li. Kita insyaallah ada wasitnya lah, bidanya salah ada wasitnya. Pertama wasitnya taganal bayan, yang kedua Imam Saiful Rahman. Bidanya melihatakan aja berdiam, aku membaca salah, tanggung jawabnya siapa orang yang mendengar tanggung jawabnya. Ya ini bagusnya kita menang bacaan ini, ada orang alim nang tahu nanti. Menurut ini kada menjubahkan aja, membacakannya menjubahkan bujur kak ada kak. Ilnya kada bujur diampihi jadi ketua harian. Syaratnya orang alim. Jubahan. Man syariba minhu syarbatan. Barang siapa meminum ia man tadi minhu minal haud. Siapa aja yang meminum itu syarbatan seteguk meminum telaga Rasulullah. Seteguk aja. Masa apa ada seteguk? Jawab man lam yawma ba'daha abadan. Saya tidak haus lagi sudahnya buat selama-lamanya. Mudahan kita dapat jatah meminum telaga Rasulullah. Banyak yang membaca salawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Nya kisahnya sebab jadi nabi mau ucapkan tuh kayak ini. Sahabat ba'ampat mendengar Rasulullah babacaan, dikelilingi oleh sahabat nambah empat. sahabat nang baempat ni aktif apabila Nabi babaca. Datang seorang Arab Badawi, disuruh Rasulullah masuk, didudukakan Rasulullah di higa sidin, taparak pada Abu Bakar. Kaget sahabat yang lain, kenapa Arab Badawi orang desa ini didudukan Rasulullah taparak pada sahabat nambah empat? Bingung, cengang, harap bener nang datang nih. Maka Rasulullah ini bertindak bukan nafsu. Rasulullah bertindak tidak ada nafsu, cangangan. Sampai melemparkan pertanyaan di antara sahabat, kenapa ya Rasulullah pian dudukakan taparak pada Abu Bakar, padahal Abu Bakar mula-mula orang yang beriman. Kenapa Abu Bakar? Kenapa ada Abu Bakar di parapian? Maka siapa? Maka laki-laki itu. Nah, lalu Rasulullah berucap, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'alayya salatan." Perbandingan, nang paling dekat dengan aku di hari kiamat justru orang yang paling banyak mengucap salawat lawan aku. Disitulah guru Saipur Rahman narannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya gak adil loh dah. Semestinya yang dekat itu sahabatnya, yang dekat itu ialah anaknya, yang dekat itu keluarganya. Tapi Rasulullah dengan adil, siapa nang pembanyaknya mengucap salawat lawan aku, maka itu orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat. Orang tasawuf, ini bicara orang tasawuf, kita kan ada tasawuf, bicaranya barang orang tasawuf salawat tuh kan ada batas lagi. Pandangannya saja pandangan Rasulullah, apa yang dilihatnya itu Rasulullah. Melihat motor, melihat Rasulullah, melihat apa aja punya Rasulullah. Jahannya kada Rasulullah, kada dan itu dalilnya napa? Wa kulluhum mir rasulillahi muntamisun ghurba minal bahri awras faminad diyami wa kulluhum mir rasulillahi muntamisun. Seorang juga kada berilmu lalu menyalahkan orang aja. Panafi rasulillah, panafi rasulillah, mudah-mudahan kita diberi martabat itu. Tapi kata ulama tasawuf, jelas-jelas kada kawafana fi Rasulillah, amun kada fana syekh. Berkat guru, apa aja berkat guru. Kada baca lagi sih yang kita. Nenah, amun kita maimit nenah, 10 ribu aja aku muda, 10 ribu aja muda. 10 tahun gak ada tamat. Mungkin kita nang naik tengah itu caranya membaca tuh. 10 tahun gak ada tamat. Tunggu aja. Apalagi pula parai-parai menyinggung lawan aku tuh. Allahu Akbar. Kada haus lagi selama-lamanya. Satigok aja meminum telaga Rasulullah itu. Bahkan ulama tasawuf berkata, inilah ulama tasawuf, ya kan, perkataan itu kan nafsu aja. Andai kata lau harpo imtina limtina, andai kata orang yang meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah inya minum dimasukkan ke dalam neraka, ya tuh kada merasa panas daripada hebatnya air itu. Tapi kada mungkin meminum telaga Rasul pacang masuk neraka, kada mungkin, karena sudah lulus titian siratal mustabau. Kayak apa bajunya? Kayak apa banyunya itu? Kayak apa luas areanya? Talaga lain sumur, taganal, talaga. Arduhu masiratu syahrin, lebarnya perjalanan sebulan. Allah. Dalam hadis lain, panjang dan lebarnya itu sama pada perjalanan sebulan, artinya persegi empat. Lebarnya itu perjalanan sebulan, panjangnya perjalanan sebulan. Sudah kita kisahkan ini sudah. Asyaddu bayadan, bayadan pasti jadi ya kasih permen. Ini kita membahagiakan ahli nahwu dulu, anyar kena tasawuf. Bila sesudah isim tabdil ada nasab, pasti jadi tamyiz. Wahwal ismul mansubul ladhi, wahwal ismul mansubul ladhi, ipang idua padahkan ma'wah. Siapa yang dapat nahwu nah? Yan jurang bahari ke pesantren, ke pesantren ini kuliah sekalinya kuitan mah anak menjadikan ulama anak buah sekalinya. Ayo jika masa konsekuen aja lawan ilmu kada kalah, masalah dunianya kada kalah. Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya yang dipilihnya kada kalah. Nah, apalagi sudah kepadahkan sudah, ayo jika kada kalah. Biar nak kaya apa kan? Karena bila ulama, apalagi arif billah, setiap orang arif billah sugih, setiap orang sugih belum tentu arif billah. Asyaddu bayadan minal labani, itu laban, labani bacanya laban, bilanya labin bata. Ya Allah. Membarang aja bacaannya aja labin kah laban kah, salah baubah maris baubah makna. Labin bata, laban susu. Bujur aja saya perwan tapi nunggur-nunggur kan minum disayi orang lain banyak nih, nunggur-nunggur aja mau menyalahkan juga akan menyalahkan gak berhadapan anak lo ada pang menantang ada pang berhadapan dulu itu nah berhadapan ada ya. Asyaddu bayadan minal laban. Ada kisah orang ada bisa benahu lalu membaca kitab sunat diletakkan di pakuburan, tanda ciri pakuburan itu dianak labin bacanya, tak baca laban, tumbur di kampung sunat maandak susu di pakuburan. Sunat mandak susu di pakuburan, inya membaca, dibacanya orang bacanya labin bata, dibacanya laban, lalu sunat mandak susu di pakuburan, diandaknya susu, ada orang labin bata supaya tanda pakuburan itu di situ, sunat mandak bata, idenya ada sunat mandak susu, han barisnya aja. Baris labin susuk laban alaban susuk labin bata kada kau sembarang baris ini nak kau sembarang baris ya cuma kan baris salah tanggung jawabnya kada semudah itu belajar ini. Nah makanya jarku kakanakan belajar tugasnya tiga, pertama baris, nang kedua maknanya, nang ketiga pahamannya. Itu mun di pondok belajar kada kawan yang paling apa paling enggak, bila paling apa paling enggak tuh kok japai taringan.

amun nang ini coba kan bapulasan nang itu bulikan amun di pondok dipaksa akan dapat amun di sini ada saka anapa sakadar aja mamandahkan itu menyuruh akan dapat sakadarnya aja. Itu kesadaran seorang wa ahla minal asad, ahla minal asad, lebih manis daripada madu. Asyaddu bayadan, bersangatan putih, bersangatan putih daripada susu dan bersangatan manis daripada madu. Jadi asyaddu bayadan minal labar wa asyaddu ahla minal asal, atap. Atap. Fa idza atabta ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala mahfudin khafatta aw ala majzumin jazamta. Wa hurufu al-'abbi 'asharatun wa hiya al-waw wal-ba wa dhumma wa awa imma wa im wa im wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'i. Bahari hafal pang bahari itu nah, wah ini enggak ada hafal lagi itu. Haulahu abariku, di sekitarnya ada cirat-cirat atau gelas. Di sekitar telaga Rasul itu baandakan cangkirnya, gelasnya. Ada dua bilang-bilangan gelasnya. Ada dunuju mis sama, sebilang-bilang bintang di langit. Artinya nisbah banyaknya tuh. Cocok aja perjalanannya sebulan, lebarnya sebulan, cangkirnya banyak. Siapa aja boleh meminum. Asal orang beriman yang sempurna. Fihi mizaban yasubani minal kautsar. Padanya mizabani mengalir keduanya, biasubani di ruang keduanya, minal kausari beraliran airnya dari telaga kausan. Jadi pancurannya itu memancar kemana-mana. Nah, sudah kita bicarakan ini membulikinya. Ada dua rombongan yang dilarang keras meminum telaga Rasulullah. Sudahkah? Sudahkah? Yan. Sudahkah Yan? Nah, ini mun aku aja merasa sudah. Ada dua rombongan manusia yang tidak dapat jatah meminum telaga Rasul. Sangat ironis sekali nasib orang. Al ilmu bis sudur lapis sutra. Nah, ya Allah, siapa-siapa jangan berdua, dua aja ya, naik kadang-kadang kali kadang dua aja. Al ilmu ba bila kertas, ilmu itu hilang apabila tidak dicatat. Al ilmu sayyidun qayyid suyudaka bihablil wathiqah. Ilmu itu laksana binatang buruan yang liar yang baru dapat di hutan rimba. Apabila kau tidak dapat mengikatnya, maka hilang. Apabila tidak dicatat, hilang. Catat. Midadul ulama kadamis syuhada. Waduh, ini dalil kartu cuman catat. Midadul ulama kadamis syuhada, tinta dan dawatnya ulama menimbangi darahnya orang mati syahid. Jadi ulama tidak perlu berjuang lagi zaman ini menumpahkan darah, yang disebutkan Islam garis keras, Islam radikal. Tidak, cukup tinta dan dawatnya ulama menimbangi darahnya orang mati syahid dengan hadis midadul ulama kadamis syuhada, goresan tinta dan dawatnya ulama menimbangi orang mati syahid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Mama mencatat, nah, anak mahutbah pancatat, anak mahutbah itu

pernah diutbahkan, tapi bujur-bujur isi hati. Bujur-bujur khutbah itu isi hati, bukan di buku itu. Sambutan itu betul-betul isi hati, bukan karangan orang. Mudah-mudahan aja Pang Ulun Manakun ini kada termasuk menyupanakan orang, hanya merangsang supaya dapat mencatat. Betakun dah, bila termasuk menyupanakan orang, aku kada menakuni lagi. Untariannya Guru Saya Purnaman, aku betakun bariannya tu nah. Tapi niatku anak mengatakan bangunnya kada dapat nyaman mencatatnya padanya. Bolehkah aku menakunakan atau termasuk aku menyumbanakan orang di sekian banyak ini atau di sekian banyak orang mendengar di radio aku memberi malu ke halon orang. Aku makan bangkit. Termasuk memberi supankah atau kada? Nah, kada salah lagi aku ya. Kada jangan jana, kada. Artinya aku berniat kada memberi malu kada, kada memberi sopan kada, cuma supaya inya tu ada perhatian dan mencatat. Siapa nama dua tu ya? Kebetulan waktu itu bin aku ada pencatat. Sudah dipadakan al ilmu dha' bila kertas. Ikam datang ya. Nang dua tu siapa? Sudah padahal ada dua orang, dua rombongan yang tidak dapat meminum dari telaga Rasulullah. Siapa nang dua itu? Pasti aku sudah bicarakan. Aku sudah merasa aku pasti sudah membicarakan. Cuma ikam tinggal memperhatikan keadaannya jadi. Kada ingat, sudah aku bicara kadakah? Kada ingat dua. Kesepanan ganal jarak rumahnya. Kita pun kita harus guru bakri bilang mah. Pertama man bakhila fid dunya, yang kedua man aqali walidai. Jujur kah? Saya Purnaman catat ke salam. Midai imam balik ini tanda catatannya. Pertama man bakhila fid dunya, yang kedua man aqali walidai. Orang nang pamalar di dunia, nang kedua orang nang menyakiti hati kuitan. Itu Nabi belapas dan tidak dapat jatah meminum telaga Rasulullah. Berapa ribu kemeja salawat, apakah berapa ribu kemeja salawat? Tidak ada, prai. Walaupun masuk surga, alangkah ruginya kada meminum telaga Rasulullah yang lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es dan lebih manis daripada madu. Kada meminum itu rugi. Siapa orang kada minum? Pertama nang bakhil di dunia, nang kedua adalah orang yang tapalampang lawan kuitan.

man akali walidai urang nang tapalampang lawan kuita. Su'ilal imam Nasar bin Muhammad As-Samarkandi ditakoni urang, daripada urang tu dicetuskan orang tuanya, aku kada rida lawan ikam nakai dunia akhirat, aku kada rida lawan ikam dunia akhirat. Lalu mama abahnya meninggal dunia, kada sempat meminta ampun. Adakah tobatnya orang itu? Maka kita sudah terikat dengan ridallah bi ridal walidain wa syukrullah bi syukril walidain. Ini nyamannya guru saya Ibrahim naik nangar itu. Ini catat. Kadalah paham mutalah. Adalah paham mutalah. Orang Banahuni lawan Imam Samarkandi Nasar bin Muhammad As-Samarkandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, di mana orang mengajukan tentang seseorang itu dicetuskan oleh orang tuanya, diucapkan orang tuanya, aku kada rida lawan ikam dunia akhirat. Adakah tobatnya? Abahnya ini mati kada sempat meminta ampun. Adakah tobatnya? Dijawab beliau, tiga. Ada tobatnya tiga. Pertama, membaca rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lima kali sesudah sembahyang lima waktu. Iya, nah kita praktikkan. Siapa tahu kuitan kita jengkel, kita kada sempat minta ampun. Kalaunya sudah kita minta ampun dan kuitan rida, alangkah bagusnya kuitan kita mendapat senang karena anak buah mendoakan, karena doa anak buah lawan mama abah dinilai adalah ibadah jariah. Idza mata benu adam yang kata amalu min sa'illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntawfawi aw waladin salihin yad'ulah. Mudah-mudahan anak dan juriat kita kaganangan lawan kita dalam kubur pun sudah kita mati. Iya nang kita nina setiap kali pertemuan ada tarus kita batahlil karena mengganang mama abah keluarga kita. Alangkah sukanya mama abah keluarga kita, karena doa itu bukan tertentu mama abah aja, wali walidina, wali ummatina, wali ajdadina, wali jaddadina, wali ustadina, wali masyaikhina, wali muallimina, wadawil berba burung perambihan wali jami' muslimin awal perambihannya al ahya imin. Biar aja orang memadahkan kada sampai, kita yakin sampai. Inna a'malal ahya tu'radu ala abaihim wa ummatihim wa asyairihim fi kuburihim. Ia nang dipertahankan oleh rombongan aswaja. Ya Allah, aswaja. Kenapa tuh? Ahlus sunnah wal jama'ah, yang disingkat yaitu adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Singkatannya NU. Saya peramal berdahulu NU ya. NU. Jangan NU. NU. Karena itu ada perbedaan. Jangan NU. Ada boleh tetap kata dua miring sudah tuh. NU. Nah, itu salah nang bujurnya. NU. Jangan NU. Jadi kita pertahankan ahlus sunnah wal jamaah seperti diantara wasiat guru ulun Bakri Yasidin, harus kita pertahankan. Majelis taklim di mana-mana kita membaca, pertahankanlah ahlus sunnah wal jamaah, karena kita diancam dengan satafriqu ummati ba'di 73 firqatan kulluhum binnar illa wahidatan faqilat wa matilkal wahidatu ya Rasulullah qala allati ana alaiha wa ashabi. Tapalampang lawan kuitan banyak
kedurhakaannya banyak akibatnya. Di antara akibatnya adalah itu jangka panjang kada meminum telaga Rasulullah. Jangka menengah mati kada beriman. Itu jangka menengah tuh mati kada beriman. Nang cepat benar ingatakan apabila orang itu saniwan senteng kada ingat, lulupa ingat, kada ingat lantaran ketulahan lawan kuitan, ingatakan kadada rumah sakitnya. Kalau orang senteng kada ingat lantaran di anu oleh jin, masukkan rumah sakit jiwa insyaallah. Tapi kalau orang ketulahan lawan kuitan, kadada rumah sakitnya, artinya kadada bisa diobati sampai meninggal dunia gigilaan. Hebat kamu kita tuh bujur tapi nabat topi ba besalah warna kada karuan itu mengatulahan nih cium tangan balik paguruan bagus lawan kuitan pak tuh di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah doa Mama Abah keampuhannya menimbangi 70 wali. Wali bakumpul 70, wali sabar itu bakumpul 70. Sidin sorangan aja mendoakan cukup. Tunduk tingadah lawan tuan wali. Besalamatan naik haji tak kumpul sekampungan tuan wali dikumpul. Kuitan kada disarwani. Boleh ke pulang. Kembali ke laptop. Itu kembali ke laptop artinya tokol itu malah jarian nih bila babacaan tuh jangan banyak layaunya kembali pulang karena kebanyakan tuan guru kan ingat lagi ya tadi nah tiga tadi tanggal tobatnya tiga itu satu sebutin aja layau artinya kan ingat lagi ya ya maka tokol itu mengatakan kembali ke laptop itu mun orang paham tuh nah mun orang paham tuh nah dimana-mana ada pelajaran dimana-mana ada pelajaran. Tapi kayak itulah kita mengambil kada melihat artis yang dicium tokol lebih dari 120 selebriti dicium oleh tokol bujur aja hirang orangnya tapi harap kau mencium bujur bayan putih kuning lamak awak tapi anak mencium artis kada kawak. Nah itu ujar ulama siapapun kada boleh kita hinakan latah takir mandunaka palikul lisyain maziyatun ada aja istimewanya kayak apa kafina bubungul pintar ada tuh istimewanya kosuah di rumah tenang datang orangnya kurang tahu tapi ingat sekalinya bau ucap alam ya nah sakit kepala guru aja ya jika apa kepala aku tapak sahu mijikan kepalanya mun bayian kada suah minta mijikan kepala ada yang ini bisa nah ada aja istimewanya tuh minta mijikan kepala ayo aja kok jadi kayak ingat aku latah takir manduna kapali kulisain masih ya tuh bebacaan aku kali yang anggang belah mahadah-hadang aku datang buat nih maulidan malam-malam malam apa malam ahad dahulu tuh nah. Malam ahad lagi dahulu aku jadwalkan malam sekarang malam-malam sekarang siang ahad jadi mahadah-hadang aku tuh pukul 9 hari lalu marhaba buatnya peterbang gana tuh man menyanyiakan tala'al itu bah sekalinya naik orang gila aja juga tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' gila asik juga ya sekalinya di Banjarnya ada orang pintar ada mau marhaban itu nah bungal pada orang gila aja ketujuh kada aja pikirkan benar marhaba ya nuru aini masiknya mah
orang gila itu asik, ada yang kadang gila alim pula menyalahkan. Oh iya, pada orang gila. Kembali kalian enak ada ingat lagi nang dua tadi, nang dua, satu sudah. Jadi tobatnya setelah orang tuanya tuh meninggal dunia, anak minta ampun kada kawa lagi, baca Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang membaca kadakan baca 5 kali. Stumat benar. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nang kedua. Minggu kena utak undi pulang ni. Minggu kena ikam ini ikam ini ikam ikam beli ikam ada catat utak undi ingin minggu kena. Fasa biar mencatat. Nah itu men teknisnya, didaktik, metodik cara belajar itu. Cara ma'ajar itu. Nang kada dicatat, nang kada di buku itu dah. Pertanyaan kembali, kayak apa perhatiannya mencatat kada? Bilanya kada mencatat, berarti percuma kita membicarakan. Inya kada menangkap murid kita. Nah, lalu ditakoni, bilanya dapat, syukur. Bilanya kada dapat, sariki. Dijadikan hukuman lawan inya. Oh, kam, bakal perhatikan lah. Patuh, kawan lu ini. Kulas aku tadinya. Apa adanya, menggigil ya, takutanan. Nyumpian ulun paraki aja itu nah. Menyuruh membaca aja marimbar-rimbar. Amun gurunya baca. Ini kada. Baca. Aku sarik entar. Ang ingat babaya ingat kan ada hilang. Kayak ispidiin juga. Inol kencana. Ya apa kabarnya ya Inol kencana? Kirim salam ya. Itu mendidik, tapi jangan berlimpatan menjarainya aja. Imbah sekali kejadian itu kada lagi, sekali kita berlaku kecam nang itu, nang kedua tuh para kiri itu nah dicilingi mata aja lah, nyalam berdatang barunya gairnya tuh orang bahari pengulama-ulama tuh kada ada belajar jadi mirip cara majar itu ada tang muridnya berhasil alim orang wah ini cara didaktik itu di cara belajar cara majar sekalinya muridnya buntau juga. Nah apa enggak ada ikhlas ingat guru-guru kita bahari dicangangi sini jadi tuh nah buka wah ini bang cangangi itu nah pacul mata ada bukanya. Karena guru-guru bahari ikhlas. Kada tahu bulannya, kada tahu napa, pokoknya majar. Ada wah ini, Pak. Beruntak demo unasa, guru minta naikkan gaji. Itu ada majar juga. Kada majar kada itu pengusahaan, perusahaan berusaha memilu pah majar. Kalau orang majar bujur-bujur tanpa pemerih bujur jalan kalau orang ma'ajar bujur-bujur ilmu agama itu tanpa pemerih kalau banggar bahkan dijamin oleh pemerintah ya tuh ada ma'ajar juga nasib sudah di mana datangnya ikhlas bicara aja ikhlas ini caranya bujur-bujur handak duit aja ma'ajar nih nah berbunyi sarena ampir ya. Yo. Napa mak aku kada turun memberikan isyarat. Aku kada turun tuh artinya di lain aja aku laku, cakanya kada terikat aku laku aja bacaan. Tapi aku menghargai di sini. Yang kedua dari tiga, pertama Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua antasila wudda abik. Wa ayyakra yang pertama ayyakra wa
ayyakra inda kulli salatin rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang kedua, antasilawut ta'abik, bahwa engkau menghubungi keluarga dan kapatuhan mama abaikam. Jaka kasarnya kayak ini, mama abah itu mati, ikam gantinya. Nang mana kuitan angkat, dang sanak angkat, ikam gantinya. Jaka ibarisin menyaruh seorang datang, pengantinan seorang datang, pesan seorang datang. Maka itu kata-kata di masyarakat nabah. Mati sudah abahnya, nang anak disarwani, datang nang anak. Napa ujar kumantar orang kampung? Asa hidup arwah aja. Ya, asa hidup arwah aja. Asa hidup aja lagi arwah aja. Abahnya kadada, anaknya antasila wudda abik. Itu tobatnya nang gadua. Kapatuhan abah, dang sanak angkat abah, taumbai naik haji abah, babaik-baikan abah, bakasih sayangan abah lawan orang itu, abah meninggal dunia, kita gantinya. Antasila wudda abik. Biar kita baca ya, ya. Biar kita baca tapi pengalaman dapat juga lah. Kadang-kadang pengalaman keterangan guru itu di luar kemampuan kita, nang kita mau talah kadada bertemuan tuh kita dapat waktu belajar. Yang ketiga, anak itu gawiannya baik, pekerjaannya lebih meningkatkan ibadah, dapat memberhentikan diri dari maksiat, lebih meningkatkan ibadah. Karena apapun pekerjaan anak akan ditampayakan kepada orang tua. Nah, di dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, apabila malam Jumat, apabila malam Jumat roh mama abah akan keluar dari kubur, diberikan jatah kebebasan menuju keluarga terdekat. Andai kata anak mati, mama abah hidup, mama abah dituntinya. Andai kata mama abah mati, anak hidup, anak ditunti, ditujunya. Akan menuju rumah itu. Berapa kali dapat jatah? 70 kali. Tapi dapat hanya di ambang pintu. Dengan risau dan sedih orang tua itu datang. Nah, ganang abah nak, ganang abah. Apabila rumah itu diwariskan kepada anak, anak mendiami rumah warisan itu. Dengan risau orang tua itu berkata, wahai anakku nang mendiami rumahku, wahai anakku nang mendiami rumahku, abah ganang nak, abah ganang nak. Sekalinya rumah nang ditinggali itu malam itu dijadikan ajang pemainan. Di rumah itu nah, badang dutan kada cilakalah. Ganang abah nak, kayak ganang, ganang mama. Berapa kali dapat jatah bulan balik? 70 kali. Lihat, no. Lihat, bulik pulang. Lihat, masih aja anak karakoruan gawin. Lihat, pulang. Kalau ku baik, ada, supaya senang. Iya, dalam hadis Rasul, di dalam kitab Azka, di dalam kitab Usburiyah, Rasulullah bersabda, inna a'malal ahya tu'radu ala abaihim wa ummahatihim wa asyairihim fi kuburihim. Buka dalam kitab situ. Kalau tidak berdasar pembicaraan kita, buka dalam kitab Usburiyah. Inna a'malal ahya tu'radu ala abaihim wa ummahatihim wa asyairihim fi kuburihim. Sesungguhnya amal-amal orang hidup ditampayakan kepada keluarga, kepada mama dan abahnya dan keluarganya. Ini lihatlah.
catatan anak ikamna. Abahnya di dalam kubur. Nina catatan anak ikamna. Gawian na anak ikamna. Lihat gawian mak abah wajana. Ini anak ikam bibinian na. Kamana-mana kada besarudong na. Ini catatannya na. Tu'radu ala abaihim wa ummatihim wa asyairim fi kuburihim. Ingat perbuatan jahat di samping kita menanggung risikonya. Ingatkan mama abah pun melihatnya sedih dalam kubur. Sekali lagi dah, apabila kita berbuat kemaksiatan di samping kita menanggung risikonya di negeri akhirat, juga mama abah nang dalam kubur sedih. Sedih. Ini nah catatan anak ikam. Ini gawin anak ikam nah. Untung aja anak baik. Nah, anak ikam malanggar nah. Anak ikam cangal benak langgar nah. Tapi buliknya mambil sandal ulang nah. Ayo. Mudah-mudahan nah, kita nikah tujuh berbuat kebaikan, bagai kuitan dalam kubur diganang kuitan dalam kubur, kasihan. Di samping resikonya maksiat kita, mama abah jadi kesesat. Sakulahkan inya ke agama. Kalau sudah inya sakulahkan ke agama, ternyata dia berbuat maksiat, siapa yang salah? Kita kada salah. Baik bahawat jemaat ke pesantren, supaya jangan jadi musuh. Sekali lagi nah, baik bahawat jemaat ke pesantren, supaya jangan jadi musuh kita. Nah, ternyata inya nakal juga di pesantren, kita kembalikan. Itulah takdir Allah, tapi tidak boleh menyerah kepada takdir manusia. Adanya usaha dan ikhtiar, tapi usaha dan ikhtiar tidak sekali-kali memberi bekas. Tuntas tahu dalam tiga tadi. Nang kada meminum tenaga Rasulullah dua. Yang pertama orang yang durhaka lawan ibu bapak, nang kada menyakiti, menyinggung, menekan perasaan. Nang kedua yaitu orang nang bakhil. Kita baca pulang. Wa yu'mina bil hisab. Allah. Berat benar pulang kita membicarakan ini. Nah. Pembacaannya mana? Dan wajib pulang mengimani kita dengan adanya dihisab. Mempertanggungjawabkan seluruh harta yang kita miliki. Sekali lagi, akan dipertanyakan harta min aina tasabah wa bima amfaqahu. Thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sesuap nang kita makan. Ditanya dua, dari mana ulihi, ke mana menggunakan. Nyaman hidup dunia ini. Mana ulihi, ke mana menggunakan. Amun hendak nyaman ada pang misalnya. Pian tulak haji atau tulak umrah, labihi membawa barang. Apalagi barang terlarang, lading belati bawa, iya. Maka kada kawa dibungulinya tuh, pakai komputer. Itu nang kita mengetahui halal wa hisabun wa haram wa iqabun. Jadi kita nang kaya ini sadang debaimat berusaha, ma'amalakan di dalam waqatil waqiyah kada sugih juga, Allah sayang. Dalil idza ahabballahu ta'ala 'abdan idza ahabballahu ta'ala 'abdan razaqahullahu kafafan. Apabila Allah bujur-bujur sayang kepada hamba, Tuhan berikan kepada hamba itu rezeki pas-pasan. Ada kita ni kada bahja beliau tu disayangi Tuhan, mana harta bertambah. Aku nang kaya ini ya.
nang sadik nang kamis nang sanayan kamis itu nang sayang itu kan nang sugi pang kita jangan sangka juga nang orang nang pas-pasan hidupnya itu orang nang disayang Allah, karena apabila Allah mengasih kepada hambanya razaqahullahu kafafan. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in, sebelum bergeser kaki hamba menuju padang mahsyar, belum lagi berangkat empat diajukan pertanyaan. Di antara yang empat menyangkut pembicaraan kita dari harta, di mana ulihi, ke mana menggunakan, umur ke mana menghabiskan, itu aja. Kalau harta berapa? Maka itulah Rasulullah bersabda, Nabi Sulaiman bin Daud tadudi pada nabi-nabi lain masuk surga 500 tahun. Ingat situ aja. Minggu kainah pulang kita. Kayak apa pembicaraan masalah wajib mengimani hisab di negeri akhirat. Minta halal, minta maaf, ada salah dan khilaf, kata-kata. Mudahan kegiatan